Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini. Karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada dari rekan adik yang dinas, jadi kami langsung ngantarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: 1.
1: Ya, pendengar, untuk Sumenep Menyapa pagi ini pukul 8.15 akan membahas tentang sensus ekonomi, data akurat untuk masa depan daerah. Menghadirkan narasumber Handoyo Wijoyo, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep. Juga ada Kepala Desa Pabian Sumenep, Zulfikar Ali Mustaqim. Nanti bersama presenter Muhammad Ali akan membahas tentang sensus ekonomi yang merupakan data akurat untuk masa depan daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Sampai pagi ini.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: 100,8 FM RRI Sampang, terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi. Pendengar, bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan sebagian masyarakat Kabupaten Sampang untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga. Namun di balik peluang tersebut masih ditemukan warga yang berangkat melalui jalur non-prosedural sehingga rentan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tidak memiliki perlindungan hukum hingga berujung deportasi dari negara tujuan. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat pekerja migran Indonesia PMI asal Sampang dipulangkan setelah diketahui bekerja tanpa prosedural resmi. Lantas, mengapa praktik keberangkatan melalui jalur ilegal masih terus terjadi? Dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mencegahnya? Berikut dialog dalam Sampang Menyapa Pagi ini bersama dengan Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang bersama dengan Bapak Uriantono Triwibowo. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Uriantono Triwibowo.
4: Waalaikumsalam.
3: Oke,
4: okay, Mas Kailan
3: ya. Bersama dengan saya Tohir.
4: Siapa ini? Oh, Mas Tohir ya, ya Mas.
3: Oke. Okay.
4: Bisa dengar suara saya, Mas?
3: Bisa mendengar dengan jelas, Pak Tri.
4: Halo.
3: Oke, okay. Pak Tri, apakah juga mendengar suara saya? Halo, Pak
4: Mas,
3: Tri.
4: Cuma agak putus-putus. Mendengar cuma putus-putus, Mas.
3: Oke, pendengar, pada Sampang Menyapa Pagi ini kami melakukan dialog dengan Bapak Uriantono Triwibowo yang kita sapa atau biasa kita panggil dengan Pak Tri. Beliau adalah Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Apakah Pak Tri mendengar suara saya dengan baik?
4: Saya mendengar dengan baik, Pak Tohir, Mas Tohir ya.
3: Oke. Okay. Nah,
4: cuma gimana, apa saya bisa terdengar dari sana?
3: Bisa. Pendengar, kami melalui menemukan dialog ini via Zoom. Oke, okay, Pak Tri, terkait dengan topik kita tentang PMI Sampang yang sering melakukan jalur ilegal, mengapa sih masih terus terjadi? Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi ataupun kami tanyakan kepada Bapak sebagai Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Oke, Pak Tri, Disnaker mencatat masih ada warga Sampang yang berangkat sebagai PMI melalui jalur ilegal. Menurut pandangan Bapak, mengapa persoalan ini masih terus terjadi?
4: Jadi ini persoalan ini masih terus terjadi, memang jadi PR kita bersama, Mas. Jadi kita juga berusaha secara intensif ya untuk menurunkan angka PMK ilegal ini, Mas. Nah, cuma memang kendala yang pertama itu adalah dari masyarakat sendiri yang mungkin memahami kurang ya, sehingga masyarakat menganggap kalau PMI secara resmi atau secara prosedural itu sulit dan mereka memakan biaya yang banyak. Nah, sedangkan yang non-prosedural itu atau ilegal itu lebih enak, lebih mudah. Tapi pada bukti dan itu kenyataannya maksudnya yang non-prosedural itu yang nanti risikonya makin banyak dan menyebabkan yang cukup besar.
3: Oke. Oke, Pak Tri, sepanjang tahun 2026, bagaimana gambaran penempatan PMI asal Sampang? Sepanjang tahun 2026, bagaimana gambaran penempatan PMI pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang? Gambaran penempatannya di tahun 2026, Pak. Halo?
4: Halo?
3: Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo? Ya, Pak Tri?
4: Ya.
3: Pak Tri, mungkin bisa digambarkan bagaimana sih penempatan PMI pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang di tahun 2026 ini?
4: Ya. Kalau terserang, Mas, PMIB atau yang ilegal itu kecenderungannya bisa menurun, Mas. Jadi tahun 2023 itu kita 65 orang yang tercatat di kami data pemulangan PMI yang ilegal. Tahun 2024 tahun 90 orang. Tahun 2025 paling tinggi 106 orang. Nah, untuk 2026 ini kecenderungannya menurun. Jadi sampai pertengahan tahun ini cuma 25 orang. Jadi kemungkinan, jadi kalau perkiraannya angkanya ini mungkin bisa turun sekitar 50%. Jadi mungkin nanti sampai akhir tahun mungkin perkiraan hanya cuma 60 orang.
3: Jadi oke, di tahun 2026 ini, Pak Tri, yang berangkat secara resmi ditempatkan di negara mana saja?
4: Oh, untuk yang tahun 2006 ini yang tercatat kami yang CPNI yang mau berangkat ke luar negeri ini 230 orang, Mas. Kebanyakan ya di Arab Saudi sama di Turki.
3: Arab Saudi sama
4: Turki.
3: Turki. Oke. Pak Pak Tri, tercatat 22 PMI asal Sampang dideportasi. Sebenarnya apa sih penyebab utama mereka dipulangkan ke Indonesia?
4: Untuk biasanya yang deportasi itu asalnya biasanya kebanyakan dari Malaysia, Mas. Kalau dari Arab Saudi atau Turki itu biasanya jarang. Ya. Walaupun ada rambut kecil, cuma yang deportasi ini kebanyakan dari Malaysia. Coba sekarang, karena yang banyak sekali PMI ilegal itu kebanyakan adalah negara-negara yang bebas visa kunjungan. Jadi sehingga dia masuknya bebas. Nah, jadi kemudian pada waktunya sudah habis, dia nggak kembali lagi. Nah, jadi bebas visa kunjungan itu biasanya negara ASEAN, jadi seperti Singapura, Malaysia, Brunei itu bebas visa kunjungan. Jadi kalau dia punya paspor itu negara tersebut, tapi visanya bukan untuk visa kerja sebetulnya. Nah, hanya untuk jalan-jalan atau melancong. Cuma kemudian di salah digunakan oleh mereka, dan di sana mereka bekerja. Itu maksudnya.
5: Tadi di awal Bapak juga sudah mengutip tentang mengapa sih masyarakat tetap memilih jalur non-prosedural meski risikonya sangat tinggi. Dan menurut pandangan Bapak, faktor apa yang paling dominan? Apakah karena ekonomi, atau minimnya informasi, atau bujukan calo, dan langkah yang telah diambil oleh Pemkab Sampang, apa itu Pak?
4: Jadi sebetulnya kalau menurut kami faktor yang utama itu adalah faktor ekonomi, Mas. Karena Sampang ini kan mencari kerja itu kan sulit, sehingga mereka butuh apa itu biaya hidup untuk memenuhi kebiayaan hidupnya, itu mereka butuh pekerjaan. Sehingga salah satu caranya, ya mungkin karena mencari pekerjaan di Indonesia sulit, mereka coba untuk keluar negeri. Yang kedua, faktor yang dominan juga adalah bujuk rayu dari calo atau tekong. Ya biasanya itu biasanya mereka mengingini bahwa kalau kerja di luar negeri itu gampang, mudah, dapat uang banyak, lalu bisa mungkin bayar separuh atau mungkin nanti bisa dibayar dulu oleh tekomnya. Jadi itu semua mas biasanya yang menjadi faktor utamanya kalau menurut saya. Yang ketiga ya mungkin juga mungkin informasi yang kurang, mungkin dari mereka, pemahaman mereka yang kurang tentang bahaya dan apa itu resiko-resiko apabila jadi menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri. Mungkin itu Mas.
5: Oke, dari penjelasan Bapak tadi ada peran calo ataupun tekong. Sebenarnya seberapa besar sih peran tekong dalam mensponsori ilegal ini, Pak, dan memberangkatkan dari asal Sampang? Dan apakah tidak ada tindakan nyata terhadap tekong yang mempengaruhi masyarakat dari Pemkab Sampang, Pak?
4: Nah, kalau tekong atau calo ini sebenarnya ini kami juga terang, Mas. Gampang sulit ya, jadi kami juga melacaknya, tapi kenyataannya memang ada. Nah gitu loh, jadi untuk dilacak itu sulit, tapi kenyataan memang ada. Mengapa kami katakan itu? Sebab pada saat kami memfasilitasi TNI yang didemonstrasi Tukuhan, kami tanyakan mereka itu berangkat siapa, katanya ada yang berangkat. Nah, jadi dibantu oleh seseorang. Nah, kemudian dengan biaya segini, itu saya tanyakan siapa orangnya. Nah, mereka juga mau jawab. Nah, jadi kita juga kesulitan, Mas. Jadi dia juga nggak terlalu tahu, katanya dia kenal dari saudaranya, dia kenal dari temennya. Itu cuma informasinya begitu. Nah, jadi kami juga sulit mengajaknya. Mereka juga mengatakan katanya kami dapat iming-iming, Pak. Nah, jadi gampang. Jadi setelah itu nanti tinggal nunggu berita langsung berangkat karena gitu. Kalau uang di tol, jadi prosesnya gampang. Nah, kita dikatakan nanti pasti dalam pekerjaan, katanya itu dijanjikan.
5: Oke. Pak Tri, sampai sejauh ini di pertengahan tahun 2026 dan permasalahan ini tumbuh terus sejak beberapa waktu ataupun beberapa tahun yang lalu, apakah Disnaker tidak pernah menjalin kerjasama dengan keimigrasian di Madura?
4: Kita sebenarnya sudah banyak, Mas, menjalin keimigrasian atau kerjasama dengan misalnya terkait lainnya dengan B2MI, dengan B3MI, B4MI, B3MI, dengan B3MI pun juga kita tergabung dalam grup pengawasan orang asing di Indonesia. Sebenarnya ada. Nah, cuma ya begitu Mas, memang ya faktornya yang pertama itu ya kita memang kesulitan. Yang pertama memang karena memang ada faktor itu, masalah kelas yang tadi saya katakan. Jadi kemungkinan itu peraturan Indonesia itu maksudnya itu, sisa kunjungan itu. Jadi kan memang ada kebijakan pemerintah bahwa untuk beberapa negara, khususnya di ASEAN itu kan untuk bebas visa. Jadi cukup paspor, mereka langsung bisa. Jadi asal mereka punya paspor, mereka bisa masuk ke negara tersebut. Nah, nanti biasanya di sana, biasanya kalau sesuai dengan informasi yang kami dapat, biasanya kan ditanyai kemana ke rumahnya saudara misalkan. Berapa hari? 2 hari kan ada batas waktunya kalau kunjungan itu Mas. Mungkin 2 hari atau 14 hari kalau tidak salah itu. Nah, tapi nanti mereka di sananya itu, nah, kalau waktunya pulang dia tidak pulang. Nah, sehingga akhirnya mereka tidak mencari pekerjaan gitu Mas. Nah, itu yang mereka manfaatkan, termasuk yang dimakan oleh calo-calo itu. Nah, mungkin ya kalau menurut saya, ya pertama memang harus mungkin perubahan sistem untuk yang bebas visa itu bagaimana sehingga kita bisa mengawasi kalau orang bebas visa itu, kalau dia waktunya nanti habis, gimana caranya supaya tidak mungkin lari gitu Mas maksudnya. Nah, kalau selama bebas visa itu penguasanya ringan, terutama kebanyakan itu di Malaysia Mas. Yang kalau yang di negara-negara yang agak pengaruh lebih ketat, Singapura itu walaupun bebas visa ya sedikit sekali kami lihatnya karena pengaruhnya ketat. Nah kalau Malaysia itu mungkin pengaruhnya agak mungkin kurang begitu ketat sehingga banyak sekali warga negara kita yang menjadi PMI legal itu di Malaysia. Kalau pengaruh biasanya fokusnya itu mereka pakai visa untuk umrah itu, visa ziarah. Jadi mereka alasan umrah, nanti dia nggak kembali. Nah, hari nggak pulang, waktunya pulang, nah dia nyari kerjaan. Nah, begitu. Biasanya umumnya begitu Mas, ilegal-ilegal itu yang kita modus-modusnya itu lewat itu. Yang juga dibetengi oleh calo atau tekong itu bisa melakukan itu. Nanti di sana mungkin ada orang-orangnya, mungkin waktunya pulang, misalkan di Arab Saudi ya, nanti waktunya pulang, nanti ditarik sama dia, sini. Nah. Jadi dia, begitu caranya, sistemnya begitu biasanya.
5: Oke. Ini butuh kesadaran sebenarnya ya Pak, butuh informasi, butuh sosialisasi. Masyarakat kadang nggak tahu bagaimana membedakan antara yang resmi dengan yang ilegal. Sekalipun tahu, mereka malah melabraknya. Cari-cari kesempatan seperti apa yang Bapak jelaskan tadi. Sebenarnya mungkin bisa kita atau Bapak bisa menjelaskan apa sih yang membedakan adalah PMI ini berangkat jalur resmi atau jalur ilegal?
4: Jadi begini, yang membedakan yang paling utama setiap kali saya ikut waktu masa itu sosialisasi ke desa-desa itu jelaskan. Kalau dia mau bekerja luar negeri secara resmi itu pertama mesti harus lewat bisnaker. Bisnaker tampang, nah itu berarti dia mesti resmi. Kalau dia mesti nanti ada tercatat di bisnaker, itu berarti resmi. Tidak dipungut biaya. Nah, jadi kalau ada apa-apa, misalkan mau ke luar negeri, tanya aja. Misalkan diajak orang atau teman ya, ke bisnaker tampang aja. Nah, dijalankan ke luar negeri nomor satu ya. Nanti tanya, Pak ini saya mau bekerja di sini, gimana ini aparatnya apa bukan? Nah nanti kita akan beritahu. Nah, yang kedua, itu yang itu tadi saya katakan, kalau dia benar resmi, itu mesti ada visa kerja. Bukan kita kunjungan atau kita ziarah ke umroh tadi. Nah, jadi ada visa kerja khusus untuk pekerja, jadi namanya visa kerja. Jadi setiap orang pekerja ke luar negeri yang resmi mesti mengantongi visa kerja itu.
5: Okay.
4: Tapi yang mudah itu tadi saya katakan, nah ya pokoknya kalau kerja di Makassar itu berarti resmi juga visa kerja.
5: Oke, okay. Nampaknya sudah memang jelas banget ya Pak, bagaimana PMI itu bisa dikatakan resmi ataupun ilegal. Sebenarnya Bapak mungkin bisa dijelaskan pula resiko apa saja yang bakal dihadapi oleh PMI jika bekerja di luar negeri tanpa non-prosedural atau ilegal, Pak.
4: Yang pertama, karena mereka itu ilegal atau tidak resmi, mas, jelas itu melanggar hukum. Nah, melanggar hukum, nanti apabila tertangkap, mesti dihukum, mas. Nah, yang kedua, mereka rawan akan tindak pidana perdagangan orang. Jadi mereka nanti akan dijadikan budak karena mereka tidak punya dokumen resmi, sehingga mereka takut menghubungi yang berwajib. Jadi di sana ditakut dijual ke sana, bisa nanti jadikan kerja di nakuta putih, nggak mau jangka yang paling parah nanti bisa terjadi dia diperbankan organnya, ambil bisa jantungnya, ginjalnya. Nah itu yang terparah, jadi nanti diambil diperjualbelikan sama orang. Nah, jadi itu yang terparah. Ya, itu resikonya, mas.
5: Oke, sebenarnya ngeri banget ya Pak, jika kita tahu dan masyarakat memang benar-benar sadar bahwa berangkat secara non-prosedur atau ilegal ini benar-benar ngeri. Gak ada perlindungan sama sekali nih, Pak. Bisa jadi budak di negeri orang, di negeri sendiri kadang jadi tuan. Oke, menurut Bapak tadi sudah ada sedikit menyinggung ada beberapa negara yang menjadi tujuan PMI ilegal, seperti halnya Malaysia dan juga ada sebagian di Arab Saudi. Ada pula negara mana saja, Pak, selain dua negara tadi?
4: Sebetulnya yang kalau negara-negara yang umumnya jadi tenaga PMI itu biasanya ya, kalau yang orang Indonesia itu biasanya ya pertama Malaysia, Arab Saudi, Turki, lalu Brunei Darussalam. Nah, terus ada negara-negara Timur Tengah, ya termasuk Qatar, terus Hong Kong, Taiwan, ada juga di Korea, juga Jepang. Nah, tapi yang paling dominan biasanya Arab Saudi, Malaysia, sekarang ini tambah Turki.
5: Yang paling banyak PMI asal Sampang yang ilegal ke sana ya, Pak? Tiga negara itu ya, Pak?
4: Kalau yang ilegal yang banyak Malaysia.
5: Malaysia.
4: Terus kedua mungkin Arab Saudi yang di Timur Tengah. Kalau Turki masih belum. Kalau Turki ini barusan aja, Mas.
5: Kalau ke Turki masih resmi ya, Pak? Resmi.
4: Iya, barusan. 2023 ini, kalau tidak salah, baru Turki membuka lowongan. PMI untuk Indonesia.
5: Oke.
4: Okay. Besar-besar.
5: Dari pantauan Bapak sebagai disnaker, apa ada wilayah atau kecamatan di Sampang yang menjadi perhatian dari disnaker sendiri karena banyaknya warga yang berangkat melalui jalur ilegal? Daerah mana saja itu, Pak?
4: Nah, kalau dari catatan kami memang bagian besar itu ada daerah Pantura, jadi daerah Kebobana, daerah Banyakes, Ketapang gitu. Nah, termasuk Parang Penang, Robatal, daerah-daerah situ, mas, biasanya yang banyak kali
6: MRK-nya.
5: Pantai Utara ya, Pantura Pak. Oke, bagaimana langkah Disnaker dalam mencegah perekrutan PMI ilegal sampai ke tingkat desa ataupun sosialisasi ke tokoh-tokoh di tingkat desa, atau bahkan ada tokohnya sendiri yang menjadi calo atau tekong, Pak?
6: Nah, kalau kami berpendapat, Mas, memang teragresif itu memang biasanya dulu, kalau dulu ya, kalau saya di sana itu memang banyak sekali, sebab kan banyak sekali kapal-kapal yang berangkat ke Kalimantan. Nah, di situ ada jalur-jalur untuk ke Malaysia lewat jalur darat atau Sarawak itu, Mas. Nah, jadi kemungkinan ada ya kemungkinan juga peran tekong di sana juga cukup besar gitu, Mas. Kalau dulu zamannya dulu ya, waktu saya kan saya pernah dinas di Sukabana. Dulu itu zamannya waktu dulu sih belum kasus sampit meledak itu kan banyak sekali transaksi kayu itu dari Kalimantan ke Maduranya.
5: Oke. Intinya sekalipun ada sosialisasi sampai ke tingkat desa, tapi peran tekong masih kuat, nampaknya percuma ya, Pak?
6: Ya memang, ya itu memang kendala kita ya. Jadi pertama kita, makanya kita juga minta pada instansi lainnya bagaimana supaya mencegah itu terjadi. Nah kita juga karena itu setiap hari kita sosialisasi, kita minta untuk aparat desa, apabila ada warganya ke luar negeri atau menjadi PMI, tolong dipantau apa halnya, apa kita benar apa enggak. Jadi sebenarnya ini bukan tugasnya Disnaker, tapi lebih utama itu tugas bersama untuk apa-apa desa dan kecamatan. Jadi itu harus lebih memantau warganya. Jadi apabila ke luar negeri itu, biasanya kan kalau mengurus sesuatu kan biasanya ada, misalkan paspor, kan mesti ada matai Pak Lurah atau Pak Camat yang mungkin ada yang dibutuhkan. Okay. Jadi di situ peran aparat desa dan kecamatan juga dibutuhkan untuk memantau masyarakatnya. Jadi kalau Disnaker sendiri, kami satu kabupaten ya terutama kesulitan, Mas. Ya kan, makanya itu kita melibatkan semua pihak sebetulnya.
5: Oke. Sebenarnya dari pihak kecamatan ataupun pihak desa itu sudah mengetahui ya, Pak. Cuman mungkin membiarkan. Oke. Sebenarnya dari Disnaker sendiri kan sudah terjun ke desa, Pak. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Program apa saja yang disiapkan Disnaker untuk memberikan edukasi kepada calon PMI?
6: Kami memang anggaran Disnaker ini memang cukup kecil, Mas. Jadi kami hanya sosialisasi biasanya satu tahunnya itu di dua atau tiga lokasi setiap tahunnya. Nah, tapi kami juga ya salah satunya kami usahakan lewat kayak toksu-toksu di sini. Nah ini kan juga bisa didengar oleh masyarakat, Mas. Jadi saya itu sosialisasi secara lewat kadang-kadang lewat media kalau ada beritaan masalah PKI atau pemulangan jenazah. Nah itu kami juga merupakan wujud kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini loh bahwa PMI kalau ada permasalahan begini, nah gitu
5: lah. Intinya dengan anggaran yang minim, pihak Disnaker memanfaatkan situasi ataupun organisasi-organisasi untuk terus mensosialisasikan dengan biaya yang sangat murah nih ya, Pak. Ya. Oke, sebenarnya apa sih Pak syarat utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar dapat bekerja ke luar negeri secara resmi atau ilegal?
6: Sebetulnya syarat utamanya sih sekarang ini yang sebenarnya agak mudah kalau maksudnya. Tergantung nanti apa itu permintaan dari pihak luar negerinya. Jadi ada yang informal, ada yang formal. Kalau informal itu biasanya memang tidak memerlukan keahlian, yang penting dia punya ijazah. SD, SMP masih bisa kalau informal itu. Seperti nanti guru rumah tangga, apa-apa itu, jadi pembantu rumah tangga itu bisa. Nah, apa

0: Ya, sebenarnya mudah sih, Mas. Cuma ya itu mungkin pemahaman masyarakat mungkin dan informasi aja yang mungkin masih kurang menyebar secara luas ke masyarakat gitu.
1: Oke. Padahal sekarang banyak media sosial seperti TikTok ataupun Facebook dan juga WA untuk bisa mensosialisasikan lebih detail lagi nih, Pak. Oke, Pak Tri. Bentuk perlindungan apa saja yang bisa diterima oleh PMI atau Pekerja Migran Indonesia jika berangkat secara resmi?
0: Kalau secara resmi, Mas, pertama dari awal ya, kalau dia sudah mendaftar ke Disnaker, nah maka itu ada perjanjian penempatan, Mas. Jadi perjanjian penempatan, kalau dia 3 bulan belum berangkat, nanti kita bisa memfasilitasi itu, menanyakan kepada perusahaannya, kenapa kok ini tidak berangkat, apa permasalahannya. Nah, kedua, nah mereka juga ada jaminannya, nanti ada kontraknya di situ. Nah, jadi apabila nanti dia sudah berangkat ke luar negeri, ada asuransi, ada jaminan sosial, jaminan hukum, semuanya terjamin, Mas, kalau sudah berangkat. Karena dituangkan dalam kontrak. Ada kementerian yang mengurusi masalah itu, yaitu Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi nanti kalau sudah bekerja di sana pun mudah, bisa perpanjangan di sana, bisa nggak usah pulang, lewat kedutaan atau konsulat di sana.
1: Sebenarnya jelas banget ya, Pak. Jelas, terjamin, dan terlindungi apabila kita berangkat secara jalur resmi. Benar gitu kan, Pak?
0: Iya, jelas pasti sudah. Makanya itu, alhamdulillah ya, kelihatannya tren-trennya ini, ya sekarang ini yang ilegal sudah mulai menurun. Nah, jadi data yang saya sampaikan kelihatannya menurun. Nah, yang legal sudah mulai naik sekarang.
1: Oke, alhamdulillah ada peningkatan. Oke, Pak, apa yang akan dilakukan oleh Disnaker, Pak, ketika ada PMI asal Sampang yang dideportasi ke tanah air, Pak?
0: Nah, pertama ya kita akan coba menghubungi keluarganya. Nah, kedua, kita akan memfasilitasi apabila memang keluarganya itu tidak mampu untuk menjemput, biasanya kita akan fasilitasi, kita jemput, kita antarkan pulang ke rumah. Nah, itu kita juga memberi nasihat juga pada PMI tersebut, atau besok-besok apabila berangkat ke luar negeri, memakai jalur yang resmi atau yang legal.
1: Oke, artinya Kabupaten Sampang tetap memfasilitasi, tetap melindungi PMI yang dideportasi ke tanah air sekalipun itu berangkatnya tidak dengan jalur resmi atau ilegal, tetap ada pelayanan dari. Oke.
0: Tetap kita melayani, Mas, karena mereka adalah warga Sampang, kita akan melayani dengan baik sepanjang kita juga masih mampu gitu.
1: Oke, intinya masih tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Dan juga perlu pemahaman di tengah jalan seperti apa yang tadi Bapak bilang, perlu dikasih nasihat, perlu dikasih informasi, perlu dikasih penjelasan. Oke, Pak, sebenarnya berangkat ke luar negeri bagi masyarakat Sampang yang ingin bekerja secara resmi, peluangnya seperti apa, Pak?
0: Sebenarnya peluangnya terbuka lebar, Mas. Nah, sebab terus terang kami sudah di sini, kami sudah coba untuk menggandeng para rekan-rekan dari perusahaan kerja migran, ya. Penyalur modal itu, seperti kami juga kerjasama dengan kemarin sudah dengan Timur Raya Jalan Sari, ya, tahun 2024 itu, juga kerjasama dengan

0: upper ya, upper mana? Nat, upper Wijaya Kusuma. Jadi itu untuk menyalurkan lulusan-lulusan perawat di sana, Arab Saudi. Lalu sekarang ini juga ada teman kami ya, jadi yang Pak Samsul ini juga menyalurkan tenaga kerja dari pengarahan ini ke Turki untuk pegawai hotel. Nah, jadi kami sudah dapat mengfasilitasi teman-teman yang kira-kira membutuhkan PMI untuk sampan supaya lebih enak.
1: Itu mah. Sebenarnya peluangnya banyak banget ya Pak. Jika ada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, apalagi memiliki keahlian ataupun keterampilan, itu peluangnya sangat besar. Oke. Pak Tri, dari penjelasan Bapak mulai awal jumpa kita di Sampang Menyapa pagi ini, ada beberapa tantangan ya, ataupun ada beberapa yang perlu dihadapi oleh Disnaker sendiri dalam menekan angka keberangkatan PMI secara ilegal. Secara garis besar, Pak, secara garis besar, tantangan Bapak yang harus dihadapi, yang paling menantang, apa itu, Pak?
0: Yang paling menantang ya, kita itu, yang paling berat itu bagaimana memberikan pada pemahaman pada masyarakat itu, yang terutama untuk wilayah-wilayah yang utara itu, pemahaman masyarakat bahwa sekarang untuk bekerja di luar negeri itu harus ada caranya, jadi gitu, lewat disnaker sampan. Nah, cuma kebanyakan masyarakat sampan ini kan kurang begitu percaya dengan pemerintah, ya. Jadi dia lebih percaya pada mungkin saudara, teman, jadi itu. Jadi sama pemerintah itu kurang percaya. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan kita. Nah, makanya kita sekarang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, sehingga masyarakat itu nanti bisa menyampaikan kepada teman-temannya. Kami juga biasanya kalau ada PMI atau Sukobana, kalau banyak tes itu kami juga beri pesan, tolong kalau sudah sukses ajak teman-temannya supaya melakukan PMI ini secara legal lewat disnaker. Jadi tidak lewat ekumulasi, maksudnya sukses itu maksudnya kita berangkat sudah enak, nah di sana, nah, tolong disebarkan ke teman-temannya yang di asalnya itu. Itu kami juga sebutkan gitu. Cuma biaya itu mah.
1: Intinya
0: masyarakat itu yang menjadi tantangan kita itu.
1: Oke, kesadaran. Ini dari apa yang Bapak sedikit diungkap tadi, berarti ini butuh testimoni, Pak. Testimoni kebesaran, keberhasilan dari para pekerja migran yang resmi, yang berangkat secara resmi, ini perlu video, perlu, ini hanya sekedar gambaran dari saya, dia jawab. Perlu video dari teman-teman, saudara-saudara kita yang sudah berhasil di negeri seberang dengan berangkat secara resmi. Ini perlu digencarkan juga nih, Pak. Kayaknya sebagai alat sosialisasi atau alat testimoni kepada masyarakat yang ingin berangkat bekerja secara keluar negeri secara resmi. Mungkin dari Disnaker sendiri, apakah ada target bagaimana sih supaya PMI asal Sampang ini tidak dideportasi secara ke dideportasi dari negara tempat bekerja, ya karena urusan soal ilegal. Apakah ada target, Pak?
0: Nah, kalau sebenarnya target kami ya berusaha menurunkannya tadi itu, Mas. Nah, kami sudah targetnya berusaha menurunkan kalau bisa sampai zero, maksudnya tidak ada yang berangkat kita resmi, resmi. Nah, tapi ya kita nggak bisa langsung mas. Jadi kayak tadi itu pergi lari mungkin persen terbesar, nanti turunnya itu kalau dari pertengahan tahun ini masih 20 orang, mungkin kan nanti ilegalnya ini yang deportasi ini bisa turun 50% mas. Nah, jadi kami juga anggaplah ini suatu keberhasilan dari dinas tenaga kerja yang cukup lumayan lah, karena selama ini turunnya belum pernah turun sampai 50%. Nah, itu lah.
1: Oke, sebenarnya capaiannya sudah bagus nih ya Pak, tapi yang tetap diharapkan adalah zero, nol. Oke, yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Sampang, ataupun anak-anak muda, anak-anak milenial yang memiliki bakat, memiliki keterampilan, memiliki profesi, yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi, jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang berkenaan dengan ilegal, Pak. Silakan pesan Bapak.
0: Ya, pesan kami dari Dinas Perhubungan Sampang itu kepada para pencari kerja yang khususnya mau bekerja ke luar negeri, jangan terbujuk atau tertipu oleh informasi-informasi yang kurang bertanggung jawab. Apabila ada tawaran pekerjaan yang sekiranya menarik dan seolah-olah pasti, tolong paling tidak mintakan informasinya ke disnaker. Jadi konsultasi ke disnaker. Di sana tanpa ada biaya tidak akan diperkulit. Jadi langsung aja ke disnaker, jalan konsultasi nomor 1, ke bagian bidang penempatan. Jadi di sana pada waktu di posat kami itu di depan, sudah nanti ditanyakan kuliahnya Pak, Pak mau ke luar negeri, langsung diarahkan ke bidang penempatan. Di sini teman-teman akan memberikan verifikasi, klarifikasi tentang perusahaan-perusahaan tersebut, apakah memang perusahaan tersebut resmi atau bagaimana nanti, dan akan diberikan solusi terbaiknya. Jadi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi apabila ada tawaran luar negeri, tolong dicarikan informasinya dulu ke disnaker Kabupaten Sampang. Gampang dan mudah.
1: Oke, terima kasih Pak Tri atas waktu di pagi ini dalam Sampang Menyapa Pagi. Semoga perbincangan ini akan menjadi informasi baik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sampang dan juga bagi generasi muda yang ingin berangkat kerja ke luar negeri. Tentunya disnaker membuka jalur ataupun membuka peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat Sampang dan akan melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Sampang bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri. Terima kasih Pak Tri atas waktunya di pagi ini.
0: Sama-sama Mas Awe, terima kasih juga saya atas bantuannya. Semoga dengan acara talkshow ini juga menambah sebaran daripada informasi tentang PMI dan prosedural.
1: Oke, dan juga akan membawa manfaat. Terima kasih Pak Tri, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tohir.
1: Sama-sama Pak.
0: Mendengar RRI Sampang.
1: Oke, terima kasih Pak Tri. Pendengar, telah kita ikuti bersama dialog interaktif bersama dengan Kabid Penempatan Tenaga Kerja Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Bapak Uriantono Triwibowo. Saat ini 47 menit terlepas dari titik 8 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 9. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terakhir dalam Jatim hari ini. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Anda saat ini ada di program Jatim hari ini pendengar, dan nanti kita akan update informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter se-Jawa Timur di kesempatan hari ini. Bersama saya Dini Wardani pendengar, kita buka informasi, inilah Jatim hari ini.

0: Jatim, hari ini mendengar pagi ini kita awali bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan SDN Sukerejo 3 Kota Blitar. Hanya dapat 5 siswa baru. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar kembali hanya menerima 5 siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut sama seperti tahun lalu sehingga penurunan peserta didik baru di sekolah ini terjadi sejak atau selama 2 tahun berturut-turut. 5 siswa baru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari ke depan. Meski hanya diikuti segelintir siswa, kegiatan tetap berlangsung seperti sekolah lainnya, di mana pada hari pertama kemarin diawali dengan upacara pembukaan, dilanjutkan pengenalan guru, ruang kelas, serta lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar Agung Muklis mengatakan jumlah siswa baru di sekolahnya terus menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah menerima 5 siswa baru, dan pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah tersebut tidak berubah. Menurutnya, minimnya peserta didik baru dipengaruhi menurunnya jumlah lulusan taman kanak-kanak di sekitar sekolah. Selain itu, orang tua kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah sehingga persaingan memperoleh siswa baru semakin ketat. Di sekitar SD Negeri Sukerejo 3 juga terdapat 3 lembaga TK, namun jumlah lulusannya relatif sedikit. Di sisi lain, lokasi sekolah yang berdekatan dengan sejumlah SD negeri ataupun swasta membuat calon peserta didik tersebar ke berbagai sekolah. Saat ini jumlah siswa SD Negeri Sukerejo 3 dari kelas 1 hingga kelas 6 sekitar 60 anak, dan untuk menarik minat calon peserta didik, sekolah rutin menggelar sosialisasi ke TK termasuk mengadakan lomba melukis setiap akhir tahun. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar yang secara signifikan. Kedepan sekolah berencana menjalin kerjasama dengan TK di sekitar wilayah Sukerejo melalui program pembinaan membaca, menulis, dan berhitung atau Kalisum. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan lingkungan sekolah kepada calon peserta didik sejak dini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menyampaikan bahwa SD Negeri Sukerejo 3 menjadi salah satu dari 7 SD Negeri di Kota Blitar yang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hanya memperoleh kurang dari 10 murid baru. Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar mengajar di seluruh SD Negeri tetap berlangsung normal. Hingga kini belum ada rencana melakukan regrouping sekolah karena minimnya jumlah murid baru dinilai berkaitan dengan menurunnya jumlah lulusan TK di sejumlah wilayah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, SDN Sukerejo 3 Kota Blitar hanya dapat 5 siswa baru pada masa MPLS begitu ya di 2026 ini di tahun ajaran baru. Nanti kita juga akan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter lainnya se-Jawa Timur pagi hari ini. Dan pagi ini Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan Atit Sasono di ruang service center.

0: Kalau tadi kita sudah menemui reporter Ninda Olivia di pagi hari ini, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam yang akan melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Kita ikuti laporan selengkapnya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam. Hairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang menjadi perhatian publik setelah Polda Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik, dan polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, Katib Suriah PCNU Sampang K.H. Mahfuz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak Polda Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi Perempuan, Keluarga, dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila. Menurutnya, banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman baik bagi masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Hairul Umam melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih Hairul Umam dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Hairul Umam, pendengar, bahwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak ini bisa diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Dan nanti kita juga akan update, pendengar, di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Sudah ada reporter Emil Akbar juga yang bersiap untuk membagikan informasinya ke ruang dengar Anda. Dini gak sendiri ya, pagi hari ini bersama Atit Sasono dan juga ada Nita Sylvia di studio Pro 1 RRI Surabaya. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan di RRI seluruh Korwilnus. Ya, ada RRI, kawan-kawan dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep ya. Kemudian ada juga kawan-kawan dari RRI Madiun dan juga ada kawan-kawan dari LSP Tuban dan juga dari RRI Kediri, pendengar. Dan kami juga nanti akan mengupdate kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: Hanya Memuji dari Jevin Dulian dan kawan-kawan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Menit ke 23 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter, ada rekan Emil Akbar begitu ya, pagi hari ini pendengar yang akan melaporkan terkait Pemkab Pasuruan terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan. Kita sudah terhubung bersama dengan Emil Akbar. Emil Akbar, silakan laporan Anda. Ya, kita coba masih menantikan ya untuk sambungan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Ya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
2: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
1: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
2: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2020.
1: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
2: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
1: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
2: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan, di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga, kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
1: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu?
2: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedawu.
1: Aduh, udah lama sekali. Yang ini disampaikan kepada masyarakat apa, Bu Dina?
2: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
1: Ya. Terima kasih. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Nekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Perus 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Pemkab Pasuruan pendengar terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan yang sudah dilaporkan oleh kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Dan kawasan Surabaya dan sekitarnya pagi ini pendengar ini masih terpantau ramai lancar aja, bahkan di beberapa titik masih lengang begitu ya untuk kawasan Surabaya pagi hari ini menit ke-26 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca pagi hari ini pendengar, Surabaya ada di suhu 30 derajat Celcius begitu ya, dan tidak seberapa terik untuk pagi ini, dan nanti pukul 12 siang begitu ya, ini akan ada di suhu berkisar antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi bagi Anda yang saat ini akan beraktivitas, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya dan juga membawa air mineral agar tidak dehidrasi. Kita nanti akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani, Atit Sasana dan Nita Sylvia.

0: Kembali bersama kami dalam program Jatim hari ini. Pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Awang Sukmawan yang akan melaporkan Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 nasional. Awang Sukmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Jawa Timur dipercaya sebagai tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 secara nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Paihai, mengatakan bahwa pendidikan Jawa Timur didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan MPLS yang selama ini berjalan baik. Bersama Direktorat SMK Kemendikbudristek Pemprov Jawa Timur menginisiasi pelaksanaan MPLS Ramah secara nasional. Menurutnya, pelaksanaan MPLS tahun ini menitikberatkan pada pengenalan lingkungan sekolah tanpa praktek perpeloncoan maupun senioritas. Seluruh kegiatan diarahkan agar siswa baru dapat mengenali lingkungan sekolah, guru, serta membangun interaksi positif dengan sesama peserta didik. Haris menegaskan tujuan utama dari MPLS sendiri adalah untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah dan humanis. Peluncuran MPLS Ramah di SMKN 2 Singosari diharapkan menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi sekolah di seluruh Indonesia. Sementara itu juga Provinsi Jawa Timur membagi

Awang Sukmawan dan selamat bertugas kembali. Mendengar dilaporkan oleh kawan reporter Awang Sukmawan bahwa Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026, pendengar. Dan kalau bicara seputar MPLS begitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS ini mulai dilaksanakan secara serentak dari kemarin begitu ya, hari pertama masuk sekolah hingga seminggu ke depan, 5 sampai 6 hari ke depan begitu ya, yang merupakan langkah awal untuk menyambut peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 dengan tujuan yakni membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, tata tertib, serta berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan sekolah. Nanti kita juga akan hadirkan kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan Surabaya di pagi hari ini masih cukup sejuk begitu ya. Kawasan RRI Surabaya juga masih cukup sejuk. Tapi bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan, Dini hadirkan satu lagu dari Noah ya. Semoga ini bisa menjadi semangat kita semua.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi kita sudah dari Malang begitu ya, pagi hari ini kami ajak Anda untuk bergeser ke Sumenep pendengar bersama dengan kawan reporter Ima Fadila yang akan melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang ya. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ima Fadila. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifiatul Khoiri Fauzi memastikan untuk mengawal secara menyeluruh penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja dengan hadir langsung di Pendopo Trunojoyo Sampang pada hari Senin sore kemarin. Dalam kunjungan kerja ini disampaikan bahwa negara harus hadir secara utuh dan tidak boleh membiarkan anak menghadapi penanganan kasus kekerasan seorang diri. Arifiatul Khoiri Fauzi juga menuturkan kepentingan terbaik bagi anak adalah harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi kekerasan sendiri. Sementara itu juga Kementerian P3A juga memastikan akan memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologi, serta dukungan lain secara menyeluruh. Guna memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, Kementerian P3A juga telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sampang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta layanan lembaga terkait. Pendampingan juga terus dilakukan untuk kondisi psikososial berkelanjutan, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga penguatan sistem perlindungan anak yang menjadi fokus utama. Dan Menteri Arifiatul Khoiri Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Dipastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan negara wajib memastikan korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak. Selain mengawal proses hukum, Menteri P3A juga menghimbau, meminta masyarakat luas untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarluaskan identitas korban, juga tidak membangun narasi stigma negatif. Ditekankan semua elemen harus berperan aktif dan juga berkomitmen dalam meningkatkan predikat Kabupaten Ramah Anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali, tidak hanya dari OPD dan instansi terkait, juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ima Fadila dari Sampang melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ima Fadila dan selamat bertugas kembali. Dari Sampang, mendengar kita bergeser bersama dengan kawan reporter Anna Kusuma. Pemkot Kediri, perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Anna, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan menggandeng kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota, di mana kolaborasi tersebut diwujudkan melalui operasi terpadu yang gencar dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini pendengar, operasi gabungan sudah berhasil mengamankan sekitar 10.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai resmi. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi penerimaan negara sekaligus juga menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menerangkan bahwa hasil operasi menunjukkan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kediri, dan menurutnya kondisi tersebut menjadi bukti bahwa praktek peredaran rokok ilegal ini masih berlangsung, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas menjual, menerima maupun juga mengedarkan produk tersebut karena seluruh tindakan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa rokok ilegal umumnya dipasarkan melalui toko kelontong dan juga lapak penjualan, sehingga petugas melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang memang diduga menjadi jalur distribusi rokok ilegal ini. Pendengar, dari operasi pada awal Juli 2026, petugas juga sudah mengamankan sebanyak 6.896 batang rokok ilegal dengan nilai barang yang mencapai lebih dari 10 juta rupiah, serta potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai yang diperkirakan mencapai sekitar 6,8 juta rupiah. Sementara itu, sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, total rokok ilegal yang berhasil disita mencapai sekitar 10.000 batang, rinciannya sekitar 3.000 batang yang ditemukan pada bulan Juni dan 6.896 batang yang merupakan hasil operasi di bulan Juli 2026 ini. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi.
3: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak permita, ada yang tipanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini, kita kurang lebih ada 10.000 batang yang kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus segera temukan 6.000 lagi bulan Juli ini, dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti kalau harapan saya, dan aku harus bertambah berarti bukan keberhasilan. Itu kita berarti masyarakat pasti terus belum tersosialisasi dengan baik. Tapi kalau berhenti sih itu harapan kami, tapi kalau masih ada ya kami susah natalkan agar tidak melakukan pelanggaran ini.
2: Ya, pendengar, sementara itu kolaborasi dengan KPP Bea Cukai Kediri dalam pemberantasan rokok ilegal ini juga akan terus diperkuat. Selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga terus meningkatkan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami bagaimana dampak negatif rokok ilegal ini baik terhadap penerimaan negara maupun juga aspek perlindungan konsumen. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak membeli ataupun juga memperdagangkan rokok ilegal serta segera melaporkan kepada Bea Cukai Kediri apabila menemukan dugaan peredaran produk tanpa pita cukai resmi di lingkungan sekitar mereka. Demikian dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih reporter Ana Kusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Ana Kusuma beringar Pemkot Kediri berketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Yang sebelumnya kita tadi sudah bersama dengan kawan reporter Ima Fadila begitu ya dari Sampang yang melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Dan Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini. Dini Wardani gak sendiri karena masih ada rekan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kita semangat dulu barengan sama Zilong 7.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter. Kali ini ada rekan Agus Nirdiani yang akan melaporkan pemerintah kota Surabaya, begitu ya, membuka ruang komunikasi kepada masyarakat terkait rencana pengembalian stempel kepengurusan pasca mutasi lurah Tambak Wedi. Kita sudah terhubung bersama dengan Agustin Irdiani. Agustin, silakan laporan Anda. Ya, Agustin.
1: Ya, benar. Wali Kota Surabaya ini membahas pergantian kalau merupakan kewenangan kepala daerah di pengaruhi adanya stempel RTAC ini memang dibicarakan. Bagian warga dan bahkan pemberdayaan masyarakat di Kelabu di Dantoko sendiri juga tetap membuka sih, namun tidak ansi upaya yang di anggaran. Dan dalam keterangannya usai paripurna kemarin ini, Wali Kota Surabaya Dicayadi juga mengatakan jika penambahan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk memperbaiki praktik yang menyimpang. Karena itu apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjuti sesuai aturan. Dan Pemkot sendiri juga menyatakan belum mengetahui alasan pasti di balik rencana pengembalian stempel dari RTRW tersebut maupun juga penolakan terhadap mutasi lurah Tambak Wedi. Namun tuntutan agar mantan lurah Tambak Wedi dikembalikan ke jabatannya sendiri, Eri menegaskan bahwa penempatan maupun juga pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ini harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
2: Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SPK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka tetap harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu siapapun pemerintah kota itu. Maka ketika dia punya kewenangan menjawab tidak tahu terjadi pungli di sana, maka saya akan proses. Dan ini terus prosesnya berlanjut di kepolisian. Meskipun dia sudah mengembalikan, tapi proses hukum tidak boleh berhenti.
1: Ya, dan sementara itu juga Eri menegaskan apabila pengembalian stempel dilakukan untuk menutupi kesalahan, Pemkot sendiri menyatakan siap menerima dan juga memproses pergantian kepengurusan sesuai ketentuan. Ia juga kembali menekankan bahwa lurah tetap berkewajiban mengawasi pengelolaan SPK meski operasional sehari-hari ini dilakukan oleh paguyuban dari pedagang. Dan menurutnya aparatur pemerintah sendiri tidak dapat beralasan untuk tidak mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya. Dan ia juga menambahkan jika dugaan pungli di SPK Tambak Wedi sendiri saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, dan ia menegaskan pengembalian uang juga tidak menghentikan proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin, pendengar, kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Pagi hari ini akan melaporkan perluas pesan Kamtipnas, petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Iya, pelayanan dalam perluas pesan Kamtipnas, maka saat ini nih petugas kepolisian di wilayah Kapolres Kediri ini mengadakan layanan kopi keliling atau kopling. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Aibda Andi Waluyo selaku Bapak Kamtipnas Tugurejo yang bertugas di Polsek Ngasem Polsiri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa layanan kopi keliling ini telah menuai antusias luar biasa di masyarakat, apalagi selain mendapatkan cangkir kopi gratis, maka mereka ini bisa ikut menyampaikan potensi Kamtipnas di wilayahnya. Berikut pernyataan dari Aibda Andi.
4: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap COVID ini sangat positif sekali, sangat antusias. Bila Kabin Kamtipmas bergerak atau melaksanakan paslon sambil melaksanakan kopling, banyak yang sampai merapat untuk kita. Katanya karena untuk kopi ini kita tidak mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat. Dengan itu saja, biar kita lebih mengenal, biar kerabat masyarakat ini ada informasi langsung saja di masyarakat tidak sampaikan, jangan langsung ke Kabin Kamtipmas.
3: Ya, pada tempat yang sama, adik seorang warga dari desa Wonosari, Kementagu, Kabupaten Kediri mengatakan ia sangat senang dan memperoleh layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Karena memang selain menyukai kopi pendengar, tetapi juga adanya petugas kepolisian ini, maka ia bisa merasa lebih aman karena memang dekat bersama Babin Kamtipmas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan kawan reporter Ayu Citra mendengar perluas pesan Kamtibmas, petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Informasi dari kawan reporter Ayu Citra sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Dan sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan kawan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri serta Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini dengan berbagai informasi tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya sampai jam 11 ya. Lalu nanti jam 11 ada dinamika olahraga. Lalu juga nanti akan ada musik dan informasi tentunya. Dan musik kita hari ini berjaringan pendengar ya. Dan Anda bisa terus nanti bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar bersama Celia Cahyani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk informasi di Surabaya siang ini ya, pemerintah membatasi penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah. Dan kebijakan ini juga diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026, yang dimana sebagai mencegah adiksi digital dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Nah, ini dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa aturan tersebut bukan melarang siswa membawa atau menggunakan gawai, melainkan ini untuk mengatur pendengar ya pemanfaatannya agar nantinya lebih bijak, aman, dan benar-benar mendukung proses pembelajaran. Nah, melalui kebijakan tersebut, sekolah juga diharapkan untuk mampu mengingatkan dan meningkatkan juga konsentrasi belajar siswa, tentunya dengan memperkuat yang namanya interaksi sosial, lalu juga kegiatan-kegiatan yang lainnya di lingkungan pendidikan, sekaligus juga melindungi peserta didik dari dampak negatif dan penggunaan gawai seperti kecanduan digital, paparan konten negatif ya, hingga gangguan kesehatan fisik dan mental. Nah, pemerintah juga mendorong pendengar ini ya dari Satuan Pendidikan untuk menyesuaikan aturan penggunaan gawai sesuai kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, di sisi lain guru dan tenaga kependidikan ini diminta untuk menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab selama berada di lingkungan sekolah.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Mahesa Hadrian Putra Setiawan bin Budi Setiawan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Putat Jaya C Barat 8 nomor 49 RT 2 RW 13 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2013/PDT.G/2026/PA.SBY antara Feby Oktavia Putri binti Mujihadi Santoso sebagai penggugat dan Mahesa Hadrian Putra Setiawan bin Budi Setiawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, pendengar, kalau kita membahas tentang teknologi ya, berhubungan dengan teknologi tentunya, ini juga dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini mendukung penuh tentang penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2026 ya. Ini juga akan digelar di salah satu kota di Surakarta pada tanggal 17 hingga 18 Oktober mendatang, dan ini juga dapat dukungan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Nah, ya, karena perkembangan teknologi ini khususnya kecerdasan artifisial atau AI ya, telah mengubah cara pemerintah, organisasi dan masyarakat untuk memproduksi serta untuk menyebarkan informasi ya. Nah, pemanfaat dari digital AI sendiri, pendengar ya, ini mampu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik ya, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru terkait maraknya disinformasi, misinformasi dan konten manipulatif yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Nah, karena itu Konvensi Humas Indonesia 2026 ini juga diharapkan nantinya akan menjadi wadah para praktisi humas untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kompetisi serta merumuskan strategi komunikasi yang adaptif, lalu juga etika dan tentunya mampu menjawab terkait tantangan era digital ya. Dan pemerintah juga berharap insan humas ini dapat terus menjadi sumber informasi yang kredibel sekaligus juga menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya masyarakat.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita akan informasikan laporan terkini terkait Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya menggelar kompetisi pengelasan nasional selama 4 hari. Laporan selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Farida Kusnia. Silakan Farida.
2: Ya, pendengar, saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, di mana hari ini berlangsung kegiatan kompetisi pengelasan tolas nasional yang diikuti oleh peserta dari politeknik maupun perguruan tinggi vokasi senasional. Lebih lanjut untuk informasi kompetisi ini, di samping kanan saya ada koordinator Prodi Teknik Pengelasan PPNS sekaligus ketua panitia dari kompetisi las nasional, Muhammad Chaiful Amri. Ya, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Bu.

0: uji prakteknya seperti itu. Nah, uji prakteknya nanti akan dilaksanakan di jam 1.
1: Pak Amri, ada dua hal yang terbaru ya Pak ya di kompetisi tahun ini, baik itu dari segi peserta maupun juga sertifikatnya nih Pak yang tadi Bapak ungkapkan, bisa dijelaskan?
0: Oke, baik. Nah, untuk yang di tahun ini di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ini ada kategori baru yang dilaksanakan untuk National Wedding Competition, yaitu adalah pengelasan khusus untuk mahasiswi. Seperti itu. Dan selanjutnya nanti setelah mereka dari semua kategori, ya terutama untuk yang kategori pengelasan plat, ya itu nantinya yang juara satu akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP yang mengeluarkan dari LSP Perkapalan Nusantara.
1: Terima kasih kesempatannya Pak Amri.
0: Ya, terima kasih Bu.
1: Ya, pendengar, untuk kompetisi LAS Nasional ini juga tadi berlangsung ujian tes. Selain itu nanti akan dilaksanakan ujian praktek juga. Dan tidak hanya itu pendengar, kemarin sudah dilakukan pembukaan kegiatan kompetisi ini dan rencananya hari Kamis malam akan dilakukan penutupan kompetisi LAS Nasional di PPNS. Dari PPNS, Farida Husnia melaporkan.
2: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Husnia, pendengar ya, terkait kegiatan yang dilaksanakan di saat ini, pendengar ya, di salah satu kampus ya tentunya ya, yang ada di sana ya pendengar ya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kita masih di Surabaya siang ini pendengar, sampai jam 11 tentunya ditemani dengan lagu Komposisi Indonesia.
3: Naikilah

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suwandi bin Sugeng, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 6 nomor 165 RT 18 RW 2 Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1603/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ratna Sari Dewi binti Didik Sugiono sebagai penggugat dan Suwandi bin Sugeng sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

Ditemin lagunya dari Rizky Febian, pendengar, untuk Surabaya siang ini. Karena setelah ini kita informasikan untuk dinamika olahraga ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Dan untuk siang hari ini, kalau terkait cuaca ya pendengar ya, siang hari ini terpantau diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur pendengar ya, dan suhu udara ini sampai 35 derajat Celcius hari ini, kelembapannya sampai 36-100% ya. Nanti kita update kembali untuk informasi cuaca pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies have here, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI,

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka.

mendapatkan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every grand slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Achievement means a lot to me and
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super

0: Negeri. Jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena basket, Timnas Basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Asi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar Pro 1 yang menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Kita akan hadirkan laporan terkini pendengar untuk siang hari ini. Laporan terkini terkait informasi Dewan Jatim hari ini menggelar rapat paripurna dengan 4 agenda sekaligus tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025. Informasinya akan disampaikan langsung oleh Anik Hasanah, pendengar.
1: Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana pada hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan 4 agenda yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Syafak Rauf. Dalam agenda paripurna hari ini, yang pertama adalah rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Kemudian yang kedua adalah rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Serta yang ketiga adalah rapat paripurna pendapat akhir gubernur terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Kemudian yang keempat adalah rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama penetapan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Nah, untuk keempat agenda paripurna ini merupakan satu rangkaian terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Dan rapat paripurna hari ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kemudian didampingi juga oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Dan saat ini baru saja dimulai untuk rapat paripurna agenda pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Demikian laporan Ani Hasanah langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih laporan dari Anik Hasanah, pendengar. Kita selanjutnya lanjutkan untuk mendengarkan komposisi lagu pop Indonesia untuk siang hari ini.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Benasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paldu Mandi dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Baru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambiling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahaman Sur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini, tepatnya di lembar yang ke-14 di hari Selasa bulan Juli 2026. Saya Mat Faris, seperti biasa nantinya akan menghadirkan informasi dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sulap dan Kabupaten Pamekasan. Dan juga nanti ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang yang akan menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Tapi sebelum kami hadirkan informasi awal, kami sapa dulu rekan saya Ningrum di Sampang dan mungkin sekaligus nanti bisa mengawali kebersamaan kita di Madura hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Ningrum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waris.
1: Iya, sehat ya kali ini.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, karena tadi ada yang nanya, Isul, waduh, rekan saya sekarang lagi gembiranya. Saya ikut senang.
2: Alhamdulillah, baik. Semoga selalu dikasih kegembiraan setiap hari ya.
1: Gitu ya. Amin, semoga saya juga saya. Baik, mungkin langsung saja ada apa saja dan sekaligus mungkin bisa mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, silakan Ningrum.
2: Oke, terima kasih Bang Waris dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kita di Madura hari ini tentunya edisi di lembar ke-14 bulan Juli 2026 bersama saya Ningrum dan juga rekan saya Waris di Sumenep. Saya awali jumpa kita di siang hari ini pendengar dengan informasi-informasi dari Bangkalan dan juga Sampang ya. Dan sebagai informasi awal saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda ada informasi ini terkait tim URC Polres Sampang jangkau seluruh sektor termasuk Pantura. Nah, jadi Polres Sampang ini memastikan mobilitas tim unit reaksi cepat atau URC tidak terbatas pada pusat kota aja. Itu guna memastikan perlindungan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan tim ini telah diproyeksikan untuk bersiaga di seluruh wilayah operasional termasuk kawasan Pantai Utara atau Pantura yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan keamanan tersendiri. Hasil Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan kehadiran tim URC ini seluruh di sektor bertujuan untuk menciptakan ekosistem keamanan yang kondusif. Salah satunya dengan cara tim difokuskan untuk melakukan pengerjaan dan juga penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan. Kemudian melalui kehadiran fisik atau patroli yang masif di titik-titik rawan. Pihaknya menyebutkan strategi ini dirancang agar setiap wilayah dari pusat pemukiman padat penduduk hingga jalur perlintasan di pesisir utara itu berada dalam pantauan intensif kepolisian. Polres Sampang juga terus menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi sekecil apapun guna mendukung efektivitas kerja tim URC di lapangan. Itu dari Sampang. Nah, kita akan bergeser untuk informasi selanjutnya. Kita akan bergeser ke Bangkalan ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ini menegaskan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS harus ramah anak, aman, nyaman, dan bebas perundungan. Ya, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah anak di seluruh jenjang pendidikan mulai TK, PAUD, SD hingga SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Bangkalan Muhaimin menyampaikan satuan pendidikan mengelola MPLS itu harus berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis yang aman, nyaman, serta menyenangkan dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Menurutnya, materi utamanya berkaitan dengan kurikulum, pengenalan potensi diri, pembelajaran, serta pengenalan sekolah dan warga sekolah. Muhaimin menambahkan transisi dari SD ke SMP ini merupakan fase penting yang membutuhkan kenyamanan psikologis sehingga persiapan khusus ini dilakukan agar MPLS benar-benar memberi kesejahteraan bagi anak. Sejalan dengan arahan tersebut, SMPN 1 Bangkalan menggelar MPLS Ramah Anak selama 5 hari dari 13 hingga 17 Juli. Kepala Sekolah Hermanto menuturkan program MPLS dirancang untuk menghormati hak-hak siswa yang baru sekaligus menciptakan suasana bebas perundungan. Selain fokus pada siswa, SMPN 1 Bangkalan juga melibatkan orang tua melalui MPLS Ramah Orang Tua yang bertujuan memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, itu dua informasi sebagai pembuka di Madura hari ini, dan tentunya masih ada informasi lain yang akan saya hadirkan pendengar di Madura hari ini, baik dari Bangkalan dan Sampang. Di antaranya ada Bupati Slamet Junaedi bantu pembangunan rumah duafa. Ada juga informasi lain, capaian retribusi pasar Sampang baru 24%. Dan juga ada informasi terkait BPS Sampang kerahkan 1058 petugas, warga diminta jujur saat pendataan. Nah, itu ada beberapa informasi lagi yang akan saya hadirkan ke Madura hari ini. Untuk siang hari ini kita akan menuju Waris dulu untuk mengetahui informasi apa saja, baik dari Bang Pamekasan dan juga Sumeneb. Silakan Bang Waris.
1: Terima kasih Ningrum. Pendengar, itu tadi informasi awal bersama rekan saya Ningrum bersama RRI Sampang. Kali ini kita ke RRI Sumeneb. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumeneb terus berjalan sebagai upaya pemerintah memperoleh data terbaru mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun melalui pendataan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan jawaban yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, pendataan telah berlangsung sekitar 3 pekan, sementara kegiatan seremonial yang digelar bertujuan memberikan motivasi kepada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya, karena data tersebut menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumeneb Handoyo Wijoyo mengatakan, hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 33% dari target, dari sasaran awal sekitar 90.000 unit usaha dan total sekitar 140.000 objek pendataan termasuk keluarga. BPS optimistis seluruh proses pendataan dapat diselesaikan hingga akhir Agustus mendatang. Itu informasi awal dari Kabupaten Sumeneb. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura atau Basra mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi pidana khusus serta menyediakan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Ketua Basra, Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidowi mengatakan, kecenderungan tersebut secara individual merupakan penyakit sosial dan mental yang tidak boleh dibiarkan, melainkan harus disembuhkan melalui jalur rehabilitasi yang tepat. Selain itu, Basra juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah dengan mendukung penuh Perpres nomor 111 tahun 2025. Aturan tersebut diketahui mengkategorikan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang nyata terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, serta moralitas bangsa. Guna memberikan kepastian hukum, para ulama Madura menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan DPR RI segera merancang dan mengesahkan undang-undang pidana tersendiri bagi pelaku LGBT. Kendati mendorong sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kriminalitas seksual, Basra tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi sarana rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai bagi individu yang ingin sembuh dari penyimpangan tersebut. Pendengar, itu tadi dua informasi dari RRI Sumenep, dan masih ada lagi. Tapi sebelum kami hadirkan kembali, kami kembali ke rekan saya di RRI Sampang untuk menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan. Ningrum, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Waris dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi selanjutnya. Ini dari Sampang, terkait BPS Sampang yang kerahkan 1058 petugas gitu ya. Iya, jadi pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sampang mengerahkan 1058 petugas dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hingga pertengahan Juli, progres pendataan telah mencapai sekitar 45%. Kepala BPS Kabupaten Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi, mengatakan seluruh proses pendataan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026 dan saat ini progres pendataan sekitar 45%. Pihaknya menargetkan seluruh pendataan selesai pada 31 Agustus 2026 dengan dukungan 1058 petugas. Dan Bobby berharap masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi sebenarnya agar data yang dihasilkan itu benar-benar akurat. Kata Bobby, pihaknya hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Kalau masyarakat memberikan jawaban yang jujur, datanya akan dikumpulkan, itu valid dan bisa menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ditambahkannya, data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan UMKM, sektor pertanian, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pendengar, dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang ini menjadi perhatian publik setelah Polres Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik dan polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, Katib Syuriah PCNU Sampang, K.H. Mahruz Zamroni, menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak Polres Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa juga disampaikan Ketua Komisi Perempuan Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanillah. Menurutnya, banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak. Oke, kita akan kembali lagi ke Waris. Masih ada informasi lainnya yang akan saya hadirkan, pendengar. Kita kembali ke Waris di Sumenep untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep. Bang Waris.
1: Terima kasih, Ningrum. Terima kasih, pendengar. Kali ini Anda bersama Pro 1 RRI Sumenep di program Madura hari ini, jejaring dengan RRI Sampang yang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Kali ini kembali ke Sumenep. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menginstruksikan seluruh sekolah agar tidak melibatkan alumni dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah terjadinya praktek perpeloncoan maupun tindakan lain yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menjelaskan, Pelaksanaan MPLS sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dengan pengawasan kepala sekolah dan guru. Menurutnya, keterlibatan alumni yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan dikhawatirkan berpotensi memunculkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip MPLS yang ramah dan edukatif. Jika ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada perpeloncoan oleh panitia maupun peserta lainnya, pihak sekolah diminta untuk segera mengambil tindakan agar kegiatan tetap berlangsung aman, nyaman, dan tidak mengurangi tujuan utama MPLS sebagai proses pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Dinas Pendidikan berharap seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep dapat melaksanakan MPLS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar pertama yang positif sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Kita kali ini bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Retribusi parkir di rumah sakit pas kami di RSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo atau SMAT Pamekasan ini mampu menghasilkan setoran hingga jutaan rupiah setiap hari. PLT Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan Munafi mengatakan pendapatan tersebut masuk sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Besarnya setoran didukung tingginya aktivitas kendaraan di kawasan rumah sakit. Namun, penataan parkir masih belum maksimal. Sebagian lahan belakang digunakan untuk pembangunan gedung. Sementara beberapa portal parkir mengalami kerusakan. Dishub menyebut lahan parkir mobil sebenarnya tersedia di bagian belakang dan sisi selatan rumah sakit. Namun banyak pengunjung masih memilih parkir di area depan untuk mengatasi kepadatan. Dishub menyiapkan skema baru dengan membantu memarkir kendaraan ke area belakang dan mengambilkannya kembali saat pemilik pulang. Masih ada satu informasi dan sebelum kami hadirkan, kami ke Ningrum dulu sekaligus mungkin sebagai informasi akhir. Silakan Ningrum.
2: Oke, baik, terima kasih Bang Waris dan pendengar. Kita akan lanjutkan kembali informasi selanjutnya dari Rari Sampang ya. Pendengar, Bupati Slamet Junaidi belusukan ke rumah sejumlah duafa di Desa Beringin, Kecamatan Tambelengan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sampang tersebut menyapa dan melihat langsung kondisi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati memberikan bantuan sosial atau bansos kepada sejumlah warga tidak mampu, dan pria yang diakrab disapa Aba Idi itu menyiapkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang dinilai tidak layak huni tersebut. Aba Idi mengatakan pihaknya turun ke lapangan atau turlap untuk menyapa masyarakat. Pihaknya menyalurkan bansos kepada 6 warga tidak mampu. Pihaknya juga mengecek tempat tinggal duafa yang tergolong RTLH. Dia memastikan ada 6 rumah yang akan diperbaiki. Pembangunan RTLH juga bertujuan agar rumah warga tidak mampu memenuhi standar kelayakan. Bupati menyatakan bantuan pembangunan RTLH merupakan bentuk kepedulian Pemkab Sampang. Informasi selanjutnya pendengar. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sampang dari sektor retribusi pasar hingga akhir Mei 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut hanya mencapai 1,4 miliar dari total target yang ditetapkan sebesar 5,9 miliar pada tahun ini. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Diskopindag Kabupaten Sampang, Subairi, menyatakan data realisasi hingga 20 Juli 2026 masih dalam proses rekapitulasi. Meski capaian masih di bawah target, ia memiliki kinerjanya lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu. Dari total 28 pasar binaan Diskopindag, terdapat 5 pasar yang penerimaan distribusinya itu tercatat paling rendah. Dan kelima lokasi tersebut adalah Pasar Omben, Pasar Torjun, Pasar Karangpenang, Pasar Batosarang, dan Pasar Sri Mangunan. Rendahnya penerimaan di 5 pasar tersebut dipicu oleh beberapa kendala utama di lapangan. Faktor penyebabnya antara lain penetapan target yang cukup tinggi, tingkat kepatuhan sebagian pedagang yang masih rendah, serta banyaknya kios tutup yang tidak beroperasi. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita kembali ke Bang Waris di Sumenep untuk informasi terakhirnya. Silakan.
1: Terima kasih Nirum, dengan itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang, dan kali ini merupakan informasi akhir dari RRI Sumenep. Dan sebelum kami akhiri kebersamaan kita, kembali kami sampaikan, pendengar, Dinas Perikanan atau Diskan Sumenep mendorong penguatan sektor budidaya perikanan melalui pengembangan komoditas cacing sutra. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp48.730.000, dana ini dimanfaatkan untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya cacing sutra bagi nelayan kecil. Namun hingga triwulan ketiga program tersebut belum direalisasikan. Program itu tergolong kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil sebagai upaya peningkatan ketersediaan pakan alami bagi usaha pembenihan ikan. Budidaya cacing sutra dinilai memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor perikanan budidaya di Kabupaten Sumenep. Bantuan pengadaan sarana dan prasarana budidaya cacing sutra akan disalurkan kepada kelompok di Kecamatan Kota Sumenep dan Kecamatan Kaliangan. Kabid Budidaya Diskan Sumenep

Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi baik dari RRI Sunep maupun RRI Sampang. Dan sekaligus saya Ahmad Faris dan saya mewakili rekan saya di Sampang Ningrum mohon undur diri. Terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI Sunep, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI 6. Inilah berita olahraga edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Farid.

berita yang pertama. Belum usai pelaksanaan Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino ingin memperluas jumlah peserta dalam keikutsertaan Piala Dunia selanjutnya menjadi 64 tim. Infantino mengatakan pembahasan penambahan jumlah tim akan dibahas usai pelaksanaan Piala Dunia. Sebelumnya, Gianni Infantino telah melakukan pengembangan jumlah peserta menjadi 48 tim di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Infantino menambahkan perayaan Piala Dunia tidak hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi pada dasarnya seluruh dunia. Sebagai informasi, wacana ini direncanakan bisa terrealisasi di pelaksanaan selanjutnya. Final berikutnya pada tahun 2030 akan diselenggarakan bersama oleh Maroko, Portugal, dan Spanyol, dan turnamen tahun 2034 akan diadakan di Arab.

Medcon Lebakar mengaku sangat bahagia telah resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani pengambilan sumpah di Jakarta, Senin 13 Juli 2026. Penyerang Kuda itu mengaku sudah tidak sabar membela timnas Indonesia. Baginya, menjadi WNI merupakan salah satu pencapaian paling membanggakan dalam hidup. Karir sepak bolanya dimulai di Hong Kong Football Club, lalu berlanjut ke Australia bersama Northern City dan Melbourne Victory. Setelah itu, Nathan melanjutkan karir ke Amerika Serikat bersama Blackrock FC dan Georgetown University. Pada awal 2026, Nathan terpilih oleh klub MLS Colorado Rapids melalui MLS Super Trans. Kini dengan status sebagai WNI, dia berpeluang memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional, termasuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pukul 1 Radio Republik Indonesia. Klub sepak bola kebanggaan masyarakat Pamekasan, Persepam, berpeluang besar ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan fase grup Piala Pratim U17 Kota Jawa Timur. Manajemen tim berjuluk Laskar Ronggot Sukowati ini pun mulai bergerak cepat menyiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur termasuk kelayakan tema pertandingan guna menyambut kompetisi kelompok umur tersebut. Manajer Persepam, ABD Ratak, menilai kehadiran supporter di stadion akan memberikan dampak psikologis yang positif serta tambahan motivasi bagi skuad guna Persepam. Apalagi mayoritas kompetisi tim saat ini diisi oleh talenta-talenta lokal berbakat. Meski kapasitas resmi masih menunggu keputusan mutlak dari Asprof PSSI Jawa Timur, manajemen optimistis momentum ini dapat membangkitkan kembali gairah atmosfer sepak bola di bumi Jerman Selatan.

0: Mohamad Zaki Ubaidillah, bidik babak perempat final dalam Japan Open 2026. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia Mohamad Zaki Ubaidillah membidik babak perempat final pada turnamen Japan Open 2026 setelah dipastikan tampil memanfaatkan slot daftar cadangan dalam ajang WWF World Tour Super 750 tersebut. Pemainnya asal disapa Ubaidillah yang berada di posisi cadangan kedua, namun peluang berlaga di Tokyo pada tanggal 14 hingga 19 Juli ini terbuka lebar setelah sejumlah pemain papan atas dunia memutuskan mundur dari kompetisi. Atlet kelahiran Kabupaten Sampang Madura tersebut menyadari langkahnya tidak akan mudah karena pada babak pertama ia langsung menonjolkan fokus penuh karena harus bersujud melawan wakil Denmark Rasmus Dencke. Jika berhasil lolos, ia berpotensi mencintai unggulan tangguh seperti Anders Antonsson atau pemain junior Popov.
0: Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga udah gampang dimatiin juga. Pengennya bisa maju babak babak jauh. Nah, mungkin saya belum pernah ketemu. Pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya.
1: Japan Open 2026 menjadi panggung penting bagi Ubaid untuk mengukur kemampuan di level elit senior. Dalam menghadapi para pemain yang lebih berpengalaman, ia mengaku terus mematangkan kesiapan fisik, kontrol emosi, serta kekuatan mental di lapangan. Selain Ubaid, Indonesia juga mendirikan Jonathan Christie dan Ali Farhan di sektor tunggal putra. Pada nomor tunggal putri terdapat Putri Kusuma Wardani, diikuti kekuatan tiga pasangan di sektor ganda putra yakni Fajar Fikri, Sabar Reza, serta Raymond dan Joaquin. Sementara pada sektor ganda putri Indonesia diperkuat pasangan Ana Dwi, Pratiwi Fadia dan Rachel Fedi, serta ditunjang oleh pasangan Jafar Talita dan Amri Nita di sektor ganda campuran.
0: Koni Bangkal mulai mempersiapkan atlet menghadapi PON 10 Jawa Timur 2027. Salah satu program yang disiapkan adalah pusat latihan kabupaten Club Cup. Ketua Koni Bangkal Tajul Anwar mengatakan pendataan atlet sudah mulai dilakukan. Prioritas diberikan kepada peraih medali PON 2025. Namun atlet yang belum meraih medali tetap berpeluang masuk Club Cup asalkan pernah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi atau nasional. Selain itu, oleh juga akan menggelar pelatihan bagi para pelatih untuk meningkatkan kemampuan mereka. Program tersebut mulai dijalankan tahun ini agar persiapan menuju PON 2027 lebih maksimal. Pada PON 2027, batas usia

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumatera yang favorit, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit untuk diri dari ruang dengar Anda dan untuk Anda. Salam olahraga.

0: Pandu, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik bawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumenepnya bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita ya cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rodangdut.

0: Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya Aris seperti biasa kembali hadir satu jam ke tengah sama anda di Prodangdut, tepatnya di lembar yang ke-14 Selasa di bulan Juli 2026. Sebelum kembali kami hadirkan beberapa lagu yang telah kami siapkan, terlebih dahulu kami mohon informasi, segala bentuk informasi apa saja yang penting bermanfaat. Langsung saja awal kebersamaan kita kami terima di 665396. Selamat siang Prodangdut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Adalah kita.
1: Iya, perkenalkan
2: bersama Inatun.
1: Bersama oh, Tikatun ya.
2: Ya, yang ada di Lenteng. Ini ada lagi ada di luar, lagi ngombe acem.
1: Lagi ngombe acem.
2: Iya.
1: Kenapa harus diombe?
2: Soalnya kalau saya kombi itu nggak ada yang beli.
1: Oh, bilang nyari yang tanpa dikombi jadi enak.
2: Enggak. Soalnya gimana ya? Kalau saya kombi itu katanya harganya itu murah.
1: Oh, murahnya berapa kalau hanya selisih 1000?
2: Enggak ada, emang enggak ada.
1: Oh, enggak ada yang beli. Jadi
2: yang sama kulitnya.
1: Berarti
2: kalau sama bijinya ya ada itu.
1: Oh, jadi memang mintanya yang buka baju ya.
2: Iya,
1: jadi
2: yang buka baju gitu.
1: Bajunya dibuka. Seperti
2: terus,
1: itu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Sekarang udah dapat berapa kilo?
2: Alhamdulillah, tadi kan motoron. Udah nyampe.
1: Oh, siapa sih naik? Yang naik siapa itu, Vi? Sampian, Vi.
2: Adik saya.
1: Oh, bukan Sampian yang naik, Vi.
2: Datang dari Jakarta itu yang jaga toko, oh. Datang ke sini gitu.
1: Datang pulang Ipa naik acem ya.
2: Iya dong.
1: Aduh, palang.
2: Di sini enggak ada laki-lakinya ya, gitu deh.
1: Rumah tiga kilo kamu itu, Vi. Vi, awas, Vi.
2: Eman, Kak.
1: Enggak apa-apa, yang penting bisa lebih berpengalaman. Kalau sudah lama di kota besar biasanya agak susah naik acem ya.
2: Enggak, emang dia ya.
1: Lepai,
2: kalau
1: enggak
2: ya? Ada dia itu meserup.
1: Oh, seperti itu.
2: Iya. Kalau ada dia enggak tak luang maksudnya.
1: Iya. Berarti kalau begitu, maka kita harus selalu akur bersama keluarga, ya.
2: Iya dong.
1: Karena segala bentuk kebutuhan tidak harus kita kerjakan sendiri, harus juga butuh bantuan. Terima kasih Mbak F, alias Inatun, alias Entun.
2: Lagunya ada apa coba?
1: Lagunya juga beter, bagus pokoknya, ya? Iya.
2: Ini sambil ngomjacem nanti mau didengerin ya.
1: Iya, langsung dengerin ya. Renevi. Lanjut salamnya buat siapa, Vi?
2: Oke, salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus juga ada Kupator.
1: Kupator. Mama Intan.
2: Terus Mbak Yuni ya. Terus juga Abah Halim. Pak Nur Kumala.
1: Iya.
2: Terus Pak Jeffrianto.
1: Iya.
2: Terus juga ada Farid.
1: Wah. Ada gangguan, apa? Jangan terus-terus, Bi.
2: Ya, semuanya.
1: Iya, oke.
2: Tanpa terkecuali. Ya, makasih. Sambil mau ngombe acem boleh.
1: Ya, ngombe, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Entun ya. Udah gabungan. Akur-akur, semoga saja nanti banyak ya, Vi. Dapat kombina acemnya ya. Memang sekarang cuaca lagi bersahabat, harga lagi melambung. Jadi cepat-cepat dituntaskan ya, langsung jual ke toko. Di belakang Mbak Entun. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Rinduang rindu, mimuri bercelana ya.
3: Dangdut adalah kita. Sampai lupa.
1: Kok sampai ruang rindu? Aduh.
3: Ingat kalau itu loh, semalam itu loh.
1: Saking semangatnya.
3: Saking semangatnya.
1: Saking semangatnya.
3: Baru-baru

0: apa kau tuh saya udah diterima tuh, alhamdulillah.
1: Iya, gitu. Oke.
0: Okay. Senang banget pokoknya.
1: Senang banget. Tapi sebelum kami hadirkan lagu seperti biasa, kali ini punya kabar apa Mbak Yun?
0: Kalau kabarnya di sini ya biasa-biasa saja lah ya, kalau
1: kabar masalah, informasi
0: masalah
1: ya.
0: Cuaca, kalau masalah ya panasnya full Mas Yari.
1: Enggak nanya panas, kabar pasar gimana, kabar tetangga gimana, ada yang masak apa lagi tetangga?
0: Ya enggak tahu enggak, enggak sempat jenguk lah kalau tetangga masak apa lah.
1: Ya kan harum-harum, oh ini kayaknya masak bawang.
0: Ya, kalau masakan apa namanya ya, kayak bawang goreng, ya kedengeran kemana-mana lah.
1: Nanya lah.
0: Goreng kacang
1: gitu. Nanya. Waduh kok harum, lagi masak apa itu? Enggak sempat nanya ya.
0: Enggak
1: sempat nanya.
0: Saya tuh enggak pernah ya, bukannya ini sama si Eris ya. Kalau enggak perlu tuh sama tetangga itu enggak pernah apa ya, enggak pernah main, maksudnya kecuali ada apa gitu baru.
1: Ya main enggak apa-apa ya, selama ya, itu iyalah, positif.
0: Saya ada anu kurang begitu. Anu. Enggak apa ya? Katanya orang Jawa tuh kalau menanggar dan gatar itu takut ada omongan yang kurang baik didengar gitu.
1: Ya enggak, sama perempuannya. Biasanya kalau di rumah sambil lalu kita memperlihatkan kincu kita yang tebel di atas. Waduh, gimana saya ini Bu? Gitu ya.
0: Iya. Kurang begitu. Ya bukan enggak. Bukannya enggak mau bergaul sama tetangga Anda, cuman
1: kalau tidak ada perlu ya, memang enggak ke sana ya, menjaga sesuatu ya, takut
0: menjaga sesuatu yang kurang baik nanti didengar itu loh
1: Mbak gitu. Okay, terima kasih, lanjut salamnya buat siapa Mbak Yun?
0: Ya, salamnya dan tentu buat Mas Waris. Aduh Abah Halim nih dua kali Mas Kol nih. Ayo Mbak ditunggu Mbak.
1: Abah Halim neng dulu
0: Mbak. Abah Halim ada Bang Bawan juga Bang Jeffrey. Barusan ada FB. Mana itemnya sih?
1: Ada ikombi ibu kak kelambin Abah Nevi.
0: Iya bawain saya sih. Udah nyampe ke rumah sini sudah Mas Waris.
1: Udah nyampe. Waduh.
0: Udah waktu pertemuan dulu SKP itu.
1: Berarti harus memang selalu berkancah ya, tak oleh bertukaran.
0: Iya. Iya. Di RRI juga pernah ketemu sama RRI juga.
1: Iya, lanjut.
0: Ya, salamnya dari Candara Jek Semara ada Suni Arimbi itu yang di mana tuh yang di Cerongli ada Umar Faruk, Karisma dan Rian juga, terus ada Cempaka, ada Ibu Fathur, Mama Intan dan Mama Susana.
1: Iya, terima Mas kasih.
0: Bapak terkecuali ya. Buat Mas Arisnya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni, di belakang Mbak Yuni. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Farid, Mas Farid.
1: Farid di Pamekasan, ya betul ya. Punya kabar apa kali ini Bang Farid?
2: Kabarnya nggak ada kabar yang menonjol. Ya, aman-aman aja.
1: Ya, bukan masalah aman. Masalah apa kita sehari-hari? Masalah dapur lah, gimana? Harga
2: ya biasa udah berkabulan ini kan udah merangkak naik nih Bang.
1: Iya, maksudnya saya nanya anak harganya berapa, takutnya nggak sama dengan di sini.
2: Kalau urusan dapur nggak ngerti.
1: Oh masih belum dengar, kalau bisa besok ya ditanya sambil lalu dengar lah ya kira-kira ya. Harga cabai berapa kalau di Pamekasan, kalau di Sumeneb
2: ini belum ada keluhan kalau masalah cabai.
1: Oh nggak ada keluhan ya, kalau mungkin pernah dengar selintingan apa yang jadi resah untuk ibu rumah tangga, apa biasanya di pasar, apa harga apa itu? Nggak dengar?
2: Nggak dengar
1: ya. Oke, okay. Iya. Terima kasih, lanjut salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mas Waris, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Ada Bunda Yuni ada Mbak Evi, ada Waru Karisma, terus ada Jika Semara, ada Pak Suci, Pak Iim, Pak Ayu Cembaka, Pak Irma,
1: iya.
2: Adilia juga, dihitung gabungnya. Buat Mas Warif, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Farid. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Ini dari Van Baru masuk.
1: Oh, Van Baru masuk. Jenengi sopo, Mas?
3: Pak Agui Toryanto.
1: Toryanto ya.
3: Toryanto
1: Tretana Mas Jibrianto. Lokasi di Pamekasan ya.
3: Pamekasan lagi nah. Posisi ada di tengah Sabo.
1: Lagi di tengah Sabo.
3: Lagi ini apa memasuki air untuk gandreng dan orang Mekah gandreng gendingan etorap Mas Baris.
1: Bumai etorap itu kan kurang Mita begitu baik.
3: Minta etorap juga sebentuk tau nyelok.
1: Nah,
3: penyiram pun nyelok.
1: Makanya kita harus sadar diri. Cuman maksudnya apa? Gini, pas nanti tembakau larang punya tetangga, punya saya, kenapa ibli mudo? Tujuh ring kurung
3: enggak, enggak jadi apa-apa kalau masalah korupsi sama siram itu enggak jadi apa ya? Perbedaan.
1: Ya, perbedaan memang ada itu kualitas tembakonya ada. Kalau yang disiram nih koni. Karena tembakau memang itu harus kurang air, bukan harus banyak air. Rasa apa lengketnya itu lain, aromanya lain. Nah, maka dari itu, kalau gitu berarti nanti kalau lain harganya tak sama dengan minyak tetangga, kita harus sadar diri. Loh, ya,
3: memang rezekinya gitu.
1: Bukan rezekinya gitu, memang rezekinya dibuat. Rezeki itu akan juga iya, norok. Iya, oke.
3: Iya, kalau masalah harga-harga di pasar yang dikeluhkan masyarakat di Pamekasan itu mas telur.
1: Apa? Telur. Kenapa telur bundar?
3: Mulai naik.
1: Oh.
3: Kemarin itu 23.
1: Hmm.
3: 22. Sekarang naik ke 24 sekarang.
1: 23 naik 1000 berarti ya.
3: Iya. Kan MBG kan sudah mulai lagi.
1: Ya, alasannya kenapa naik? Oh, karena MBG.
3: MBG kan banyakan gitu, banyak keperluan dari MBG, banyak yang ambil gitu, Mas.
1: Seperti
3: stepnya itu enggak ada gitu.
1: Iya, baik, terima kasih.
3: Yang kedua, kangkung mahal sekarang, Mas.
1: Kangkung?
3: Iya, kangkung itu sayur kangkung itu. Itu kalau dulunya itu 1.500, sekarang 3.000, Mas.
1: Berapa? Berapa tale lo?
3: Satale.
1: Satale. Biasanya?
3: Biasanya 2.000, 1.005.
1: Biasanya 1.000, 1.005?
3: Sekarang 3.000.
1: 3.000 satale ya? Waduh, alasannya kenapa katanya Mas Jeffrey?
3: Ya, nggak tahu, mungkin para petani mungkin banyak yang nanam tembakau, banyak yang nanam bawang. Kalau kangkung nggak ada yang mungkin... ada cuma sedikit gitu Mas.
1: Oh seperti itu.
3: Iya,
1: terima kasih infonya. Oke, lanjut salamnya buat siapa?
3: Salamnya tadi ada Mas Warit Yuni, semuanya fan-fan RRI salam kompakan dari Mas Jefrianto alias Toriman.
1: Toriman.
3: Nama asli saya itu Tori, Mas.
1: Oh, nama aslinya Tori.
3: Iya.
1: Tore ya, Tore.
3: Tore lain, Tore, Mas.
1: Oh, lain.
3: Tore.
1: Tori, Man. Ya, langkong Bang Tori.
3: Oh iya, lagunya yang enak, Mas.
1: Enak semua, bukan oke, saya nyanyi.
3: Enak apa, Mas Warif? Ini kak Radin dibilang kongkan kongkan nih kak.
1: Bos, son kalian bawa ya, son sambil. Sambil.
3: Dan gini mas Najib yang temulat.
1: Udah akhir. Demi.
3: Ini kak bilang no gulu bener ngarao.
1: Oh, salam kasih rao. Siapaan
3: yang mana? Salam kasih rao bener bakal lompat emak. Gue beli.
1: Ya, mana siaraan ya?
3: Tahu, neng gula.
1: Beni erau neng itanan apa Jeffrey beni.
3: Pak Jeffrey gua nomor apa? Pak Kok.
1: Nomor
3: apa? Anu, magili aing. Ini juga benda gula nih kan.
1: Abah lo tak langkung sih bobo tinaki kelutanan neng leh kata tolongin orang ni. Apa ini?
3: Ada benda gula goreng ya.
1: Langkung Mas Jeffrey.
3: Oke siap.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulu, kali ini langsung saja kami hadirkan lagu untuk anda. Selamat siang untuk anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sunam.

0: Oke, satu nomor lagu baru saja berlalu, karena kau gadis India membuat hatiku tergoda. Mas Jeffrey sampai dekel tembun nih. Monggo kembali, kami tunggu Anda. Sebelum kembali kami hadirkan lagu berikutnya. Dan untuk Anda yang baru saja bersama kami, selamat siang kali ini bersama Pro Dangdut RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Abah Halim ya Abah.
1: Ya, betul.
0: Sehat Abah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Senang saya dengannya.
1: Sebaliknya?
0: Ya, seperti apa yang memang sudah didengar dan saya jawab. Oh, belum saya jawab ya. Saya alhamdulillah sehat, sehat.
1: Sajane nasane sampean.
0: Aduh, ni jari ni wong Jawa. Aduh, batuk. Di. Sabar, sabar, ba, launan, ba, launan, apa, launan, darah yang dimin, ba.
1: Lasa. Kalau di darah saya, Mas Arif.
0: Iya.
1: Satu bulan lagi sudah panen itu tambah tahun itu.
0: Satu apa?
1: Satu bulan lagi, sudah delapan itu.
0: Satu bulan lagi, insya Allah sudah panen. Semoga saja sesuai dengan harapan. Cik gelopai, geng teka arke larang, cik polong dengude, ya, ba. Walaupun harga larang, jangan kesusu tembakau di panin kalau masih muda ya.
1: Nah, kalau saya ini waktu dapat dan kami dulu Mas Arif.
0: Aduh, gak bukan Mas.
1: Ya, kalau sudah 3 10 hari itu dipetik sudah dengan petang.

0: Pokoknya sudah tua.
1: Tetorap itu Mas Ari.
0: Tetorap ya, bagus iya. Itu
1: kalau tetorap. Kalau sekarang sudah zamannya, musimnya sudah terapkan itu.
0: Tapi
1: jadi yang... petani di daerah saya itu Mas Ari, itu dijual di sawah semua itu. Dari gunung ya.
0: Iya.
1: Jadi kurang setiap bulan itu sudah bersih tembakonya. Jadi tembakonya itu kalau sudah ditolong itu pas biru itu.
0: Memang biru kalau pas lagi torapan. Memang harus betul-betul kering tanah. Jangan sampai yang namanya ramok itu hidup dan, kembali ya.
1: Dan baunya itu Mas Ari kalau ditorap itu bau agak nyering-nyering itu.
0: Iya, maka dari itu kita harus seram kensakoni apa boleh nang daerah Sabo juk sampai torap. Aduh, bodoh.
1: Ya, di waktu saya jadi pembedina tembakau itu.
0: Iya, terima itu, kasih Abah Halim langsung. Abah Halim salamnya buat siapa dulu Abah Halim?
1: Ya, langsung salam
0: salam. Salam buatnya ya. Buat siapa, Abah?
1: Salamnya Pernana, semoga sehat dalam ajaran sama
0: amin.
1: Dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan akhirnya ada Abah Sunyinya, Mas Regi, lagi Evi, Anor, Maikan, Mama Susan, Dajana. Baru dari Senaya.
0: Iya, Mas Baru. Ada
1: Pak Yuni dengan Mas Wawan.
0: Mas Wawan.
1: Dan semuanya ada apa terkecuali dalam Allah Islam yang dari saya. Dan Mas Anies, terima kasih atas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim. Sehat-sehat ya, Abah ya. Salam ke Mas Wawan. Si juragan muda ya. Kalau kali ini siang mungkin lagi bersama kami Mas Wawannya. Yuk bung gabung lah. Untuk kepulauan juga selamat siang, semoga saja di masa lembus Pudi lagi bersama RRI ya, bersama Prudangdut. Di kalau enggak ada kesibukan mungkin ditunggu nanti juga di belakang Abah Halim. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Pan Baru Lang.
0: Dari mana?
2: Dari situ Bondo Jalan Raya Banyuwangi.
0: Dari situ Bondo Jalan Raya Banyuwangi dengan Mas siapa?
2: Mas Rahman.
0: Mas Rahman. Wah, terima kasih Mas Rahman. Begitu pokoknya saya ini harus dikancai. Saya memang butuh kancah, kurang kancah Mas Rahman.
2: Iya,
0: tapi kalau untuk penangkapan gimana kali ini Mas Rahman ke situ Bondo?
2: Wah, nggak jempur itu RRI sebenep.
0: Wah, terima kasih. Pakai apa? FM atau AM?
2: Pakai AM.
0: Pakai AM.
2: Pakai radio.
0: Iya, radio AM ya, AM-nya.
2: Ini mulai dulu disimpan.
0: Mulai dulu disimpan. Terima kasih Mas Rahman. Ya. Tolong disampaikan sama tetangga, sama Pak Glebunnya juga. Bawasannya, yuk bergabung ke RRI sebenep gitu ya.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Soalnya mulai dulu disimpan radionya, mulai ada Bang Matali itu.
0: Radionya disimpan kali ini bisa Yodi boleh.
2: Iya, boleh nih.
0: Iya, mang kan banyak ganca seneng memang. Bang, mumpung sekarang lagi jumpa, punya kabar apa kali ini, Bang? Kabar yang bermanfaat tentang pasar, mungkin apa, Bang?
2: Biasa kabarnya lah di Bondo.
0: Apa gimana biasanya seperti
2: panas,
0: apa?
2: Ya panas-panas lah.
0: Bukan masalah panasnya, padu pun panas itu Bang Rahman. Enggak, mi harga telur mi lebih muda di sini mun telur lekor di sana mi kan sangat beles.
2: Enggak, mun telurnya padu bui lah.
0: Oh, padu ya. Padu larang. Berapa kalau di situ Bondo itu Bang Rahman?
2: Padu bui itu Bang.
0: Berapa?
2: Dua-dua.
0: Oh, berarti lebih murah ya dari sini. Ya. Alhamdulillah.
2: Ya. Salam-salam yang sama teman-temannya.
0: Ya, silakan salamnya buat siapa Mas Rahman?
2: Ya, sudah semuanya lah, fan-fan lama. Ya, lagunya ikutan ya Bang.
0: Lagunya ikutan. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya saudara baru di situ Bondo. Catat Mas Rahman. Rahman orangnya berarti ini baik. Rah ini lelaki, man ini mantap, berarti lelaki si mantap. Di belakang Mas Rahman, selamat siang, assalamualaikum Bro Dangdut. Lu. Aduh. Waalaikumsalam. Bang Alip ya. Iya. Sehat Bang Alip.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Budi kamu mungkin budi jompo nama budi luar.
3: Puruan ini, puru datang metek jepi jompo.
0: Bo, puru metek jepi jompo. Jepi jompo, oh jepi anu, jepi larang, jepi larang, jepi alas. Iya. Benya oleh sesok.
3: Tak sampai nanti dengan.
0: Keng bendo nani.
3: Milo kering sebojo.
0: Keng sana apa?
3: Lima kilo kering.
0: Lima kering, ah. Cender jual, mana jual ke gula. Kalau boleh memang kenjukan dengan lagi. Bocah gila, Bang Alip. Kau ni nak jual, ni beli, yo. Nang tenang. Buator, catat buator. Bang Alip, lima kilo. Capi alas. Nanti dijemput bersama-sama. Terima kasih. Lain, ah. Mun capi jemun neng salopeng, alhamdulillah. Anu, apa, nyaman agak sak tumbuh bawa benih, tumbuh dan tumbuh bagus. Harga ni sana apa moni isalopeng Bang Alip boleh Bang Alip?
3: Isalopeng sanang bolo.
0: Kering ni, kering-kering.
3: Kering yang kering mati.
0: Kering mako, ye, mate, kering mate. Sanang bolo, sakilo. Jadi mon kalau melek agak sak, berarti oleh muda on, gimana Bang Alip?
3: Muda on saya kembali.
0: Terima kasih Bang Alip. Lanjut alhamdulillah banyak manfaat.
3: Cabai
0: pedas 12.000. Oleh orang ini, oleh larang.
3: Orang
0: Ibon. Oh, orang Ibon. Lanjut nah.
3: Ajak dia kanto.
0: Unggu na japi, mi bola berisi kekurangan japi. Mangkat ke Bang Alip gratis.
3: Gratis.
0: Gratis. Lanjut salamnya buat siapa Pak Alip?
3: Terima kasih. Salam maturu pada
0: Rahman. Rahman, Rahman dari situ Bondo.
3: Rahman dari situ Bondo.
0: Ya sih. Abah Alim.
3: Jadi dekat dia panas dia.
0: Ada nunggu dekat.
3: Dekat dia juga.
0: Bu balang. Alang kering aku.
3: Ada ni aku. Ada malam apa?
0: Bu tak ngerti. Teru menyabis saya.
3: Bagaimana Pak Surayi? Saya ada bawa ini semua.
0: Oh, ada?
3: Ini semua.
0: Itu punya kamar Pak Surayi?
3: Oh, saya ada di kapung.
0: Abo. Balang. Masalah ini.
3: Ini saya ada di Salopeng.
0: Tak salah. Tak salib. Aduh, Nisal.
3: Pada Buwator.
0: Buwator.
3: Ini. Yang ada Omboang.
0: Omboang.
3: Ada kesemuanya.
0: Bade gagapi. Terima. Matur sakalangkung. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi monggo silakan di belakang Bang Ali Pratama sebelum kami hadirkan kembali lagu untuk Anda. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kakak-kakak pada nak nyanyi. Empian mah.
4: Engkileres.
0: Kok enak suara ni. Saiki jamu ni apa mah?
4: Jamu ni kodong telo.
0: Oh kodong telo. Betepak mah.
4: Jamu ni kodong telo jana.
0: Suwi ora jamu, jamu kodong telo. Suwi ra ketemu, temu pisan. Dari mana mah?
4: Temu pisan terus lelo.
0: Aduh, terima kasih Mama Bator. Apa kabar dulu Ma? Sehat ya Ma?
4: Api
0: wai-wai. Gimana kabar? Kabar pasar Ma? Harga-harga gimana Ma?
4: Kalau saya ada ke pasar Mas Wali, cuma jemput di sini saja.
0: Oh, maklah kusilah duk kabur. Kan pun nama hari ngucak Ma. Biar duk buat muna duk lah. Kau nak ke pasar nyatanya Ma. Tanya-tanya.
4: Cuma harganya telur di sini 23.000 Mas Wares per kilo.
0: Oi Rahman, isi tu bondo muda dulekor jan Mas Rahman kilo. Ajak saya ibu makan pun si melia.
4: Kalau cerun lah saya ibu.
0: Bukan muda on mah.
4: Ya, menggali senang ke kasar.
0: Makanya.
4: Sesuai benar, nak ongkos sama sore.
0: Iya, gampang nanti ada perhitungannya kata Mas Rahman. Terima kasih mah, lanjut salamnya buat siapa mah, mau terlagu ya,
4: ada
0: mah.
4: Barusan ada Pak Alif Pratama ya.
0: Alif Pratama,
4: yang belum kemarin ada Pak Haji Nurhan, juga ada Pak Mukabu, ada Pak Susana. Juga ada Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma.
4: Ada Pak Dewa Sorayeng. Sama Isan juga. Lagi buat Mbak Cempaka. Dan buat Irma. Dan Suci.
0: Suci. Selamat pengantin baru Mbak Suci. Ya. Gabungan tuh Mbak Suci.
4: Suci pengantin baru tuh Pak Lapanas Sare.
0: Aduh. Ada kakang salam ke kakangnya Mbak Suci. Mohon bisa suara gabungan Mbak Suci.
4: Kakangnya ya. Selamat buat Mbak Suci ya. Semoga bahagia, sejahtera.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Mana teman-teman gua tadi undang
0: Suci. Ada kenang nah sempit pola nah. Dan Mbak Suci.
4: Buat Bu Yuni, makasih Bu. Lagi ada Riki Anggara, Gigi Asmara, itu juga ada Basuni Dewi juga ya.
0: Iya.
4: Yang kemarin belum disebut buat Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawa.
0: Selamat siang.
4: Ya udah dulu Mas Farid.
0: Iya mah.
4: Yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti malam bagiannya Pemekasan ya. Putra Setia lupa.
0: Putra Setia.
4: Dulu Mas Wari, lagi ikutan, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fator. Duduk manis dulu ma. Waduh, senyum lah. Baik, terima kasih untuk Anda semua. Jangan kemana-mana dulu. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang kami sudah persiapkan. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Pro 1 RRI Sunam.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Pro Dangdut ya. Baru saja berlalu seribu, lebih dari seribu kali kau mengkhianati, ingkar janji ya. Berarti satu mobil yang lejekan ya. Moga silakan untuk Anda yang kembali bersama kami. Halo Bang Ivon, apa kabar? Mesya Jenar juga apa kabar? Om Boang, selamat siang. Kalau lagi ada kesempatan, boleh Om kita gabungan. Pak Nur Kumala, juga Pak Haji Kamarudin, Om Leke. Terus Abah Suni, Mas J. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bersama Sony ya. Siapa ya? Cempaka ya. Sofi ya, kok Sony. Mbak Sofi, sehat Mbak Sofi.
1: Sofi,
0: di sini juga saya punya teman Sofi ya. Apa kabar dulu?
1: Kabarnya lagi baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini seperti biasa punya kabar apa?
1: Kabarnya lagi apa ya?
0: Punya info-info. Info pasar, info pasar.
1: Di pasar telur masih 26 gitu loh Mas Wari.
0: 26 di pasar mana itu?
1: Bukan di pasar, aku beli di yang punya sendiri gitu loh, apanya namanya itu?
0: Peternak.
1: Agennya ya.
0: Agennya 26.
1: Iya, 26.
0: Katanya ada yang 23, ada yang 22. Ada yang
1: ayam,
0: dua.
1: Ayam murah Mas Wali.
0: Kenapa?
1: Kalau ayam murah.
0: Ayam ayam apa itu? Ayam kampung.
1: Enggak, ayam bertelur itu.
0: Oh, ayam potong maksudnya.
1: Ayam potong
0: betul. Berapa ya. 1 kilo?
1: 1 kilo 29. Kalau di Jember katanya 23 di kilo.
0: Oh, di Jember 23.
1: Iya, semoga dengerin ya yang di Jember.
0: Di sini 29 ya.
1: Iya.
0: Waduh, mahal kalau gitu ya. 29. Baik, lain dari itu mungkin ada info lagi Mbak Sofi.
1: Kalau ikan tongkol gitu loh ya, agak lumayan apa ya, mahal gitu loh.
0: Berapa ikan tongkol
1: per
0: berapa?
1: Ekor, coba beli per ekor ada yang 20. Iya 20 gitu.
0: Oh per ekor wa.
1: Tergantung besarnya, iya per ekornya.
0: Padahal kalau cuma ekornya kan tidak mau, walaupun hanya 1000 ya, tidak ada dagingnya masalahnya ya.
1: Mas Yarit, aku nyalami salamnya.
0: Salamnya silakan buat siapa?
1: Buat Abah Suni. Ada juga Farum Karisma, ada Esi, ada Jeki, ada siapa lagi ya? Oh, ada Abah Halim.
0: Ada Abah ya? Halim.
1: Halo Mas Wawan juga.
0: Mas Wawan.
1: Iya, juga ada Arindi, ada Bunda Fatho dan Putri Setia Putra ya. Iya, spesialnya buat pembuang aja loh Mas Aris ya.
0: Iya, terima kasih
1: aja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi, infonya di belakang Mbak Sofi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: Pro Dangdut. Ada lagi kita.
0: Iya, Pak Nur Komalon. Pak Komala, kok Komalon?
2: Iya,
0: aduh, jumpa sana. Lagi. Jumpa lagi, jumpa boleh maksudnya, Pak.
2: Jumpa boleh.
0: Mm-mm.
2: Karena di radio ada jawari. Apa sih yang jawari sini kata saya? Langsung masuk.
0: Langsung masuk. Baik, seperti biasa kali ini. Kalau di daerah mana di Pamekasan, kalau di daerahnya Pak Nur Kumala, apa namanya Pak Nur Kumala, pasar apa itu Pak Nur Kumala?
2: Pasar Kepo.
0: Harga berapaan Pak Nur Kumala? Harga kebutuhan
2: apa?
0: Ya, alat apa, kebutuhan dapur lah, kayak bumbu-bumbu itu, ada apa saja yang naik dan apa yang murah, mungkin tahu Pak Nurkomala.
2: Nggak, harga-harga pasaran, kebutuhan orang dapur, biasa-biasa saja.
0: Oh, biasa-biasa saja, berarti normal ya?
2: Normal ya.
0: Normal, baik, enak berarti.
2: Keadaan cuaca ini cerah.
0: Cuacanya, cuaca cerah. Terima kasih, sama cerah semua. Baik, ya. Langsung saja salamnya buat siapa Pak Nurkomala?
2: Ya, karena ya, minta lagu-lagu ya.
0: Kenapa?
2: Lagu-lagu.
0: Lagu-lagu, sekarang lagu-lagu ya.
2: Lagu-lagu Melayu ya.
0: Lagu-lagu dangdut.
2: Lagu-lagu dangdut Melayu. Iya ya, tidak apa-apa. Salamnya untuk siapa yang barusan itu, Cempaka ya?
0: Mbak Sofi, Mbak Cempaka.
2: Mbak Sofi Cempaka yang ada di
0: Kalianget.
2: Juga untuk Bu Pator. Juga untuk Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
2: Iya ya. Lagi ada sama isi Munetra isi itu kedua.
0: Wah, ngombe acem minatun. Entun entun ngombe acem.
2: Indandit
0: indandit. Apa gak indandit?
2: Ya, ya ke semuanya aja salam pembakan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Sama-sama, terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Nurkomala, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Roman, Romansa, ya.
3: Asaran Bang Anwar ini.
0: Oh, Anwar, benih Roman, sana Anwarnya.
3: Iya.
0: Taporok Milono.
3: Bang, enggak apa-apa, soalnya apa? Sama-sama keluarga itu mirip-mirip suaranya Bang.
0: Suaranya mirip-mirip, memang kita harus benar-benar jeli ya.
3: Iya, enggak apa-apa lah.
0: Anwar, sehat ya Mas Anwar?
3: Alhamdulillah sehat Bang Aris.
0: Alhamdulillah sehat. Sama kalau begitu. Langsung salamnya buat siapa Mas Anwar? Atau barangkali ya, punya info yang perlu disampaikan. Info yang bermanfaat, ya. Boleh.
3: Ya kalau info enggak ada, yang penting apa? Bisa masuk lah, bisa menyambung-nyambung tali silaturahimnya.
0: Iya, bisa nyambung
3: silaturahim. Langsung salamnya ya.
0: Buat siapa?
3: Yang pertama buat Bang Aris ya, selamat bertugas. Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Romansa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faruk, ya.
4: Bukan Romansa itu barusan Anwar.
0: Anwar, mun Anwar mare toron bur Anwar ya.
4: Anwar.
0: Iya.
4: Halo Bang. Bangun juga redong.
0: Madin ya ka bolo. Dak nanya ge. Antanya harga na pasar berapa sekarang Mas Faruk? Ada lah.
4: Mana biar ke pasar kalau tahu ning Bang Waris.
0: Oh, mun tahu ning salamnya buat siapa? Ada nanya kasih tahu we.
4: Oke, kayak kalau tak ke pasaran.
0: Banyak mini bini ke pasar kan. Pesennya kurang Mas. Cuk beri 100, beri 150. Harga mahal biasanya.
4: Oke, tapi tahu neng juga kan kula.
0: Lanjut salamnya buat siapa Mas Faruk?
4: Ring dong kau. Salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Untuk kesemuanya salamnya ya Bang Waris ya.
0: Salamnya.
4: Semuanya salamnya salam kompakan. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Singkat Mas Faruk. Terima kasih Mas Faruk. Monggo silakan. Mumpung masih belum muter lagu, ingin bersama kami, monggo silakan, kami tunggu di tiga line telepon. Halo Mama Jaintan, Pak Kabahan, Pak Weni, juga Mbak Lucy, bukan semuanya dah. Baik, langsung saja kali ini kalau yang udah ada, kembali kami hadirkan lagu untuk Anda.

terima kasih untuk Anda, dan kali ini kembali bersama Pro Dangdut ya. Dua lek seretin koning menggoda hatiku, baru saja berlalu ya. Untuk Mas Jepri, saya enggak Mas Jepri ya. Hati-hati kalau lagi nyiram, kalau lagi panas anaung dulu ya. Pokoknya untuk Mas Jepri, ada pepatah yang mengatakan, ada beledang akan singki, ada beledang akan jelotnya. Ada ring jagang ya kasoki, ada ring jagang ya kariot. Maksudnya jangan di overfull ya. Jadi mon lesoh istirahat dulu ya Mas Jeffrey ya. Silakan kembali untuk Anda. Halo Mas Ifon, Kong Toing juga. Kalau ingin sama kami monggo ya. Pokoknya saat sekarang panasnya luar biasa ya. Mungkin sambil lalu duduk nyantai di rumah sama keluarga menikmati lagu-lagu dangdut. Mantap. Halo Mbak Susana juga, selamat siang. Langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan jam sudah menunjukkan pukul 14 lewat 26. Kali ini masih bersama Pro Dangdut RRI Sumenang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Air dalam tubuh diantaranya berfungsi menjaga kesegaran, membantu pencernaan, dan mengeluarkan

tubuh lebih berenergi. Rawat kecantikan, meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria serta hormon estrogen pada wanita. Menyehatkan jantung, lalu sebagai obat stroke. Air panas tak hanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit, tapi juga efektif untuk mengobati lumpuh seperti karena stroke. Sebab air tersebut dapat membantu memperkuat kembali otot-otot dan ligamen serta memperlancar sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Efek panas menyebabkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah dan oksigenisasi jaringan, sehingga mencegah kekakuan otot, menghilangkan rasa nyeri, serta menenangkan pikiran. Jika berada di ruang ber-AC, dianjurkan untuk minum lebih banyak karena udara yang dingin dan tubuh cepat mengalami dehidrasi. Banyak minum juga akan membantu kulit tidak cepat kering. Di ruang yang suhunya tidak tetap pun, dianjurkan untuk membiasakan minum, meski tidak terasa haus, untuk menyeimbangkan suhu.

0: Baik, benar, terima kasih. Dan masih ada waktu untuk Anda yang merangkalingin bersama kami, monggo silakan seperti biasa di tiga line telepon ya, kami tunggu Anda. Monggo silakan. Halo Pamekasan, Kang Toing, ini ketuanya biasanya. Gimana kabar dari anak buah Kang Toing ya? Sehat semua yang Kang Toing ya. Ada Mas Jenal, juga ada Bang Ipon ya. Atau barangkali juga siang hari ini Mbak Maila lagi monitor juga mungkin. Selamat siang. Atau Bang Bapak Ajosen ya, selamat siang. Halo Bang Sanden di Sampang, selamat siang. Mbak Suci di Kiri Raja ya, selamat siang juga. Halo Mas Dafir Antagalau, Antigalau ya, yang ada di Spudi ya, selamat siang. Ada salam dari teman-teman Mas Dafir ya, kalau bisa juga gabungan. Halo Mbak Rustin di Masa Lembu sana, apakah siang hari ini bisa memantau siaran kami? Kali ini bersama Prodang.RRI ya. Monggo. Halo Mama Susana juga, Kanjeng Doso tak ketinggalan, selamat siang. Kami terima dulu, selamat siang Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantep, dengan siapa?
1: Dengan Ica, Mas Ari.
0: Ica di mana?
1: Di barat kota LA, Lenteng.
0: Di barat kota. Wah, dari tadi kemana Mbak Ica?
1: Iya.
0: Dari tadi kemana saja?
1: Dari tadi lagi sibuk-sibuk ria sambil dengerin RRI jadi teman sejati.
0: Oh gitu. Tapi kali ini alhamdulillah udah bisa masuk. Barangkali punya kabar Mbak Ica?
1: Iya, kalau mengenai kabar di lingkungan aman dan kondusif juga di sini, apa ya, musim tanam tembakau udah agak besar-besar punya para petani itu.
0: Punya para petani. Mbak Icanya nggak punya tembakau?
1: Ada, mungkin ada di bulan 7 akhir ini mulai panen mungkin.
0: Waduh, alhamdulillah. Berarti di bulan 8 ini udah mulai
1: ya, awal bulan 8 ini insya Allah mulai iya, kalau di daerahnya aku.
0: Semoga saja harga meroket ya, tinggi.
1: Amin. Biar para petani itu bisa bahagia menikmati hasil panennya, iya. Hasil jerih payahnya selama 3 bulan.
0: Oke, tapi jangan lupa, walaupun harga ya, selangit, walaupun harga selangit, jangan dipolong dengude ya Mbak Ica.
1: Iya, biar tidak jadi apa itu. Ada, kalau dipolong dengude.
0: Lo jadi apa, bukan jadi apa, eman-eman Mbak Ica. Baik, langsung saja Mbak Ica, salamnya buat siapa Mbak Ica?
1: Lagunya Gak usah request lagi ya
0: Bapak. Wah, lagunya mantep, jangan khawatir ya.
1: Oh, yang pastinya kalau Mas Lori mantep-mantep lagunya ya. Iya, salamnya buat sorenya tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama seluruh keluarga.
0: Terima kasih.
1: Juga ada Faruk, ada Syahad, dan ada Jeki Arindi, ada Farid Adelia, iya, ada Bunda Fathor juga, ada Anwar Petrasia. Buat semuanya yang lagi temai di RRI, semuanya kompak persahabatan selalu.
0: Oke, terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih Mas Farid atas waktunya. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya Mbak Ica, maka berakhir pula kebersamaan kita bersama kami di Prodangdut. Terima kasih, dan pastikan terus bersama kami karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selamat menikmati berbahagia di manapun berada. Kita jeda dulu dan kita sudah berada di titik atau pukul 14:54. Baik, Bunda, nanti balasannya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول

0: Nah, Allah itu berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, dan itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Dan itu bina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumenep sore ini

0: Biopori merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Diameternya 10 hingga 30 cm. Kedalaman lubang resapan biopori atau LRB sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman air tanah. Lubang ini biasanya diisi sampah organik. Sampah sendiri berfungsi menghidupkan mikroorganisme tanah seperti cacing tanah. Cacing ini nantinya bertugas membentuk pori-pori atau terowongan dalam tanah atau biopori. Manfaat yang dihasilkan dari lubang biopori ini sangat beragam. Pori-pori menjadikan tanah berongga hingga mempercepat proses peresapan air ke dalam tanah. Secara horizontal, resapan air mengalir dalam tanah melalui lubang biopori yang dihasilkan dari aktivitas cacing. Lubang biopori merupakan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk mengurangi genangan air dan sampah organik, khususnya di sekitar rumah, antara lain untuk mengurangi tingkat genangan air di pekarangan. Dan jika dibuat secara massal pada taman lingkungan, maka lubang inilah yang dapat mengurangi genangan air di kawasan perumahan. Pusat RRI Sumenep untuk kesiapsiagaan bencana. Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di program Kentongan edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Tema kita membangun budaya keselamatan kebakaran. Kita sudah tersambung dan akan berdialog bersama Kabid Pencegahan dan Damkar Satpol PP Sumenep, Bapak Sugianto. Assalamualaikum Pak Sugianto.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada sore hari ini, Pak Sugianto. Ini informasinya dari BMKG sudah dekat-dekat di puncak musim kemarau, Pak ya, untuk di Juli ini, Pak Sugianto, betul ya?
2: Betul, betul sekali.
1: Baik, dengan kondisi seperti ini, Pak, seperti apa potensi bencana, kekeringan, dan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumenep pada umumnya, Pak?
2: Ya, kalau pada umumnya, kalau kondisi musim kemarau, akan meningkatkan potensi bencana kebakaran yang sangat aktif. Baik kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman. Karena dengan suhu udara yang panas dan kelembapan yang rendah, biasanya itu serta tiupan angin yang kencang membuat vegetasi mengering dan api dapat mudah menyebar dengan sangat cepat, gitu.
1: Biasanya penyebab yang sering terjadi kebakaran di Sumenep apa nih, Pak?
2: Kalau di Kabupaten Sumenep, penyebab kebakaran yang sering terjadi, yang pertama ada kebakaran lahan. Lahan, yang berikutnya kebakaran bangunan akibat konsleting listrik. Dan juga kebakaran mengenai kebocoran gas LPG.
1: Baik, ini kebakaran lahan biasanya terjadi human error atau bagaimana, Pak?
2: Kalau kebakaran lahan, karena itu ada kelalaian dari masyarakat. Baik. Ya, kelalaian masyarakat yang membakar sampah tanpa diawasi. Nah, itu yang sering terjadi di daerah timur adalah desa Cirpapas sama Karang Anyar. Itu biasanya setiap tahun kami melakukan evakuasi kebakaran di daerah sana.
1: Hampir setiap
2: termasuk
1: tahun.
2: Kalau ya, di daerah selatan, ya, kalau di daerah selatan itu biasanya di daerah Tongki dan Buto. Itu masuk zona merah. Gitu. Kalau setiap tahunnya itu sering terjadi kebakaran di lahan, mengenai lahan.
1: Dan evaluasinya lagi-lagi ini ya, Pak ya, masyarakat yang membakar sampah tidak dijaga lagi-lagi seperti itu ya, Pak, tiap tahunnya.
2: Betul, betul. Dan juga itu kalau seperti yang kemarin desa di desa Ketenceng itu, kecamatan Bulu-Bulu, terjadi kebakaran dapur dan juga kandang sapi. Itu dilakukan karena ada konsleting listrik. Karena seharusnya kabel listrik itu ada harus ada pengecekan berkala dan harus memakai kabel yang SNI biar tidak terjadi kebakaran.
1: Baik, kalau keterlibatan masyarakat ini seperti apa Pak? Apa ada kesadaran begitu untuk membangun budaya keselamatan kebakaran Pak? Kalau di Sumeneb?
2: Baik, ibu. Mengenai tantangan dalam membangun budaya keselamatan kebakaran adalah rendahnya kesadaran dan kebiasaan yang menganggap risiko yang diterpara oleh masyarakat bahwa pencegahan adalah tanggung jawab pemerintah semata. Kendala finansialnya yaitu harus memiliki atau membeli alat pemadam seperti apar. Ya, serta membuka lahan dengan cara membakar yang masih dianggap aktif. Contohnya masyarakat pada umumnya baru bertindak setelah bencana terjadi sehingga sulit menemukan unitas pencegahan harian yang proaktif. Yang kedua karena kepadatan penduduk pemukiman yang padat sering kali menghambat penerapan standar untuk mitigasi yang ideal. Karena masyarakat umumnya itu menyerahkan sepenuhnya penanganan dan pencegahan kepada pemadam kebakaran. Padahal peran aktif masyarakat dalam deteksi dini sangat vital. Orang masyarakat kan sedikit-sedikit, biar ada nanti pemadam kebakaran. Sampah itu dibakar tanpa diawasi. Kalau terjadi kebakaran baru masyarakat memanggil damkar.
1: Repot juga ini kalau mentalnya begini
2: Sebenarnya kami sering melakukan fasilitasi ke kecamatan, ke desa, itu di balai. Kami sudah mengadakan semuanya, menyampaikan untuk menghindari kebakaran itu harus sadar diri masyarakat dalam melakukan pembakaran sampah.
1: Oke, biasanya
2: dan juga ya.
1: Silakan dilanjut.
2: Ya, termasuk itu mengenai kabel listrik. Kami sudah mengimbau dan menyampaikan agar membeli kabel listrik itu yang
1: standar
2: SNI. Dan jangan sampai colokan listrik itu sampai
1: overload ya, dipakai banyak.
2: Overload gitu. Itu biasanya menimbulkan panas dan akhirnya keluarlah percikan api.
1: Karena damkarnya ini gercep, jadinya enak ya.
2: Masyarakat pemikirannya sekarang begitu.
1: Aduh, Pak, kalau langkah sederhana yang paling efektif mencegah kebakaran ini apa nih Pak sebenarnya?
2: Ya, kalau masalah pencegahan, langkah pencegahan kebakaran itu sebenarnya sangat mudah, tapi kadang-kadang masyarakat itu meremehkan itu. Untuk melakukan untuk melakukan pencegahan itu sebenarnya adalah melakukan pemeriksaan instalasi listrik guna habis standar SNI tersebut dan hindari penunjukan teklar pada tempat agar mengganti kabel yang sudah rapuh atau sudah terkelipas. Dan selanjutnya jauhkanlah bahan-bahan yang mudah terbakar, misalkan kertas, kain, maupun bahan bakar minyak itu BBM atau jauh dari kompor maupun dari lilin. Dan penanganan regulator dan juga pemasakan gas atau regulator gas LPG harus dipasang dengan benar dan dapat. Misalkan di ruangan dapur tercium bau gas di dalam ruangan atau di dapur segera membuka ventilasi jendela maupun pintu agar gas itu bisa mudah keluar dan jangan sampai menghidupkan listrik. Jadi kalau sudah bau gas itu mohon jangan menghidupkan listrik. Soalnya apa? Itu saat kita menghidupkan listrik akan mengeluarkan percikan api di saklar itu. Dan itulah akan menjadilah suatu ledakan atau kebakaran.
1: Berarti saklarnya dimatikan gitu ya? Langsung saklarnya dimatikan gitu atau gimana?
2: Jangan dihidupkan.
1: Baik.
2: Walaupun gelap itu, ya udah ambil gelapnya kita mengevakuasi kebocoran gas itu.
1: Baik.
2: Makanya kalau setiap ruangan di dapur itu harus banyak ventilasi, biar saat ada kebocoran gas, gas itu bisa mudah keluar.
1: Baik. Oke, yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat sudah kadung nih Pak, terjadi kebakaran nih Pak Sugianto.
2: Gimana?
1: Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan kalau sudah kadung terjadi kebakaran?
2: Ya, misalkan saat terjadi kebakaran ya, yang pertama harus tenang, jangan terlalu panik.
1: Okay.
2: Dan segera melakukan evakuasi diri ke luar ruangan. Saat melakukan evakuasi diri, lokalisir api dengan menutup pintu dan jendela untuk menghindari api
1: menyebar,
2: biar tidak menyebar. Dan kalau punya apar di rumahnya, ambillah apar itu, lakukan evakuasi tersebut, pemadaman api tersebut. Dan yang kedua itu lindungi diri dari asap. Caranya gimana? Jika ruangan sudah dipenuhi asap, keluar ruangan harus menunduk atau merangkak. Kalau bisa itu merayap. Karena udara di bawah itu lebih bersih, dan gunakan kain untuk menutupi hidung. Tapi kainnya itu harus dikasih air.
1: Harus basah ya.
2: Iya, harus basah supaya tidak terhirup gas yang beracun. Kalau misalkan di gedung yang ada liftnya, mohon jangan sampai evakuasi dengan melalui lift tersebut.
1: Baik. Oke, baik Pak. Ini pesan dari Damkar Pak, agar masyarakat lebih peduli terhadap keselamatan kebakaran dan mitigasinya nih paling penting nih Pak. Silakan pesannya.
2: Nah, pesan dari kami ya, dari petugaskan Kabupaten Sumenep, menekankan bahwa keselamatan tanggung jawab kita bersama. Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran dengan rutin memeriksa instalasi listrik secara berkala, tidak meninggalkan kompor yang masih menyala, jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar di dalam ruangan maupun di dapur. Terus jangan membuang puntung rokok lagi. Ini yang sering terjadi pada bapak-bapak, membuang puntung rokok di sampah atau di lahan yang kering. Ini menyebabkan adanya kebakaran yang sampah diketahui oleh masyarakat. Kontrolnya pada saat membakar sampah itu yang tadi kami sampaikan, harus dijaga benar-benar sampai api itu sudah padam. Karena kalau sudah dibakar sampah itu tidak dijaga ya, takutnya ada angin yang sangat kencang, akhirnya ada bahan yang terbang mengenai objek lain yang mudah terbakar.
1: Oke, baik. Ya.
2: Misalkan ada kebakaran atau bencana kebakaran ya, langsung menghubungi call center 112 yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sugianto, Kabid Pencegahan dan Damkar Satpol PP Sumenep. Sehat selalu bersama tim Pak. Ya, ini.
2: Amin.
1: Kalau kita bilang Avengers-nya Sumenep nih ya.
2: Iya.
1: Pahlawannya Sumenep nih. Terima kasih sudah bersama RRI.
2: Sama-sama Ibu.
1: Sukses selalu Bapak untuk Anda dan teman-teman. Sehat selalu. Saya Gita Ayu pamit kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kentongan Pro 1 RRI Sumenep.

Warga Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung sempat dihebohkan dengan munculnya gas dari sumber bor yang memicu percikan api. Meski demikian, BPBD Sampang memastikan situasi telah terkendali, mengimbau masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan tim teknis. Berikut laporan Hairul Umam.

0: untuk percikan api telah berhasil ditangani. Tim yang turun ke lokasi memadamkan api menggunakan galon baja dan meninggikan pipa sumur untuk mengurangi resiko munculnya percikan api kembali. Dari kedaruratan dan logistik, BPBD Sampang Muhammad Nazir mengatakan, hasil peninjauan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang dan diturunkan kepada bagian perekonomian sebagai bahan koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur. Selanjutnya, tim BPSDM akan mengambil sampel gas untuk diuji di laboratorium sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
1: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah, dan sama kami di BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi ke masyarakat seperti itu.
0: Sementara menunggu hasil pemeriksaan, BPBD telah memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Masyarakat diminta tidak mendekati area sumber bor dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. BPBD menegaskan tidak perlu ada kepanikan, namun warga diharapkan mematuhi larangan memasuki lokasi hingga ada hasil resmi dari pemeriksaan BPSDM Jawa Timur.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan.

Baik, pendengar, radio tetap menjadi instrumen krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana di Indonesia. Keunggulannya menjangkau wilayah pelosok, kemudahan akses, serta kecepatan penyampaian informasi menjadi media yang tidak tergantikan dalam situasi yang mengalami gangguan. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sampang, Hasan Jailani, akrab disapa Mama, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi RRI. RRI telah membuktikan diri sebagai salah satu media penyiaran paling sigap dan responsif menyajikan informasi terkini terkait kebencanaan.

0: itu menjadi apa tingkat potensi apa menjadi tingkat kesiapsiagaan menjadi lebih waspada ya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi bencana.
1: Apresiasi menurut Ketua FPRB Sampang sendiri menegaskan keberhasilan mitigasi tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan kolaborasi lintas sektoral. RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai memegang peran kunci sebagai jembatan informasi yang menghubungkan pemangku kepentingan seperti FPRB dan masyarakat luas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sekali. Pintu berisik, menyajikan informasi yang berisik.
1: Tari berita, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di desa Sirik, Kecamatan Porong. Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan kerja tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBB Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda. Pendengar inilah Info Prima Selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026 bersama saya di Belanda. Pendengar DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di desa Sirik, Kecamatan Porong. Kondisi tersebut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Berikut informasi tentang yang dilaporkan dari apa?
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haris Kartono atau WAS, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di titik 10D Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Bambang menegaskan pemerintah harus segera mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong untuk memperkuat tanggul penahanan serta memasang sistem peringatan dini atau early warning system di kawasan sekitar terdampak yang dihuni ribuan warga yang harus mendapat perlindungan maksimal dari potensi jebolnya tanggul tersebut.
3: Pembuangan lumpur ya menuju ke sungai, terutama adalah airnya yang paling ini. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding daripada lumpur daripada Lapindo itu.
2: Ia juga menyoroti pengurangan anggaran penanganan lumpur dari 227 miliar rupiah menjadi 169 miliar rupiah. Bambang Haryo meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila berdampak pada penanganan lumpur. Ia berharap solusi penanganan segera direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami dampak seperti bencana 2 dekade lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBB Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan. Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBB Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda. Sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS, Yuli Endarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
4: Berdasarkan jawaban gubernur, itu membahas komunikasi serta evaluasi kepada pelaksanaan APBD tahun 2025, Fraksi Partai Keadilan Sumatera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pengembangan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
1: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukhiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
4: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
4: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peradilan daerah provinsi Jawa Timur.
1: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan gubernur. Anisana melaporkan. Terdengar di tengah polemik pergantian lurah Tambak Uti, sejumlah pengurus RT, RW, dan HPSK berencana mengembalikan sampel ke pengurusan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya menegaskan, pembenahan akan terus dilakukan dan setiap dugaan pelanggaran tetap diproses sesuai aturan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agus Kemudian. Pemerintah Kota Pemkot Surabaya merespon rencana sejumlah pengurus RT, RW, dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan LPMK di Kelurahan Tambak Uti, Kecamatan Kejeran yang akan mengembalikan sampel ke pengurusan. Rencana tersebut juga berkaitan dengan pergantian lurah Tambak Uti, yaitu dugaan praktik pungutan liar atau pungli dan jual beli ikan di sentra wisata kuliner SDK Tambak Uti. Wali Kota Surabaya Ricaeri menegaskan Pemkot tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, namun yang memastikan tidak akan mentoleransi apabila pengembalian sampel dilakukan sebagai untuk pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya langkah pembenahan yang dilakukan Pemkot bertujuan meluruskan praktik yang dinilai menyimpang. Karena itu apabila ada pihak yang memilih mengembalikan sampel sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjutinya sesuai prosedur.
3: Tapi kalau ternyata di belakang itu karena ada hal yang tidak baik, karena buat saya ketika hal yang tidak baik itu diurus dan ternyata ada yang ingin mengembalikan tidak baik, ada prosedur. Yang kedua, setiap pegawai negeri harus punya komitmen untuk selalu melindungi rakyat. Karena lurah itu adalah penguasa wilayah yang harus memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang dilayani. Dan ternyata sekalipun tidak kemalapan juga dan tidak dikembalikan uang, maka ada yang dikembalikan. Maka ketika itu menutupi yang salah dan mengembalikan dari jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi terbuka itu menjadi tanggung jawab, maka ketika dikuasai oleh Pak Jukupan, maka kita harus melakukan pengawasan.
1: Menanggapi permintaan akhir mantan lurah Tambak Uti dikembalikan ke jabatannya, ia menegaskan pengangkatan dan pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan siapa aparatur sipil negara ASN harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kasus SDK Tambak Uti yang menyebut terdapat dugaan pungli dengan nominal mulai 3,8 juta rupiah hingga 30 juta yang disebut telah dikembalikan. Wali kota menekankan bahwa lurah tetap bertanggung jawab mengawasi pengelolaan SDK meski operasionalnya dilanjutkan oleh Pak Bukan pedagang. Menurutnya aparatur pemerintah tidak bisa beralasan tidak mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah kerjanya. Agustin Irdian melaporkan. Pendengar Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban hari ini melakukan pendampingan tim ahli MPOG serta spesialis anak seksual dalam melayani dan juga mengedukasi ibu hamil berisiko tinggi. Berikut informasi yang sudah dilaporkan Nita Adian.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menggelar kegiatan pendampingan intensif bagi ibu hamil berisiko. Kegiatan ini melibatkan tim ahli spesialis POG serta spesialis anak. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 10 ibu hamil dengan risiko tinggi serta 10 balita yang memerlukan perhatian khusus. GS Adminkes Ahli Muda sekaligus penanggung jawab kesehatan masyarakat Dinkes P2KB Tuban, Juli Setianiru menjelaskan bahwa pendampingan ini bukan sekedar pemeriksaan medis rutin untuk meningkatkan skill dan juga ini update dari dokter SPOG dan SPA tentang tata laksana ibu hamil yang berisiko ini dan juga bayi balita yang takut dan juga dalam hal kemampuan pertumbuhannya yang tidak bagus ya dalam hal ini itu. Sejalan dengan upaya tersebut, dokter spesialis kandungan Dr. Slamet juga menegaskan pentingnya langkah preventif dan responsif dalam penanganan pasien berisiko.
6: Dalam rangka bagaimana tidak terjadi angka kematian ibu atau bayi. Misalnya dengan cara rujukan yang benar, rujukan yang lebih awal, sehingga pasien-pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih baik, maka dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit mesti dilakukan terapi yang baik sehingga tidak sampai terjadi kematian
5: Salah satu ibu hamil, Suryati, yang telah mendapatkan pemeriksaan dari dokter, diminta untuk menambah asupan gizi makanan agar janin dapat tumbuh kembang secara optimal.
7: Oke, bagus ya. Tadi disarankan apa buat sama dokternya? Disarankan buat apa makan lebih banyak, baru buat gizi apa berdasarkan janin biar
5: stabil. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Dinkes Tuban untuk mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan kategori penurunan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2025. Tuban di peradilan melaporkan.
1: Pendengar, ratusan mahasiswa Politeknik dan perguruan tinggi vokasi bersaing dalam kompetisi kelas nasional hingga lima tahun. Seperti yang dilaporkan Farida Kusuma.
5: Ratusan mahasiswa mahasiswa Politeknik se-Indonesia bersaing dalam kompetisi kelas nasional di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PTNS. Siang tadi Ketua Panitia Kompetisi kelas nasional sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PTNS dan Syaiful Amri mengatakan ratusan peserta kompetisi ini sudah melewati ujian tulis yang berlangsung hari ini. Menurutnya, SDM di bidang pengelasan cukup dibutuhkan di tanah air maupun mancanegara.
6: Hasil ini ya mudah-mudahan nanti bisa bisa diteruskan di bidang industri, yang bisa dipakai juga di industri, dan untungnya kita di sini kita juri yang kita pakai itu adalah mendatangkan dari Malaysia, gitu ya. Ya, dari terutama dari TWI. TWI itu katanya itu adalah The Welding Institute, di mana mereka itu memiliki sertifikasi welding, ya, banyak sekali sertifikasi yang diakui secara internasional, dan pusatnya itu adalah di Inggris.
5: Sementara itu, peserta kompetisi las nasional sekaligus mahasiswi PTNS Syafa Adelia Prodea mengatakan ikut kompetisi ini karena ada kategori lomba untuk mahasiswa yang baru pertama kalinya di tahun 2026.
8: Sebelum ini kan nggak ada kategori mahasiswa. Lalu tahun ini kita diinfokan sama dosen bahwa ada kategori khusus mahasiswa. Maka saya berniat untuk mengikuti juga arahan dari dosen.
5: Peserta kompetisi las nasional sekaligus mahasiswa PTNS Jauza di Setuan mengatakan mengikuti kompetisi ini guna menambah pengalamannya. Dia berharap nantinya dapat menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Madrasah Aliyah Alif Lambung bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lindungan sekolah atau MPL. Berikut informasi terangkat yang dilaporkan Aisyah.
9: Madrasah Aliyah Alif Lambung bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi aksi bully pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lambung di kawasan Kebon Sari, Surabaya pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lambung, Ida Mawati, kemudian Ketua Komnas DA Surabaya, Syaiful Masri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau Pokja Madrasah Kanwil Kemenag Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lambung, Ida Mawati, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Dia menegaskan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
10: Kita sebagai santri

0: liburan, pelecehan, sedih, sudah saya sekarang dan ini.
1: Sementara Ketua Pogja Was Madrasah Kanwil Kemenang Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
2: Yang dalam konteks keagamaan

0: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
1: Pada tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan pembeli hingga 150%. Berikut informasi yang telah dilaporkan hari ini.
2: Dimulainya tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Lamongan dipadati pembeli. Orang tua bersama anak-anak datang untuk melengkapi kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, sampul, hingga alat tulis. Salah satu toko yang mengalami lonjakan pembeli adalah toko alat tulis Sariwara di kawasan Kota Lamongan. Sejak 3 hari menjelang masuk sekolah, aktivitas transaksi di toko tersebut lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Pemilik toko Sariwarna, Rois, mengatakan peningkatan permintaan terutama untuk kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, tampul buku, kolak pensil, dan kolpoi. Buku tulis menjadi produk yang paling diminati masyarakat. Harga ditawarkan bervariasi, mulai Rp21.000 hingga Rp10.000 per pak, tergantung pada merek, kualitas kertas, dan jumlah lembar.
3: Seperti biasanya Mas, menjelang tahun ajaran baru ini ada kesempatan untuk semua tulis, sampul, pensil, pulpen, dan lain-lainnya.
4: Kami juga
3: kemungkinan di Men 3.
4: Kemungkinan kami,
3: ya kami
4: juga sampai berapa
3: omset ya, antara 100 sampai 150%.
2: Binti Permawati, siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Lamongan, mengukur itu membeli perlengkapan sekolah di toko Sariwarna setiap menjelang tahun ajaran baru, cukup harganya yang terjangkau.
5: Ya, buat persiapan mulai masuk sekolah. Biasanya beli buku, terus juga peralatan seperti pensil, pulpen, dan juga PS lain-lain pokoknya buat sekolah.
4: Sering?
5: Sering banget. Setiap tahun kalau mau kalian lepas,
2: Universitas kita juga ancam dalam tahun ajaran baru menjadi momentum yang selalu digantikan para pelaku usaha alat tulis di Lamongan yang mendongkrak hasil penjualan, tingginya permintaan, juga mencerminkan antusias masyarakat mempersiapkan kebutuhan pendidikan selama kegiatan belajar di sekolah. Arin Rekti melaporkan.
1: Pendengar, di tengah perubahan zaman perluasan pasar yang biar di Kecamatan Pasi, Kabupaten Kediri menjadi bukti pelestarian tradisi leluhur, menghadirkan ketenangan batin sekaligus merawat nilai budaya, seperti dilaporkan untuk
6: harapan akan cerita lebih baik, membawa 147 warga dari daerah di Kepung Guru, dan sekitarnya tampak terkumpul di Sanggar Agilaras, Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kedalang Pagu, Kabupaten Guru. Pada akhir gelar pertengahan bulan Juli, dan memang sengaja untuk hadir dan mengikuti prosesi ruatan masal. Terlebih bergelar pada bulan Juli itu, berlangsung khidmat dan iringan yang ruatan terlebih berlangsung di Rudianto bersama para sepuh dan juga tokoh masyarakat setempat.
7: Selamatkanlah intinya, diberikan kelancaran, selamatkanlah rupasin, diberikan kelamatan intinya, juga
6: berbagai saji dan air suku yang diambil dari setelah sumber mata air dan sepakal Nusantara jadi bagian penting dalam potensi penelitian belum tersebut. Bahkan menurut kelayaan dari masyarakat Jawa, kelapan merupakan ikhtiar batin untuk membersihkan diri dari sengkolo atau hal-hal yang diwajibkan menjadi penghalang perjalanan hidup. Ibu Rianto mengaku bersyukur karena memang kesadaran kelayaan di tahun ini meningkat dan berasal dari berbagai kalangan mulai dari balita, remaja hingga orang tua. Di antara ratusan peserta, Sufita Valen, warga Kota Kelihatan Padang Biru, kembali di Purwakarta setelah sebelumnya 6 tahun menjalani petugas kota di berbagai daerah.
8: Saya mengikuti acara ruatan di Padalang ini sebenarnya bukan satu kali dan menurut saya acara ruatan itu memang harus dilaksanakan. Karena saya sendiri, saya sendirikan anak sendiri, dan yang saya rasakan itu di tahun yang pertama kemarin, alhamdulillah
6: sebuah perubahan zaman, kekuatan masal desa Bulu Pasar, sedangkan pagi kata Bulu Pasar, menjadi bahwa hal terlukur masuk hidup, mengharumkan kemahan batu, sekaligus merawat dan berdayaan, dan memuliskan perkenasi. Terima kasih.
1: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya. Sejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Subang. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan kita RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Sekretaris Rui Sukaloso. Rui, silakan.
9: Baik, terima kasih Dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun 2026 di SMK Negeri 2 Sumatari, Kabupaten Malang. Berikut laporan dari Awang Sumawan.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026 dari SMK Negeri 2 Sumatari, Kabupaten Malang. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan MPLS Ramah secara serentak di seluruh jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti juga menyapa peserta MPLS secara daring dari sejumlah daerah di Jawa Timur maupun provinsi lain. Dia mengatakan, peluncuran di Malang menjadi momentum untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, MPLS Ramah merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara sosial, intelektual, spiritual, maupun fisik.
11: MPLS Ramah ini, bagaimana kami tekankan berulang kali, merupakan bagian dari upaya kami membangun budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah sebagai kelihatan negara-negara Bapak Presiden dan juga pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman yang merupakan bagian dari upaya kita semua untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan sosial, lingkungan intelektual, lingkungan spiritual, dan juga lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi seluruh murid.
10: Pelaksanaan MPLS Ramah 2026 diharapkan menjadi langkah awal menciptakan budaya sekolah yang inklusif, bebas dari kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Rita Audia dari Malang.

0: yang mendaftar. Apakah tempatnya sudah dilalui untuk berlaku menyampaikan perempuan foto atau tidak ada dari seluruh daerah yang terbuka dengan temannya kontrol karena kita kepala sekolah kita
1: di depannya untuk mendorong

0: kepala sekolah dan dibidik itu untuk segera melakukan inovasi di tingkat sekolah saja. Bagaimana murid-murid itu jadi tertarik lagi masuk ke sekolah negeri itu.
1: Itu berarti kita sudah sempat berada di tempat yang terutama proses ekonomi dan kita akhirnya melakukan kekurangan kecil untuk berada di dalam

0: SD Negeri Nailan di Desa Nailan, Kecamatan Selasung, Ponorogo tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kondisi nihil siswa kelas 1 itu pun berlangsung 2 tahun berturut-turut. Kondisi ruang kelas 1 di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026 kosong. Meski begitu, kursi dan bangku tertata rapi. Kepala Desa Kades Nailan Nur Hadi tidak menampik jika saat dibuka hingga usainya sistem penerimaan murid baru SPNG kelas 1 nihil siswa. Penyebabnya antara lain karena letak SD Negeri Nailan berada di tengah atau diapit lembaga pendidikan lain setingkat sekolah dasar.
1: Kita itu kan sebenarnya kan sifatnya

0: rata-rata sekarang itu di masyarakat ini khususnya itu kalau yang bagian selatan itu maksudnya ke Jende, kalau yang bagian utara itu ke Pinggir, yang barat itu ke Pemi, ke Tanjung, ke Arjana, jadi kita itu tetap ke Jawa. Sebenarnya kalau kita bisa itu sama, karena sekarang itu masalahnya kan yang di barat itu kita pendidikan yang paling besar kita masyarakat, jadi rata-rata itu larinya ke
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pindik Ponorogo, Faribanur Ainu mengungkapkan, nihilnya siswa di SD Negeri Nailan karena jumlah lulusan TK di wilayah tempat minim alias tidak terbanding dengan kuota SD yang tersedia.
2: Data di tahun ini tentang lulusan TK kita dapat berikan belum ada perkembangan.
1: Seperti diketahui, total siswa di SD Negeri Nailan Kecamatan Selakung Ponorogo kini hanya 13 siswa. Masing-masing kelas 1 dan 2 nihil, kelas 3 ada 3 siswa, kelas 4 ada 1 siswa, kelas 5 ada 2 siswa, serta kelas 6 ada 7 siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Baik, terima kasih Prita. Masa pengenalan lingkungan sekolah NDLS di SDN Kebon Sari 03 Jember menekankan pencegahan hunian. Berikut laporan Jayadipura.
4: SDN Kebon Sari 03 Jember mengawali pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau NDLS tahun ajaran baru 2026-2027 dengan upacara pembukaan yang dilanjutkan berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. NDLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebon Sari 03 Jember Sudarmadi mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah disusun agar siswa baru merasa nyaman selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
5: Bapak, hari ini ada kegiatan MLS, kegiatannya apa saja, Pak?
6: Kegiatannya ya kami acara dulu sama anak-anak, kita rapel itu acara yang sudah tercantum di jadwal itu kita laksanakan.
5: Ya, untuk kegiatan MLS ini akan dilaksanakan berapa hari, Pak?
6: 5 hari.
5: 5 hari ya, Pak ya. Harapannya dengan MLS ini untuk SDN Kebon Sari ini apa, Pak?
6: Harapannya menjalin silaturahmi dan anak-anak kelas yang atas, kelas bawah, dan anak yang kelas bawah itu, yang kelas 1 itu lebih nyaman dan nyaman di sekolah, dan mereka terasan dan tidak ada perhubungan atau apa itu kita menjadi.
4: Sementara itu, salah satu orang tua siswa baru, Reski, mengaku merasakan harus sekaligus ikut saat pertama kali mengantar anaknya masuk sekolah dasar. Meski demikian, ia bersyukur anaknya tidak mengalami kesulitan saat ditinggal di sekolah.
5: Dengan Mbak, siapa namanya, Mbak? Iya, ini baru hari pertama mengantar anak ke sekolah. Perasaannya gimana, Mbak?
7: Ya, gak mungkin, terus gak nyataan dong, udah ke sekolah satu.
5: Iya, adanya tadi rewel gak, Mbak?
7: Enggak, memang adanya gak, Mbak? Terdiam, ya.
5: Bapaknya Mbaknya apa? Dengan adanya kegiatan pertama MPLS di sekolah ini, harapannya apa?
7: Bisa, bisa. Adaptasi sama teman-temannya, sama komunitasnya, sama lingkungan sekolahnya.
4: Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik, merasa aman dan nyaman, serta mampu menjalin hubungan yang positif dengan guru maupun teman sebaya sejak hari pertama bersekolah. Ia Debora, Tarun Jember, melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI, di mana pertama kita ajak.
8: Baik, terima kasih Haryo. Sebagai tindak lanjut instruksi dari Menteri Pertanian, penyuluh pertanian mulai melakukan sosialisasi sekaligus menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Tungkek, Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
3: Penyuluh pertanian mulai melaksanakan sosialisasi dan menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Tungkek, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam percepat adopsi teknologi pertanian modern sekaligus meneliti instruksi Menteri Pertanian agar inovasi PMAAS diterapkan secara luas di daerah. Kadinter Penyuluh Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DPP SDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep berinti menjelaskan sosialisasi dan perencanaan DEMFAM dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi PMAAS kepada petani di wilayah binaan melalui lokasi contohan yang dapat dipelajari secara langsung. Menurut PWI, keberadaan Denpam diharapkan memudahkan petani memahami penerapan teknologi pertanian modern di lapangan, sehingga manfaatnya terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi petani dapat dirasakan secara nyata.
0: Kita melakukan sesuatu dan juga perencanaan Denpam PNAS di kecamatan Bukit sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita perlu mendiseminasikan teknologi atau metode PNAS ini kepada petani yang terbaiknya
3: dan menambahkan penyuluhan pertanian memiliki peran penting sebagai penghubung antara inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan petani. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, semakin banyak petani diharapkan mampu menerapkan metode PMAS guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Memangnya melaporkan.
8: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
1: Baik, terima kasih kita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Surabaya sekaligus mengikuti bagi pada untuk 5 edisi sejarah RRI ke Jawa Timur sore hari Selasa 14 Juli 2021. Saya Dini Wardani, peserta dan editor berita Jawa dan kita sama dokumentasi Fahri, operator Novel dan juga Lita Birta. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Selamat sore, selamat sore.
9: Telah kita ikuti info prima rangkuman informasi RRI se Jawa Timur. Salam prima.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda di sore hari ini. Apa kabar Anda? Semoga diberikan kesehatan ya. Saya menemani sampai jam 8 nanti. Dan untuk hari ini saya coba hadirkan informasi-informasi terupdate dulu ke ruang dengar Anda yang untuk ini ya, terkait dengan piala dunia kita yang lagi in tuh. Ini pendengar, kalau back Inggris Jed Spencer mencatat sejarah baru Piala Dunia FIFA 2026, pemain milik Tottenham Hotspur menjadi pesepak bola muslim pertama yang tampil untuk Inggris di ajang Piala Dunia. Momen ini terjadi saat pengalahan Kroasia 4-2 pada laga pembuka fase grup. Spence masuk sebagai pemain pengganti sekitar 10 menit terakhir pertandingan. Meski hanya bermain singkat, pendengar, back saya berusia 25 tahun itu langsung memberikan dampak dampak bagi pemain Inggris. Dan pemain bertinggi badan 18 cm bahkan nyaris menandai debutnya Piala Dunia dengan sebuah gol. Keren gak?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
4: Beredar unggahan di Facebook dengan narasi mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenak, Kementerian Agama Sukarman menawarkan bantuan dana untuk modal usaha bayar utang. Faktanya tidak benar, dilansir sumber terpercaya. Suara Sukarman menawarkan hal tersebut dihasilkan oleh AI. Sedangkan untuk video AI generatif probabilitasnya 99%. Foto yang digunakan juga memanipulasi laman Katolik terkini berjudul Dirjen Birmas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang KWI 2024.
3: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI.

Emosi, marah, dan kesal seringkali hadir di sebuah hubungan pasangan. Apalagi ketika pasangan tidak lagi perhatian atau sikapnya tidak juga berubah. Tetapi kadangkala, marah yang tidak terkontrol sangat berbahaya. Terlihat kekanak-kanakan, ngambek, ini adalah sifat karakter anak-anak ketika menginginkan sesuatu, namun tidak mendapatkannya. Ini juga berlaku di sebuah hubungan, ketika pasangan tidak mau menuruti keinginan kita. Emosi merupakan sumber terbesar yang dapat menyulut pertengkaran dengan pasangan. Meskipun tidak semua pertengkaran berakhir dengan permusuhan, tetapi beberapa orang, pertengkaran terasa tidaklah mengenakan dan sangat menyakitkan. Ada beberapa hal dalam mengatasi emosi agar tidak menimbulkan sakit hati dan dendam di antara pasangan. Yakni, tuliskanlah unek-unek Anda di sebuah kertas. Karena mungkin di saat tersebut Anda tidak dapat mengendalikan emosi bila harus berbicara langsung dengan pasangan. Kemudian hindari bertengkar di tempat tidur. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikannya. Hindari kekerasan. Lalu tetaplah fokus pada permasalahan yang dihadapi. Jika permasalahan tersebut tidak juga ditemukan jalan keluarnya, rilekslah sejenak atau beberapa saat. Lakukan kegiatan lain sehingga Anda tidak stres lagi dan bisa kembali dengan pikiran yang jernih untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

0: Pendengar setia RRI, pengantar pengajian Al-Quran hari ini untuk adzan maghrib tepat di menit ke-26 bersama Qori Mursalin Ismail membacakan Quran Surah Al-Mu'minin ayat 78 sampai dengan selesai. Kemudian ada Islam di Nusantara, pengenalan Islam di Kalimantan. Sambil kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nanti tepat di menit ke-26. Kita ikuti bersama pengantar adzan maghrib kali ini.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang 2 orang mubalig bernama Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai Kartanegara dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Of either mm.

Vale.

Thank you.

Mm-hmm.

Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului.

Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua. Silatun, pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Tapi kalau ekonomimu bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah. Istri, anak, orang tua, mertua, kalau memang mereka susah dalam kesulitan. Lalu kemudian yang ring dua, adik, kakak, ipar. Kalau mau ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberikan nafkah kepada kerabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi pun bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohary and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

sistem perlindungan anak diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Dan ini menanggapi kasus tersebut, Khatib Suriah PCNU Sampang, Kiai Makhrus Samroni, menyebut peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak Polres Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, dan menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi Perempuan Keluarga dan Anak MUI Sampang, Yani Amanila, dan menurutnya banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Dan ini juga pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum saja, tapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan juga masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak-anak kita.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Pak Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan proteksi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergensi tahunan di bidang astronomi.

0: dan Astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
1: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
0: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
3: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
4: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse perempuan dan anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tujuan, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2 KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
3: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
5: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
3: Berdasarkan pantauan RRI di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
6: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara
7: selama ini dilaksanakan agar
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
10: Apanya?
9: Bapak aja dari MPLS-nya?
10: Bapak tepuk tangan.
9: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih, Pian Nano? Sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO

0: dan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir, menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
0: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara, Pandu Syahrir, bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfa Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
4: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
3: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
5: Ya, alhamdulillah, sudah pengen bersatu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
6: Ya, tadi bos, mengungkap itu apa yang terungkap?
5: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan.
3: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkap

0: diharapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jasser, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jasser yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
2: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
3: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
1: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jasser juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jasser menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
4: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
5: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk kali ini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
4: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
6: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bahkan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu

0: mengontrol lini tengah. Mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
1: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Up Sore Ini. Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti mimbar keagamaan Islam bersama tausiah dari Ustadz Ahmad Said Samsuri, bahagiakan diri dengan syukur. Sekaligus kita pamit undur diri pendengar, dan pada malam hari ini di edisi hari Selasa 14 Juli. Besok kita bertemu kembali ya, tapi nanti bersama rekan saya yang lain akan menemani Anda sampai di titik 24. Kita ikuti bersama mimbar agama bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

alaihi wasallam. Salah satu bentuk as-sa'adah, yakni kebahagiaan kita dan merupakan doa kita bersama adalah sa'adat darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yakni kebahagiaan di dua rumah kita, di dunia dan di akhirat tentunya. Yang menjadi tujuan utama kita di antaranya itu. Sehingga doa yang Rasulullah ajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhanku, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, karuniakan kepada kami di dunia itu dengan kebaikan, wa fil akhir, dan di dalam akhirat juga kebaikan. Itu yang menjadi harapan kita dan doa-doa kita tentunya. Bagaimana kita bisa menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Di antaranya adalah membahagiakan diri kita dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keunggulan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ia tidak akan pernah menghitung sedikit karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Yang kedua, bahwa orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan dikaruniai oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Hatinya akan menjadi orang yang senantiasa tenang, tentram, dan insyaAllah ketika hati tenang dan tentram, maka Allah akan karunikan pula di situ kebahagiaan. Baik dalam menghadapi apapun juga, maka ia akan menjadi orang yang senantiasa tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan rasa gentar dan tidak akan rasa takut di dalam hatinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagaimana kita maklum bersama dan harus kita tahu bersama adalah dengan tiga fase. Yang pertama adalah bersyukur bil jinan, yakni kita bersyukur kepada Allah dengan hati dan nurani kita. Maksudnya apa? Kita membahagiakan diri kita dengan menganggap dan merasa bahwa apa yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika merasa bahwa semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita menguatkan kesyukuran kita dengan bilisan, yakni dengan ucapan kita minimal bersyukur dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah bil arkan, fisik, artinya seluruh yang kita rasakan, seluruh nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada kita, kita fungsikan dan gunakan sepenuhnya semampu kita untuk menuju dekat atau taqarrub ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mensyukuri nikmat Allah, dengan berbahagia dengan karunia Allah, niscaya kita akan dikarunikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kelapangan dada, keluasan pikiran, kecerdasan batin, serta spiritualitas kita untuk senantiasa melihat masa depan dan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Sebagaimana man syakara, barang siap anisyukurillah, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manakala kita sudah menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya di hari kemudian kita insyaAllah di hari kiamat akan bersama Rasulullah. Paling tidak kita berada di bawah bendera baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nanti di hari kiamat yang akan memegang bendera, yakni dengan disebut dengan liwaul hamdi, bendera alhamdu. Apa artinya alhamdu? Bersyukur kepada Allah, memuji Allah, liwaul hamdi. Nah, kita yang bersyukur kepada Allah senantiasa berada di bawah naungan bendera baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya untuk menjadi hamba Allah, berusaha untuk menjadi hamba Allah, di mana di antara seluruh hamba-hamba Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa taala atau dari umat baginda Rasulullah yang sangat-sangat antik atau sedikit. Wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, asyakur, yang menjadi orang yang pandai bersyukur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pisang, pisang, pisang, Pak, Bu, silakan Pak, Bu, pisang.
1: Hari ini belum juga ada yang beli nih. Ah, mana lagi perut ini udah lapar. Duh. Tapi mau makan siang gimana nih ya? Jualan pisang aja belum ada yang laku nih. Duh, Gusti, Gusti.
0: Pisang, pisang, pisang, Pak, Bu.
1: Duh, gimana ya? Dek Anta malah minta beliin boneka lagi.
2: Bapak, kalau pisang sudah habis, beliin Anta boneka ya. Please, Pak, mau boneka.
0: Pisang.
3: Pak, pisang. Beli pisang yuk. Mang.
0: Ya.
3: Beli pisangnya, Mang.
4: Mama, ngapain beli pisang dari orang kampung? Papa kan biasa beli di supermarket. Kualitasnya lebih terjaga. Sana, Mang, pergi sana.
3: Astagfirullah, Pa. Jangan begitu. Ini juga pisangnya bagus loh, Pa. Langsung dari kebun, ya kan, Mang?
4: Ah, mamah nih, dikasih tahu malah ngiyel. Hei, Mang, saya bilang pergi, ya pergi. Ngapain masih di sini aja? Pergi, pergi sana. Mah, masuk, Mah.
1: Astagfirullah. Hamba berserah padamu, ya Allah.

0: Bu, mana kopi Bapak, Bu?
1: Ini, Pak. Gimana tadi jualan pisangnya, Pak?
0: Yah, belum ada rezeki, Bu. Sabar ya, Bu. Besok Bapak akan jualan lagi.
2: Jadi, Bapak belum punya uang untuk beli bonekanya? Padahal kan nanti udah mau gendong bonekanya. Ih, Bapak gimana sih? Entah benci sama Bapak.
0: Sabar ya, Nak. Sabar. Nanti kalau pisangnya udah laku, Bapak belikan bonekanya, ya.
2: Kapan, Pak? Kok orang lain kalau mau apa-apa cepat, entah enggak.
1: Sabar ya, Nak. Semoga Allah memberi rezeki untuk kita besok. Pisang Bapak banyak yang beli. Jadi, Anta bisa beli boneka deh.
0: Iya, Nak. Ibu benar.
2: Baiklah, Bu. Pak, maafin Anta ya.
0: Iya, Nak. Bapak juga minta maaf ya. Karena Bapak belum bisa belikan boneka buat Anta.

0: ada orang ramai-ramai? Ada apa ya? Permisi Pak, mau nanya, ini ada apa ya Pak?
1: Ini Pak, ada kecelakaan, tapi gak para mau nolong, soalnya takut dijadikan saksi.
0: Astagfirullahaladzim, Pak Beno, ini mah saya kenal. Tolong, ayo, ayo kita tolong, kita antar beliau ke rumah sakit, ayo.
2: Hah, lalu motornya gimana Pak?
0: Motornya biarkan saja dulu, yang penting Pak Beno ini mendapatkan pertolongan kita dulu. Yuk.
1: Bagaimana kalau pakai mobil saya aja Pak?
0: Iya Mas, terima kasih ya.

0: Terima kasih, Pak, sudah menolong suami saya. Kalau nggak ada Bapak, entah gimana nyawa suami saya.
1: Iya, Bu, udah nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kita kenal, masa dibiarin aja sih? Yang namanya orang kecelakaan harus ditolong, toh, Bu.
0: Pokoknya terima kasih banyak, Pak Ali. Ayo, Pak, masuk. Ini anak Bapak.
1: Iya, Bu, benar. Tadi ibunya ada yang suruh setrika, jadi anaknya ikut. Biar nggak ada yang ganggu ibunya kerja, Bu.
0: Oh, ya. Namanya siapa nih?
2: Anta, Bu.
0: Oh, Anta. Ayo masuk, Nak. Tuh, ada anak ibu juga di dalam. Namanya Nadira. Nadira, ini Anta. Anta, ini Nadira. Main sama-sama ya, Nak?
2: Iya, Mama. Anta, aku punya boneka. Main yuk. Ayo.
3: Pak Ali, ya. Maafkan saya ya, Pak.
1: Sudahlah, Pak. Yang penting, Bapak sehat dulu. Oh ya, kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Saya mau jualan pisang dulu, Pak. Tadi, pisang jualan saya titipkan di warung Bok Nana. Mari, Bu, Pak. Anta, ayo pulang, Nak. Udah dong, main bonekanya.
2: Tapi Anta suka boneka Nadira, bagus. Ini ambil untuk kamu aja, Anta. Boleh kan, Mam?
0: Iya, boleh banget, sayang. Nadira baik deh.
2: Wah, benar ini untuk Anta. Makasih, Nadira. Anta senang sekali.
4: Iya, sama-sama. Kapan-kapan kita main lagi ya, Anta.
2: Iya, Nadira. Anta pulang dulu ya.
0: Pak Ali, ini ada sedikit rejeki untuk Bapak. Saya malu sebenarnya dengan kelakuan suami saya tempo hari, Pak. Tapi Pak Ali malah menolong suami saya. Mohon terima ya, Pak. Jangan menolak.
1: Duh, sebenarnya nggak perlu ini, Bu. Saya itu ikhlas menolong Bapaknya, Bu.
0: Saya juga ikhlas, Pak. Untuk anta jajan, Pak. Tolong terima ya, Pak.
1: Baiklah, Bu, kalau begitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Dan saya mohon pamit dulu ya, Bu.
0: Hati-hati, Pak, di jalannya. Anta, jangan jauh-jauh ya dari Bapak.

0: Bapak Anta senang sekali kalau punya boneka ini. Coba Bapak dengar, dia bisa nangis kalau Anta cabut dotnya. Kan Bapak lucu banget kan? Kasih Bapak udah bawa Anta ke rumah sakit. Jadi Anta punya boneka deh.
1: Iya nak, berterima kasihlah sama Allah, bukan sama Bapak. Allah maha tahu kapan seseorang mendapatkan keinginannya nak.
0: Iya Bapak, makasih Allah atas bonekanya.
1: Terima kasih ya Allah atas rezekimu, sehingga anak hamba sangat merasa bahagia.
0: Bapak kok diam? Bapak kok nangis?
1: Ah, enggak kok nak. Bapak senang lihat kamu senang nak.
0: Iya, Anta senang punya boneka. Iya.
2: Tuhan tahu kapan mengabulkan keinginanmu. Bersabarlah. Sebuah drama radio berjudul Boneka ditulis oleh Dewi Suryati, teknik dan montase Kiki Wulandari, sutradara Ati, dengan para pemain Ayah Anta diperankan oleh Riko, Ibu Anta diperankan oleh Akil, Pak Beno diperankan oleh Daniel, Ibu Beno diperankan oleh Sabina, Anta diperankan oleh Dianta Farhin Ar-Rahman, Nadira diperankan oleh Nadila, Warga diperankan oleh Agus dan Dea, narator Monica. Sampai jumpa.

0: Alhamdulillah Budi, siapa? Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun, Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia itu 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali sahnya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mama perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia sepulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah, mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama Kak PRT, betul, Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah, atau
1: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga, ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK, kemudian saya dapat informasi lewat teman saya. Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, sebut tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Masa menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasigaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan, dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan, dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasigaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya untuk meminimalisir kisah kelam korban

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: kita ini orang Indonesia juga, harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawabiru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawabiru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Di mana, Pak?
5: Dari kota ya?
3: Ya.
5: Keperluan apa ini?
3: Ya.
6: Bagaimana ya, Pak? Beratnya Hamidan sama atas gimana?
7: Saya sudah dua kali ke sini.
6: Oh, sudah dua kali ke sini? Berarti saya nggak menang paling ini.
7: 2017 saya liputan waktu. Liputan? 17 Agustus.
6: Oh, iya.
3: Ini?
6: Kepala Pukismas?
7: Aja saya dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
8: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
9: Selamat siang.
8: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
9: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu. Kita pun hidup bagaimana?
1: Dan kami pun semakin mendekat.
9: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu, baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
9: Kita mau juga untuk apa ini sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
8: Ada sekolah juga
9: ya? Untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali?
9: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa nih proses belajar?
9: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD?
9: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada?
9: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
8: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
9: Yang sakit, kita bawa juga.
8: Di sini tidak ada puskesmas?
9: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
9: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan, untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
8: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
10: Tidak ada gelap, malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu, tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
8: Supaya kampung tidak gelap ya?
10: Iya.
8: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat tuh ngambil air dari mana?
10: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
11: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
11: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
12: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
13: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN SOTA, di Distrik SOTA, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN SOTA akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
14: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Nangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di SOTA ini akan kita mulai di 2019, di Januari, kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
14: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama. Dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garo Maiwa dari ujung timur Indonesia.
15: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pagi, selamat malam semuanya, dan tentunya masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang senantiasa menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Pastinya bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, request lagu atau kirim salam, monggo saya tunggu kebersamaan Anda. Dan saya ucapkan selamat malam mungkin untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sampang di kesempatan malam hari ini, baik yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun juga melalui frekuensi FM 100,8 MHz ya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang malam hari ini melintas di seputaran Sampang, tetap selalu hati-hati dan tetap waspada ya. Meskipun suasana aktivitas mobilitas masyarakat sudah mulai agak lengang ya, atau sepi, tapi bukan berarti Anda harus bebas ya berkendara, baik yang menggunakan roda 2 maupun juga roda 4. Baik, pendengar, tadi sebuah lagu dari Dedy Dores dan Mika, Suci Dalam Debu, bawa kita ke menit 39 menit ya, menitas titik 21 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ini akan berada hingga di titik 22 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Tratando de berapa biasa, ampun gak biasa rengki, tantona kenting kebogiro anom. Sampun gak biasa ada panggilan depan setiji, ne malam angkin rengki malam ke mangle pura dah tiada biasa rengki. Ne malam angkin dalam acara ting kenting matur ampun alingki pola rengki. Ada panggilan depan setiji, ne tantona siang libatin yang 107.4 FM RRI Sumedap, juga ang libatin yang aplikasi RRI digital, laju kenang AM rengki. Tertantar pula Pak Biarsa langsung dimin badan kole fadinya pawapan jenengan malam angkin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting mature.
1: Lakar.
0: Lakar.
1: Ongku
0: mantap ongku.
1: Ki.
0: Engki.
1: Ting apa saya turun di mekan?
0: Giruan biasa.
1: Oh.
0: Kilas tari giruan nih kak biasa. Nah pas Puspowarno, geng mungkin subung Puspowarno. Nah, parengan ah kenting rarari.
1: Oke tepat.
0: Ki buat apa? Wakun sepak nih kak salpa nih kak.
1: Oke. Ki pon.
0: Tahu saya tanya salah ah kabar boleh tan?
1: Tak usah.
0: Kila kan pun lestari.
1: Salam pertama.
0: Ki.
1: Kita lagi nanti ke panjenengan.
0: Mm-mm.
1: Selamat bertugas, cepat yang sehat ke.
0: Amin.
1: Juga membeda pangeran Bukabo. Juga membeda Leke. Alias Nyeleke.
0: Leras.
1: Yang tak segabung nah. Juga mendepan Nur Kumala yang tak segabung nah juga.
0: Thank you.
1: Beda ketoing. Bada Irma. Juga berpak ketua. Bada Panji ketawa. Persatu hujan lagi.
0: Oh, ini.
1: Ini serah saya budi. Udah nih seran sama kena saya lili.
0: Oh, ini seran lagi.
1: Wah.
0: Oh, ini.
1: Jangan, wah.
0: Ini pun tak nih seran lagi. Tandik datang ke.
1: Sifat.
0: Misar.
1: Pun parah.
0: Bong, ini seran.
1: Kipon.
0: Kipon. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkung tak teratan Evi. Ebing kengah Evi berapa sih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matur.
2: Wow, lagar mantap ongku tretan.
0: Wow, lagaran mantap ongku tretan.
2: Iya, player.
0: A player. Wow.
2: Iya, udah nyampe ke rumah.
0: Oh. Nyampe pon ka jombon pian.
2: Engki, gelo cur ngoncur wede gerdu.
0: Mangken beri jombon bon.
2: Napa pon?
0: Napa pon?
2: Nampak keberinduan.
0: Nampak keberinduan, Ki. Alhamdulillah.
2: Kendingnya.
0: Kendingnya. Betul
2: pun apa makin?
0: Rarari.
2: Oh, mantap.
0: Ki pakun mantap pakun.
2: Engki. Tinggal salam lagi saya tak mari dulu lagi.
0: Engki ngereng.
2: Selamat dek ka ajunan. Selamat alam pak ki tugas.
0: Leres.
2: Kegunaan gelap pada Bunda Pamekas, Bunda Yuni. Kelangkong, senggolana Bunda Yuni. Ikan Abah Halim. Pada Pak Nor, pada Kelege. Pak Haji Kama, cukunan. Pon, satu jenna pon.
0: Satu jenna, ki.
2: Engki satu jenna pon.
0: Engki pon.
2: Kalangkong beton lagi.
0: Saya boleh ke pon.
2: Gereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Faruk pada pasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting mature.
3: Pergi matetek bang.
0: Sih matetek.
3: Matetek.
0: Nanti galau nih kan, amburadul.
3: Oh, palengkap bang.
0: Oh, boleh mau melengkap engku?
3: Dafir anti galau, amburadul.
0: Orang dafir lagi.
3: Mungkin.
0: Oh, saya bilang nak orang amburadul lah.
3: Kapasian meniaku lah bang.
0: Mengalah.
3: Napa nyawana? Ntar gua nagi bukat. Ke rumah sakit. Ya pun saya nyamun ngelok kutub boleh mabur dulu. Hilang ya bang. Pasien meleku deh bang. Ntar gua nagi bukat kamar sakit bang.
0: Leres.
3: Kan nampian siapa dah bang?
0: Oke.
3: Pun nyelok tak lengkap ampo sakit.
0: Oh, enggak kene kan ah.
3: Oke.
0: Sesatro sepon tantona bade Dafir anti galau amburadul.
3: Nah, kene cocok.
0: Sekalangkon epon dari podei.
3: Tak wae gading Evi ben Faruk.
0: Oke, lengkap pon.
3: Mengkil cocok.
0: Entar tak kira songkan boleh tan.
3: Pon tak kira. Aku itu kan ibu dayu, ni boleh memakasin bang.
0: Okay.
3: Kamu boleh kita ing kini kan?
0: Oh, okay.
3: Sarang umbu ang. Kibun apa boleh bode dewa suroyong kini kan?
0: Dewa suroyong.
3: Aku lagi kiri gula bang.
0: Pun tak kira tan.
3: Bode pung ipungan kini kan bang?
0: Oh, bode pung ipungan, bani ipungungguan.
3: Bukan ipung biasa nak gula pertama.
0: Oh, pertama.
3: Thank you
0: bon.
3: Terjukan bode Jeki Asmira, bang.
0: Asmara.
3: Asmara mun benaben, bang.
0: Ah, mun semalam.
3: Asmira, bang.
0: Terus.
3: Sareng yayang epon bede Wandi.
0: Wanda.
3: Bu, yayangnya Jeki kan Wandi nya mun.
0: Sayangnya.
3: Engki.
0: Winda.
3: Mun Winda kan sebab bini.
0: Ah, selalake.
3: Eh, parah.
0: Oh, enggak kene kan ah. Nemuan nambian pokok.
3: Ngalak kapuli tentang tengan.
0: Oke.
3: Muni beke. Kibogo nampak mataris.
0: Oke.
3: Bang Halili nekak pacit-pacit tengan.
0: Oke.
3: Samu ke cepat telaris.
0: Amin. Sami sarang pancenengan.
3: Thank you, bang.
0: Tuk.
3: Ya, tapan ngalak gedeng, bang. Ngalak gese, suruh telkok.
0: Oke.
3: Ayo, kawan muntah dari nguncen. Andi besi gak beli rokok. Ini gak boleh nampak, bang.
0: Rarari.
3: Oh, cocok kene kan.
0: Cocok.
3: Kaman ding mulai lamari.
0: Ah.
3: Mun mandi ya, satena ce basial.
0: Heeh.
3: Kending kene kending rarari.
0: Heeh.
3: Eh boki ka spesial.
0: Ai, kiwan.
3: Ini tantona se kudung mira pak kudung.
0: Oh, se kudung mira ki.
3: Kiwan. Samuka e barengan alangdar pacilan epon.
0: Amin.
3: Dari kalianget nuju ke Pulau Sepuh.
0: Amin.
3: Oke. Kau udah ngalem ambian lu.
0: Oke.
3: Ngalak kapuli pajeleng. Mun arek kemes entar kasok ka beuna. Bang Halili nega pajet ganteng. Cale ganteng manis robena. Ting kenting matura pajet matete. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong tangki Dafir anti galau amburadul. Binggeng bade basera assalamualaikum.
4: Ting kenting matura.
0: Mantap
4: ong Kuja Halili.
0: Mantap ang Kuja Lili.
4: Sipuan muda.
0: Ah.
4: Siduka Lara.
0: Ah.
4: Roni Sanja jalancing ke Pacang.
0: Sila genteng. Sila lanceng.
4: Sila lanceng ke genteng.
0: Ke genteng. Siapa kulu minta Roni?
4: Pangaran apa aja nga? Pajang sopku ngalah songko. Pangaran aja Halili na apa nga? Nabengongku kenta gajapo.
0: Nabengongku Roni.
4: Nika khusus ka kretan Bang Dafir di Udilangan. Sakta nangisah sahabat Dafir. Esok pijelok lorong Bang Dafir. Jee manisah Dafir sahabang Dafir. Kari abit sekalong polo.
0: Oh ingki.
4: Yang penting pro satu makin
0: Laras,
4: di depan.
0: Makin di depan.
4: Kencing udah napa?
0: Rarari.
4: Kok mantep kencing kah?
0: Bosai cut.
4: Keng baharok anu kencing rarari baharok pas surya keng kuneka keng kun kerja selengkar.
0: Kiwan.
4: Ki salam ki. Salam si pertama kata rakyat Jakarta Halili. Selamat cuma berate. Aku kenan deka Bang Dafir anti galau, Dewa Surajing, Abah Suni, Jeki Asmara bersama R&D, Mbak Irma, dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi yang ada di lentang sana. Spesial lah, ting-kentingan Kak Dinta, ya pada yang kita kaca Halili si kentang.
0: Thank you.
4: Nasi putih apa ikannya? Ikan sapi masak selada. Yum pipi apa tampannya? Manis tertumpang dada.
0: Enggak kini kan, nah.
4: Saya langsung
0: kita. Oke, sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong, thank you dek tretan Roni Sanjaya sakalangkon epon dari kawasan Pamekasan. Ebinggeng epon pada baserat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
5: Ting-ting Madura.
0: Makar mantap ongku tretan. Beda Ibu Pathor, Sesatra Sepon. Ruang rindu tak milo gendingan nih Kak Milo.
5: Ada ruang rindu tak edu.
0: Oh, engking. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Bu Pathor. Katin apa kabar panjenengan? Saya juga.
5: Alhamdulillah. Moga-moga barengan sehat terus ki.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Ya amin ya Allah. Kaula sampian.
0: Sateujeung ki, engki.
5: Mana diam pun sehat. Oleh Bede Roni Sanjaya. Makan khusus ke Mekasan Masa Lili. Banyak aja Seki Saporana sekitar Kota Sumenep. Insya Allah besok guna sih.
0: Oh inci.
5: Sama Nika. Sega Bikin ya Torak Yada Bu Yuni Handayani. Bede Arindi. Bede Adelia. Sukun Bede Farid ki.
0: Thank you pada Farid.
5: Bukan berde Pak Mahesa Ginar. Bukan berde saya rasa kita pun kita tidak lagi tolong aja cukup orang.
0: Oh berde Jeffrey.
5: Pak Jeffrianto. Harga dana juga Abah Halim. Bukan berde Pak Kasmono sarang satu je kalau tidak ekor.
0: Thank you.
5: Bede Ketohir, Bede juga enggak wati, boleh bede, aduh Pak Nur Kumala, sekarang Pak Sabar, di Sosaja Epon saya bede Pemekasan, saya tidak terpon Saporana.
0: Saporana, enggak.
5: Di Pemekasan, di Kampang, bede Sehdan. Nika oleh Mahmuda, nika sama Mata Adi Kaga, Bung Mahmuda. Merongga suara anak. Mungkin pun saya tadi kau timin
0: Mata Lili. Thank
5: you. Kau lah nyok anak pamitan.
0: Thank you.
5: Oleh.
0: Amin.
5: Kau lah sampian, jangan jasa saja sih.
0: Amin.
5: Amin ya Rabbul Alamin. Nyara timin.
0: Ngereng.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung, thank you dataratan Bu Pathor Bingkeng Abadi Basera. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ting-ting Madura.
6: Ting-ting Madura lahar mantap aku.
0: Oh, mana?
6: Pas awale landrang sampah. Itu kerku kencang model Halili. Kita sampaian pasing kerana sebelum sampah katanya Halili. Santai. Paling senang pembuahan pasing beri sampah. Belum masuk mulai keluar kan pun. Keluar saya kata jalan.
0: Keng.
6: Ampun tempat pun. Permulaan pasing beri sampah. Kencing sampah kata. Paling senang mengatakan kerisuna. yang tahu beri nomerin pas nomerin dengan isu sampah ampun kini kita lekun lekun mereka sih
0: thank you
6: nak lihat semua keserapan kalau pun
0: serap
6: tukan tukan kencing keserapan deh beri ni anu aduh beri ni agropai tu kabar estetik
0: oh kabar estetik
6: thank you
0: lekuk lekuk. Oh, lekuk.
6: Ini untuk lekuk kan, wah nanteng nanti sampah kat sini.
0: Sampah ringki, ringki.
6: Senang senang. Sampah senang, kita dah ikut aku. Aku tu pelami dah hari ini saya kencing ni.
0: Ringki, ringki.
6: Ringki pun, kemudian pun lam dalam kerja kita terima. Kerja makin guru malas.
0: Ringki lah rasa.
6: Pompong kesempatan macam ringki. Kekendak ke Pak Hendra Cipta yang masih gabung dengan Cukun.
0: Engki.
6: Mana yang mau segar Pak Hendra Cipta. Pas kentik aku sepon ni kasih bakal datang ni.
0: Untan ni kak, usponnya sobung ni kak untuk sementara. Engki, wangken ni kak rarari.
6: Urari. Engki. Engki, wangkel. Engki. Engki, usponnya
0: murah. Engki, sekeng bingkeng ni sekar ganggung ni kak si diri Norin. Sekeng bingkeng.
6: Oh, sekar ganggung si diri Norin. Mungkin semalam tu tak ada dungan-dungan terus ya.
0: Engki, engki.
6: Kita kelar ni, anu, nyaksi.
0: Engki, engki.
6: Kita kelar. Kalau ni, hal yang terus terus menurut kita.
0: Engki benar.
6: Engki. Susen, pasangan buat dengan Irma. Susen dengan Mama Susana di tempat kasih berjalan. Kelar kan sih?
0: Engki, laras, laras.
6: Engki, pondok atas satu jenah para pemirsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya langkung juga yang kira terdapat Panor Kamala, Bapak Bupat Hor, Bapak Roni, Dafir, Faruk, Tata Katinggal dan juga beda terdapat Evi. Kenting sisa terus saya pun terdapat terbelah pamiar rasa seperti kator ada panggilan pun satu jina. Nika ngereng persa kirimin orang sarang kenting ra rari.

anong polong rahwia marga mulia ne dikata.

0: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Teratan taruh pala pamiarsa, ampon kapiarsa gending si kaping dua tantana gending rarari. Saya peta serang teratan Evi, pada Faruk, pada Dafir Anting Galau Ampuradul, jukan pada Roni Sanjaya Bupathor, tortaka tinggalnya jukan pada Pak Nur Komala. Bingkang Pak Nur Komala, pada Pak Sira, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ding-ding Madura.
3: Lakar mantepoku, Mas.
2: Sarang pasera.
3: Kau lu suminten.
2: Oh, suminten.
3: Enci tak bintang, Mas.
2: Saya ingat kini ongku suaranya.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita malam hari ini kita tidak tutup siar. Seperti biasa kita akan menuju ke Pro 3 RRI Jakarta, yang pastinya guna mengikuti semifinal pertandingan antara Prancis melawan Spanyol, tepat pada pukul 02 dini hari nanti. Dan akhirnya saya Lili yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produk solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: JT ke atas. Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi non kita tidak non pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Sambil teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim berada yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi, partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah. Di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya. Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi, Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai yang memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Jadi ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kader ini terkena ya
2: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini. Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan. Bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
1: berkontestasi
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
2: PDLT. PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas karena kos politik juga itu karena masyarakat juga.
1: Iya.
2: Besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua nggak sampai ke sana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita harus gimana nih?
4: ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
5: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
6: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
7: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
7: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
7: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
7: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
7: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
7: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
7: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
7: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
7: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
7: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan ini masih
1: panjang ya.
7: Banyak.
1: Ya, tapi kalau kita lihat ini, Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
7: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya mendapatkan tiket, ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Yeah.
7: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
7: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol.

0: untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi? Bagaimana Pak Didi melihat ini?
1: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
2: Oke. Okay.
1: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya,
0: ya.
1: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan ya, memberikan suatu apa namanya suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
0: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
1: Jadi begini ya, kalau di negara di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
0: Baik.
1: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut. Baik.

0: begitu
1: ya. Saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam ya. Hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Sukses juga Mbak Uma, ya. Mas Lukman ya. Dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
4: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur.
1: Iya.
4: Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia.
1: Iya.
4: Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim semakin ke sini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat.
1: Baik.
4: Ya. Sementara itu Spanyol semakin ke sini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan, ada dua Spanyol, dua iya. Prancis, silakan.
4: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena iya. Bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan dia 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu, misalnya di Prancis ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
4: Ya, bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
4: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris satu kali di tahun 1966, Argentina tiga kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu, 2022, Prancis dua kali, 98, dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol, satu kali 2010. Artinya, selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
4: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Ya. Terima kasih.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Away. Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu

Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim

kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo,
1: ya.
2: Halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa 4 semifinalis ini kan 4 peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam, menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian, karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam, tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Perancis ya. Perancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia. Ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama, dengan pelatih yang sama.
1: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang ya mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Prancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu, dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan. Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik,
2: keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke, okay. Ya terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini, yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, VAR digunakan, yang akan juara Perancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Lafuria Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Galuna.
0: Iya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Iya, sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya, tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Oke, okay. Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olis, kemudian mereka punya Osman Dombil, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak present yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Mm-hmm. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Ruba begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri. Kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol. Dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri. Ya. Dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
4: Pagi.
3: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
4: Nggak terasa.
3: Nggak kerasa ya.
4: Baru kemarin opening ya.
3: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa. Dan juga mereka itu pernah bertemu. Dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak. Banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
4: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan ya di fase knockout. Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final. Dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
3: Yeah.
4: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya,
3: iya,
4: di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi-tadi kembali

0: itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul.
0: Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa, halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orah, salam olahraga.
0: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Pemainan gawat ini permainannya.
0: Ah.
2: Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung.
0: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya, harus lah.
0: Jadi sampai adu penalti. Sampai adu penalti kira-kira gitu.
2: Ya, penalti Bung, itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Bung. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya.
3: Bung Hendri.
0: Iya, silakan.
3: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milihnya? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih,
0: pendapat satu-satu, nah. Imbang, oke.
3: Oke, Bung
0: Fajar, oke, Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi Bung narasumber.
0: Pak, ada Bung Hendri, Bung Hendri.
1: Pagi.
4: Bung Hendri.
0: Iya.
4: Nah, kalau dugaan saya Prancis menang adu penalti.
0: Prancis menang adu penalti.
4: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
0: Oh, amin. Saya boleh aminin enggak nih?
4: Iya. Terima
0: kasih. Pagi, salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Bung Hendri Wibowo.
0: Iya, silakan.
5: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya. Ya, Bung ya. Jadi, kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
0: Megang Spanyol?
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
0: 2-0? Wah, gak tanggung-tanggung. 2-0. Oke.
5: Iya, oke. Makasih. Selamat pagi.
0: Pagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya. Silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol.
0: Hmm.
6: Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
0: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
0: Oke.
6: Okay. Berapa skor, saya tidak tahu. Nggak bisa diprediksi.
0: Yang penting menang. Oke,
6: okay, baik. Makasih, yang penting menang.
0: Iya, iya.
6: Makasih, Pak.
0: Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
7: Halo Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Acore.
7: Pokoknya biar bagaimanapun tetapi Spanyol ini.
0: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, tetapi Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol ya.
0: Oke. Okay.
7: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
0: 2-1 untuk Spanyol. Oke. Okay.
7: Ya,
0: baik.
7: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini Spanyol itu kan juara satu ini.
0: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan

0: maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final, atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
1: Untung ya sampai empat.
0: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
1: Tuh.
0: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta. Ya. 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
0: Merino yang selalu golin juga tuh.
1: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak golnya di menit 90 plus 3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit Rusia. Kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
0: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
1: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
0: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
1: Manu Kone.
0: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
1: Betul,
0: untuk pagi ini ya.
1: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
0: Yeah.
1: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
0: Attacking daripada defensif.
1: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
0: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
1: Betul. Dan mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
0: daya gebraknya lebih kencang.
1: Daya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
0: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
1: Betul.
0: Barcola. Jadi yang enggak main itu depan tuh The Way ya.
1: Di
0: The Way. Di
1: Barcola dan juga di Seri The Way ya.
0: Oke.
1: Okay. Dunia ini ya.
0: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
2: Halo Bang.
0: Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Rudi.
2: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
0: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
2: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
0: Harus edan-edanan. Jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
2: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang. Bahkan sampai penalti.
0: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi, selamat olahraga Pak Jidar.
3: Selamat pagi Fajar,
0: iya.
3: Olahraga
0: Jaya, ya. Silakan.
3: Oke, okay, ya, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini Dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia, tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
0: Wah, dari tadi itu jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
3: Emang mau, emangnya jagonya Spanyol.
0: Loh.
3: Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
0: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidat.
3: Menarik.
0: Kenapa pesimis Pak Jidat?
3: Iyalah, terlalu banyak pujian.
0: Jadi, oh.
3: Terlalu banyak dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
0: Okay, baik.
3: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi
0: kekalahan. Okay, baik. Ya, itu prediksinya Pak Jidar, Pak Dian di Palembang pagi.
4: Iya, semalam aja Mas.
0: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
4: Iya, saya ini bingung ini Mas, negara saya semua ini
0: jagoannya. Wah, Mas ini. Makanya dukungnya satu aja biar nggak bingung.
4: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya Mas.
0: Beratnya ke Spanyol?
4: Iya.
0: Oh gitu, iya, oke, baik.
4: Iya.
0: Ini
4: jadi skornya 1-0 saja.
0: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
5: Pagi Mas Pacar Henry Wibowo.
0: Iya, salam olahraga, silakan Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
0: Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
5: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
0: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
5: Spanyol.
0: Oh, baik, menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat-sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
1: Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
0: Iya, kayak La Liga gitu ya.
1: Betul, ini semifinal kadunya rasa El Clasico.
0: El Clasico.
1: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di dua laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
0: Yeah.
1: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin lah mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah di laga ini hari ini ya.
0: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030, Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka iya spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya. Dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor, statistik masih dipegang oleh Mbappe.
1: Betul.
0: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih assist doang.
1: Iya.
0: Assistnya 3, golnya 8. Kalau Messi assistnya 2, golnya 8. Beda assist doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukure ya, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Bung Korea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung.
1: Gimana? Ya, benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
0: Yeah.
1: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Kita harus menjaga suara Mbappe, ada Dembele, ada
0: baik.
1: Olise juga.
0: Baik, terima kasih Bu Henry atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
7: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan kini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bacorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne, mengirimkan umpan tadi kepada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor, Ubarsi alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe, mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Tchouaméni, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal alihkan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja, ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Cubarsí, di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya, posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan. Berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan. Berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kini. Kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol. Masuki menit ke-6 babak yang pertama, dudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Perancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran. Masih kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise. Masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol. Mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal biar kotak penalti tadi, bagaimana juga Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniupkan kulitnya, tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning usul pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan, ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Kita nantikan sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus home yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap.

0: ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol. Bergeser lagi, bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol. Langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Digne diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri. Penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Konde bekerjasama dia dengan main dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi. Kembali pada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, menor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong. Kembali ke belakang dia, Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Konde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Digne di sana, tidak sama Digne dengan Rabiot. Masih Digne tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja, pelanggaran, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa lu aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
1: Lebih pada ngaco sih.
0: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan penjaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan, ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal! Menggunakan kaki kiri, menghujam sisi kiri gawang dari Prancis, meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang, tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini. Dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi menor pengelapannya berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis. Dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan memasuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama kok nari sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
2: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda, Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
2: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Mungkin mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah itu akan mempersulit lagi perjuangan Perancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
0: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Perancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Thomas Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Virgiantara bersama Bung Henry Wibowo. Kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Perancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
1: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai. Si kulit bundar berputar-putar, mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Chomani, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pero Porro yang nampaknya akan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro, namun menyentuh tadi pemain dari Perancis, sebuah sentuhan kepada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak. Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi Saliba.
0: Capek dia
1: tampaknya, dia kurang minuman energi tadi. Tadi bilangin minum.
0: Iya, enggak kena tadi minuman energinya.
1: Iya, dia minum jamu apa sih? Iya. Ya, Saliba masih terduduk lesu
0: karena kalah.
1: Karena
0: capek.
1: Karena minum. Karena capek. Bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi, dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan, pertandingan masih dihentikan sementara, bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis, apakah nanti akan digantikan. Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih, juga melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
2: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan, dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahim Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
1: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengirim bola kepada Jules Koundé, sodorkan Jules Koundé, mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut, namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Koundé kini, persiapakan yang diberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise, dibayangi oleh Kukurea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Kukurea melakukan pelanggaran atau sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kukurea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis. di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola, kini Kubarsi menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini. Masih di sisi kanan lini serangnya, ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz. Kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon. Angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar, mencoba dihalo tadi, ada Olise. Terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri. Kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu. Dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri. Namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri. Kembalikan lagi, menolak tiga di setengah. Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kupaya, di arah kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis. Dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan. Namun, kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Cucurella kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembélé kini. Ousmane Dembélé kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bercuma juga dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah beradalah offside. Bagaimana Hakim Garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirimkan ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bacorla. Hasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran. Tadi perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde, pemain Barcelona. Ada Tchouaméni juga di sini. Lingkaran tengah, ada kepada Lacroix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur. Nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri, mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan ke tengah. Oh, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembélé, alirkan lagi kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bacorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif dari Bakorla, namun masih melambung saja di atas mister gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis tentu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini. Upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagaimana Spanyol. Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Pada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah. Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola. Terjadi perebutan lagi bayangi oleh 3 pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan Alex Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo. Ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang. Alex Baena di menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah dengan kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Koundé di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Alex Baena. Lagi mundur ke belakang ada Lamine Yamal, sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Oh! Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne, ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Nan kini menguasai bola, sudah lihat ke depan, dia sodorkan, angkat saja ke depan, cari Jules Koundé sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol. Kukurea kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana. Ada Mikel Olise dan juga Upamecano mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Prancis. Ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, hasil dicuri oleh Mikel Olise. Terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi sodorkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lacroix, mencoba melalui Lucas Digne, menatap ke depan, kirimkan lagi, mencari Kylian Mbappe di sana, sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi. Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini. Hingga menit ke-40, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappe di sana, mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe, beberapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke-40. Silakan Butomo.
0: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerja sama dengan Cucurella. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Perancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Perancis kali ini, Mike Nan. Kemudian geser saja Mike Nan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Geser lagi ke belakang kepada Mike Nan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Dinier di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe. Tadi langsung melepar ke dalam, kali ini sudah dilakukan. Bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk mengwatro bola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan. Sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol. Yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali. Umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk membobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Perancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Perancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari

ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Kali ini masih menguasai bola, dipayangi oleh Ousmane Dembélé ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh man nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Udah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Ousmane Dembélé, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah. Kali ini bagaimana pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembélé, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, bergeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan. Sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Lamine Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nah, berhasil dicuri lagi kali ini, mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol kali ini. Bagaimana Fabian Ruiz, geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix. Bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Di mana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada menor punggung 5 di sana, Jules Koundé. Terjatuh Jules Koundé tadi, bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi, dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niatnya dilakukan antara Dembélé dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena.

berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan, kerjasama dia dengan Jules Kounde. Di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis mudah sama kali ini, upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol. Di sektor kanan ini serang Spanyol kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Di sektor lingkaran tengah bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Kounde geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana bekerja sama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpasan tembakan langsung namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol. Di sana upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: Seperti membaca textbook tadi, statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola, yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bung?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapih begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Ya. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya. Meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui nih lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya, iya, iya. Karena ini semifinal, rasa La Liga, El Clasico gitu ya.
1: Tuh, bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Ya udah. Udah tahan kontrak, dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrian Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Kan? Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan untuk main aman, ganti ya, Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting, ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrian Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya
1: juga,
0: berarti Dembele.
1: Iya, dan ini membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Iya.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya.
0: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: dan
0: ya.
1: Kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Michael Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Michael Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak Bung Henry.
1: Terima kasih.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sapto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami sebagai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sapto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sapto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sapto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru ini. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional. Ya, pendengar pertandingan di mana pun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Kalidebuk Indra Firgiantara untuk melaporkan jalannya pandangan mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya. Terima kasih. Pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan tengah dimanapun Anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh Kual tadi. Kirimkan lagi bola kepada Manuk Rano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot. Ada Kual tadi kembali lagi. Coba memainkan bola pemain-pemain Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ada Mike Magnan kirimkan saja kepada Kual. Masih Kual dibayangi oleh Dani Olmo mundur ke belakang. Adalah Kua kini kirimkan lagi langsung ke depan namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Maignan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano pemain dari Prancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano. Masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan. Kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena. Namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri. Bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya bola dihadapi oleh Jules Kounde. Sodorkan saja langsung. Adalah Kroa kirimkan kepada Manu Kano. Pendek saja dia kepada Choumeni. Masih Kano kembalikan ke sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne mendapat tekanan dari Lucas Digne. Kirimkan tadi bola ke depan namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Maignan penjaga gawang. Kirimkan lagi pada Upamecano. Kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde. Mencoba menggiring Jules Kounde. Mendapat tekanan dari Alex Baena. Kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise. Mencoba menggiring mendapat ke Korea. Mencoba membayangin namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte. Dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon. Sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Marc Kukurea sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi. Terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semuanya, Fabian Ruiz berebutan di dekat pertahanan dari Prancis. Terjatuh pemain dari Prancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran. Berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi. Balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte. Pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis. Namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah. Coba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz. Sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena.
2: melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oyarzabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakhoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini. Tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan fluidnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya, ada Lamin Yama di arah kotak mati, Yama. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamin Yama juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamin Yama, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamin Yama, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, mundur ke belakang, dia berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis, mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat ke, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunuh kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga, mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah, Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibandingkan Jules Kounde, Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan kepada bagaimana Oyarzabal. Oyarzabal di sana, kirimkan tendangan. Wow, Oyarzabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oyarzabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oyarzabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan, ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang memberikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas, sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol, mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon ke lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamin Yamal, mencoba mengirim pertahanan dari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan ke, mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali ke lini Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola, penguasaan dari Kukurea ya, menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang pada Mike Maignan, ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis, ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan, ada lagi bagaimana pemain dari Perancis yang baru masuk, Manukano, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya, ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirimkan kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti, ada Kylian Mbappe, kemundur lagi ke belakang, ada Manukano, ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Kounde, mencoba mencari Dembele kini, Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Kounde tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola, pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah, ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola, pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang pada Upamecano melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla di kotak penalti, masih Bakorla, oh sayang sekali. Penguasaan melalui Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol. Kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Perancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri. Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Perancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Perancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi halo bagaimana Kubarsi. Masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri. Tengah lagi pada Fabian Ruiz. Masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri. Ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte. Masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo melebar ke sisi kanan ada Alex Baena. Alex Baena dibaring oleh Jules Koundé. Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé. Ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Perancis, Lucas Digne. Kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya, ada Pedro Porro. Pedro Porro kirim tendangan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Perancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Perancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
3: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Perancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
2: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manukano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar, dia mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya, dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi Lamine Yamal dari kotak penalti. Lamine Yamal. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yamal hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yamal, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
3: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yamal sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yamal ada di posisi offside.
2: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yamal tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
4: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Bola Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola. Kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bergeser ke belakang. Kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri, pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi ke pada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerjasama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana, coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pau Kubarsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerja sama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini dalam kotak penalti ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo, menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap penjaga gawang ke tengah dia. Bagaimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri. Komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana. Masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah kali ini. Menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini. Masih ada Ousmane Dembele di sana, mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bangun serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe saat menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri penyerangan dari Spanyol, kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana. Fabian Ruiz balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella. Di belakang dia ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, coba untuk mengirimkan umpan. Laporte terjatuh tadi, bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Koundé tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bu Henry.
3: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone yang menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sementara membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya. Dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal. Dan itu offside-nya setipis tisu itu.
4: Setipis kesabaran saya.
3: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne. Tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saja tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Dan yang menariknya Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin. Sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar. Karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang Didier Deschamps ya, tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
4: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
3: Ya, tentunya ya. Kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki yang sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel satu lawan satu. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya.
4: Olise ya.
3: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
4: Oke, baik. Dan terima kasih Bu Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana, di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi bergeser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola. Belakang dia balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana ada Due mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama. Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Perancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Perancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, bergeser kepada Doué di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Mainan di sana masih mencoba untuk melakukan pembangun serangan kali ini pemain-pemain Prancis. Ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum merubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan, Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini 2 pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan, dari Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, 2 pemain ini termasuk super sub. Ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini?
5: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh di pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba ada lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba disundul oleh Prancis.
6: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kuda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena, bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Dengan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Serki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan, ada Theo Hernandez, kirimkan umpan, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana. Berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan dekat ke lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi, ada Pedri kini menguasai bola. Sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jus Konde, kembali lagi mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi, terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marc Cucurella kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh ke depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Sekin kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya. Datang lagi mana Doye, kirim ke tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Ada Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh pemain dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jus Koné, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye. Umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, bergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua.

dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Jatuh dia pertahanan dari Perancis, duel udara, coba dihalau tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Loye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini masih di daerah pertahanan Perancis. Sodor kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembele di sana, kerja lagi Jules Koundé. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Cherki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Lebel Lacqua, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan. Sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacqua. Pemain-pemain Perancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Cherki di sana, mencoba menggiring bola ke tengah dia. Mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah, mencari Dembele, Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Maignan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Theo Hernandez kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki, kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Berhasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini. Kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon. Mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe di depan gawang dari Spanyol ini. Nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Perancis itu. Dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Perancis. Adalah Ryan Cherki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Cherki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal, terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja Ivan Barton tadi, wasit meniupkan peluitnya. Memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apakah yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Perancis. Ada juga Ryan Cherki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang lagi kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol. Belum
membahayakan.

0: Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi ya, Lamine Yamal dari Spanyol kini di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Prancis berbahaya. Lamine Yamal utak-atik dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan, terjatuh Lamine Yamal berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga menganggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis, sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, sadirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Bagaimana Jules Koundé menguasai bola, Ryan Serki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar, dia kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana dekat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemain, umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kota Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano, berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti. Namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama belakang dia. Kali ini masih adalah pemain-pemain Kubarsi di sana. Black kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerja sama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah Williams kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh bola kali ini di kaki Williams, bekerja sama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix kerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia, bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol mencoba untuk membawa bola. Pedri di sana kerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu Menor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman, sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan, ada Nico Williams di sana. Geser dia pada Menor punggung 20, Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada Menor punggung 6 belakang sana Merino coba untuk ke belakang jaga gawang Unai Simon, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal. Kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Prancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Tempatan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor Punggung, umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana, masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan main-main dari Spanyol di sana. Bali belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon, masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Perancis, 5 Llorente dari Perancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal. Kali ini upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu menit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang memimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya. Harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
3: Ya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
2: Oh iya, benar.
3: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dengan dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Dani Olmo dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan oleh Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya
2: begitu ya. Sayapnya tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
3: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi ganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
2: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
3: Betul.
2: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
3: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
2: Offside ya terlihat
3: ya. Offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya tiga laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
2: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
3: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah itu menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
2: datang, ada Puyol ya.
3: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas,
2: bahkan ada Casillas ya.
3: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda, yang artinya ini
2: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
3: Apalagi,
2: gitu ya.
3: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí,
2: Yamal juga. Nah, bicara soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal, tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
3: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya. Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di okay. Bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain.
2: Bermain sebagai tim ya, betul, bukan individu.
3: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan. Dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati back lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
2: Yeah.
3: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
2: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju, tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
3: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise. Dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
2: Iya.
3: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya. Dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
2: Nico Williams.
3: Iya,
2: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
3: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
2: betul,
3: depan, dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
2: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head to head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
3: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sudah menang 2-0, jadi dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
2: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
3: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
2: mengantisipasi
3: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
2: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari de la Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa, beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa begitu, Bung.
3: Iya, dan bahkan Luis de la Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia.
2: Yeah,
3: artinya saat ini
2: benar.
3: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
2: Tadi total 38 kali pertandingan.
3: Iya, itu di total, secara total.
2: Secara total semua pertandingan ya.
3: Pertandingan.
2: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 ya, lah ya.
3: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah bagaimana. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan
2: okay.
3: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
2: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
3: Pasti berharapnya Inggris.
2: Tapi ya secara analisis ya, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan, bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
3: Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
2: ya,
3: bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
2: juara,
3: sebagai juara
2: tahun Piala Dunia kemarin.
3: Betul.
2: Yeah.
3: Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
2: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
3: betul,
2: sampai kartu merah David Beckham. Ya,
3: mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
2: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
3: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
2: bikin
3: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
2: Iya, ini betul,
3: nama,
2: betul.
3: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
2: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
3: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya.
2: Apalagi
3: saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
2: selisihnya sekarang ini 8 gol sama asis doang ya.
3: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak asis paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
2: Aduh, aminin gak ya?
3: Amin dong, amin.
2: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
3: Mantap.
2: Bung Henry,
3: okay.
2: Selamat pagi,
3: yeah.
2: Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol, dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the follow-up is in! Let's
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez! Wow! Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Ia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lain saya bisa makan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Irsan.
7: Mbak Risti.
5: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
7: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu, Mbak.
5: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
7: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu, Mbak.
5: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
7: Mahasiswi
5: ya? Mbak. 10 mahasiswi. Iya. Nah,
7: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu, Mbak.
5: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
7: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
5: bisa
7: secara detail, bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya, Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu, Mbak.
5: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
7: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
5: Oke, sampai ini, sampai saat ini proses di berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
7: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
5: Okay.
7: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu Mbak.
5: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
7: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini seperti itu Mbak.
5: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
7: Ya, bukan investigasi Mbak. Kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu. Kalau investigasi ini ada yang melaporkan.
5: Okay.
7: Nah kita berdasarkan laporan itulah kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
5: Oke, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
7: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak. Ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang, di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
5: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari, boleh saya bilang, para korban. Seperti apa tanggapannya?
7: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja dan sanksi itu sekali lagi ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu. Dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Udah kirim surat sih.
5: Ini surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
7: Udah surat yang kedua.
5: Kedua ya, surat berarti ditunggu sampai dengan surat yang ketiga, begitu?
7: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu. Kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
5: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
7: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi. Dan kita ada ruangan dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan dan ke-10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
5: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Irsan.
7: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
5: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
6: Catatan peristiwa.
8: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
9: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
10: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak cetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
5: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Asep.
7: Mbak Risti.
5: Iya. Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga sexual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan
7: Baik.
5: Anda?
7: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022. Ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab. Kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya dengan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama, jadi kita harus paham soal, ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu mbak, yang masuk kategori itu harus paham, karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor, kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya mbak ya, itu yang kedua mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih, jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting, yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian mbak. Tadi ada 4 saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi, penyebab dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi. Demikian mbak.
5: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, peran utama kita?
7: Penting mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan terlapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara
6: bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian suruh cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul. Jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak, keep. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu amnesti ini, entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam apapun itu, yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan kan Mbak, karena kurang bukti. Nah jadi kami sampai langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir untuk poin kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya, terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik yang mudah dipaham oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala kita sudah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu tapi sudah mulai ini kan, karena saya juga pelaku saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu di situ juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
5: dan
6: sama.
5: Mungkin juga bagi para penyintas ya bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama betul. Kita perangi begitu betul, ya Mbak. Ada jadi, himbauan betul. Mungkin Pak Asep betul, untuk Mbak. Seluruh masyarakat terutama untuk baik. Kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, baik. Mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
6: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa ya. Kita punya hak yang dilindungi, jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, datanya sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasinya saja, para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2025-2026 nah, sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku, bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian, Mbak.
5: Baik, terima kasih banyak waktunya, Pak Asep. Pengamat pendidikan Asep Sapaat.
11: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 105.4. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Iya, baik pendengar, senang sekali saya Stimo kembali hadir menemani Anda di kesempatan hari ini, tepat di hari Rabu, lebar ke-15 di bulan Juli 2026. Dan tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto, yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wasyamsu wal qamaru bihusban fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Ahmad Saleh Farhan bin Syahrudin, salah satu pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, ingin menyampaikan sedikit kajian tentang tasawuf dengan tema Tanda Matinya Hati, yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah Kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka untuk lebih menghemat waktu, langsung kami baca redaksi di dalam Kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak ada rasa sedih atas ketaatan-ketaatan yang terlewatkan, dan tidak merasa menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ini termasuk tanda hatinya mati, tanda seseorang yang hatinya mati adalah ketika terlewatkan, tidak melakukan kebaikan, dia tidak merasa sedih. Dan ketika melakukan kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, dia tidak menyesal. Ini tanda matinya hati. Tidak sholat, tidak sedih. Tidak puasa, tidak sedih. Tidak sholat berjamaah, tidak sedih. Tidak sedih atas terlewatnya perbuatan baik, dan tidak menyesal atas perbuatan buruknya. Ghibah santai saja, tidak menyesal. Buka aurat, tidak menyesal. Makan haram, tidak menyesal. Bahkan zina sekalipun, tidak menyesal. Ini tandanya hatinya mati. Mudah-mudahan kita terselamatkan. Adapun kemudian, sebagian penyarah dari Kitab Al-Hikam ini menjelaskan, di antaranya yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajiba Al-Hasani di dalam kitabnya Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam, bahwa memang ada beberapa perkara yang membuat hati seseorang itu menjadi mati. Ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajiba Al-Hasani, beliau berkata, mautul qalbi sababuhu thalathatu asya. Hati itu menjadi mati karena tiga sebab. Ada tiga perkara yang menyebabkan hati itu mati. Yang pertama, hubbud dunya,
cinta dunia. Hatinya begitu cinta dunia. Ingat, cinta dunia itu bikin hati mati. Tanda cinta dunia, satu, dia lupa urusan akhirat yang difikirkan urusan dunia. Tanda cinta dunia, kikir. Kikir. Tidak mau bersedekah. Itu tanda orang hubud dunia. Hubud dunia, ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari semua keburukan. Jadi orang-orang bisa cekcok dengan orang lain, kita kena hubud dunia. Menghalalkan semua cara, kena hubud dunia. Menjadi pelacur, kena hubud dunia. Menjadi maling, kena hubud dunia. Menjadi koruptor, kena hubud dunia. Hubud dunia, ra'su kulli khati'atin. Makanya, kalau menurut imam yang lain, sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zarruji dalam kitab Ta'alimul Muta'allimnya, bahwa memang dunia itu bisa membutakan mata hati. Tusimmu bisih riha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia itu membuat mata hati buta. Orang cekcok dengan saudaranya karena dunia. Orang bertengkar dengan tetangganya karena dunia. Orang bisa bermusuhan bahkan caruk dengan orang lain gara-gara dunia. Dunia betul-betul membutakan mata hati seseorang. Fahum mutahayiruna bila dalili. Orang yang cinta dunia akan selalu merasa bingung, bingung, bingung. Padahal hartanya sudah menumpuk, tapi tetap masih bingung. Bingung terus. Kenapa? Hubbud dunia. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari cinta dunia ini. Bukan tidak boleh berusaha dan memiliki dunia, tetapi tidak boleh hubbud dunia, mencintai dunia, sehingga dalam hatinya hanya terpenuhi dengan urusan-urusan dunia dan melupakan urusan ukhrawinya. Saudara-saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang kedua yang membuat hati seseorang menjadi mati adalah wal ghaflah an dzikrillah. Lupa dari zikir kepada Allah. Tidak berzikir. Tidak berzikir inilah yang membuat hati mati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang lalai, tidak berzikir kepada Allah, maka oleh Allah diberikan kehidupan yang sempit, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buta mata hatinya. Jadi kalau di dunia ini kita lupa berzikir, waktu-waktunya dihabiskan hanya untuk ngurusi dunia. Di pikirannya yang difikirkan hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Hingga lupa berzikir kepada Allah. Ingat, sempit hidupnya. Gersang hidupnya. Walaupun mobilnya menumpuk. Walaupun kekayaannya menumpuk. Walaupun rumahnya mewah. Walaupun jabatannya mentereng. Tetapi kalau lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, hatinya akan sempit. Dan lebih parahnya kelak di akhirat dengan dikumpulkan dengan orang-orang yang lalai berzikir, yang sama-sama buta hatinya. Wal'iyadzu billah. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang membuat hati seseorang mati adalah wa irsalul jawarihi fi ma'asillahi, membiarkan anggota bermaksiat kepada Allah. Mata sudah biasa menonton film-film yang haram. Lisan sudah biasa ghibah, sudah biasa berkata-kata buruk. Kemudian kaki sudah biasa berjalan ke tempat-tempat maksiat. Perut sudah biasa diisi dengan perkara haram. Ingat, semua itu membuat hati mati. Ketika hati mati, maka akan jauh dari Allah dan Rasulnya. Kelak hati yang mati itu
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, tidak berguna harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang hidup. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dianugerahi hati yang hidup. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penyebab hati menjadi mati. Kemudian sekarang disebutkan wasababu hayatihi thalathatu asya, yang membuat hati seseorang menjadi hidup. Nah, kalau tadi perkara yang membuat hati mati, nah sekarang adalah perkara yang membuat hati kita menjadi hidup sehingga hati selalu sambung kepada Allah dan Rasulnya. Ada tiga perkara. Yang pertama, az-zuhdu fid dunia, zuhud di dalam dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia, bukan. Bisa kaya raya, tetapi zuhud artinya tidak cinta dunia. Dunia hanya ada di dalam genggaman tangannya, bukan di dalam hatinya. Lah, tandanya orang zuhud itu, tidak cinta dunia itu adalah dermawan. Suka membantu orang lain, tidak kikir. Ada orang butuh dibantu. Ada anak yatim dikasih sedekah. Ada pondok pesantren butuh bantuan, dibantu. Ada masjid musala yang butuh bantuan, dibantu. Itu artinya suka memberi, itu tidak cinta dunia. Karena dunia tidak bersemayam di dalam hatinya. Az-zuhdu fid dunia, tidak cinta dunia adalah penyebab hati seseorang menjadi hidup. Yang kedua, wal ishtighal bi dzikrillah, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, setiap waktu kita berzikir, hidup hati kita menjadi hidup. Dan zikir ini adalah amal yang paling ringan. Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Bisa sambil berjalan, bisa sambil tiduran, bisa sambil rebahan, bisa. Dan zikir itu bisa dengan keadaan suci atau hadas, bisa. Walaupun yang lebih baik adalah dalam

berpikir seperti apapun banyaknya kekayaannya tetap dongka. Karena lahu ma'isyatan dongka. Apa? Apa namanya? Hatinya akan menjadi sempit karena tidak berzikir. Menjadi sempit hatinya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Hatinya menjadi sempit. Akannya memperbanyak zikir menjadi tentram dan tenang hatinya. Dan orang yang memperbanyak zikir itu oleh Allah dijanjikan maghfirah, pengampunan dan pahala yang agung. Di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang yang memperbanyak zikir, baik laki-laki maupun perempuan, Allah janjikan bagi mereka maghfirah, pengampunan, wa ajran 'azima, pahala yang agung berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang malas berzikir itu tandanya orang munafik. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tandanya orang munafik kalau salat malas, salat tapi malas. Kalau berbuat baik ingin dipuji orang, riya. Tidak semangat kalau tidak dipuji oleh orang lain. Itu munafik. Dan yang ketiga, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau berzikir sedikit malas. Sedikit zikirnya, apalagi tidak berzikir, munafik itu namanya. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita bukan orang munafik, tidak termasuk orang yang munafik. Itu yang kedua. Jadi penyebab hidupnya hati adalah menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Al-ishtighal bidzikrillah. Nah, yang terakhir yang membuat hati seseorang hidup adalah wasuhbatu awliyaillah, bersahabat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali. Senang berkumpul dengan para wali, baik para wali itu masih hidup ataupun sudah wafat. Kalau seorang yang wali itu masih hidup, ya kita silaturahim, kita sowan ke dalamnya, ke rumahnya. Kalau kita wafat, ya kita ziarah ke makamnya. Maka kita sowan kepada ulama, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini dalam rangka menghidupkan hati kita. Ya kita ziarah kepada makam para wali itu. Itu dalam rangka agar hati kita menjadi hidup. Karena suhbatul awliya, berkumpul dengan para kekasihnya Allah, itu dapat membuat hati kita menjadi hidup. Makanya Imam Syafi'i berkata, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'a. Saya bukan orang-orang soleh, tetapi saya berkumpul senang orang-orang soleh. Saya berharap sebab mereka kelak saya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i saja mengatakan, saya senang berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan kajian ini bisa kita berharap kita semakin mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, sering berkumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, berharap hati kita menjadi hidup, menjadi tersambung kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajib Al-Hasani menyebutkan, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Saya ulangi lagi, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung itu kecuali sebab berkumpul dengan orang yang beruntung. Jadi orang yang masuk surga itu penyebabnya karena dulu masa di dunia senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jika kita senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak beruntung
orang yang beruntung itu ke

0: kecuali sebab barokahnya berkumpul dengan orang-orang yang beruntung. Jadi ini tiga penyebab hati menjadi hidup, yaitu yang pertama adalah zuhud fid dunya, tidak mencintai dunia. Yang kedua, al-ishtighal bidzikrillah, menyibukkan diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasuhbatu auliyaillah, suka berkumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, yaitu para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baik orang itu masih hidup maupun sudah wafat. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tema bahwa tanda matinya hati adalah tidak merasa sedih ketika terlewatkan dari perbuatan baik dan tidak menyesal dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mati hatinya. Artinya ketika kita terlewatkan, tidak sholat, kita sedih, kita merasa takut kepada azabnya Allah, kita buka aurat, merasa sedih, takut murkanya Allah, ngerasani orang, astagfirullah, sedih. Demikian juga ketika melakukan kesalahan kecil maupun besar, kita menyesal, an-nadam, kita menyesal dan langsung bertaubat kepada Allah. Kalau menyesal saja tidak cukup. An-nadam min ghairin duhud min alamatil ghurur. Orang menyesal tapi tidak segera bertaubat, itu tandanya orang yang ketipu oleh rayuan setan. Jadi menyesal dan lalu langsung bangkit untuk memperbaiki diri. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa evaluasi diri, apakah hati kita termasuk hati yang hidup atau mati. Kalau masih termasuk tanda-tandanya mati, kita berusaha untuk menghidupkan hati kita. Kalau sudah hidup, maka kita terus berusaha agar hati kita semakin hidup, hidup dan semakin hidup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi semua pendengar secara umum. Mudah-mudahan semua ini dinilai oleh Allah sebagai amal yang baik dan kelak kita bisa memanen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan khilafnya. Hadanallahu wa iyyakum ila qawamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
2: Your mother.
1: Yes, well done. Who should I

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bikin Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama, hukum sosial budaya yang dapat menyerahkan tindakan.
2: Konsep MPLS yang ramah ini adalah MPLS yang berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini memicu desakan dari aparat penegak hukum dan elemen masyarakat untuk mencegah kasus serupa terulang. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang menjadi perhatian publik setelah Polres Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik. Polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung.
5: Identitas itu sudah kita kantong, sarankan silakan untuk menyerahkan diri. Baik daripada nanti kita kejar, mungkin risiko dilaporkan.
4: Menanggapi kasus tersebut, Katib Suriah PNU Sampang, Ki Haji Mahruz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PNU mendesak Polres Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan.
1: Seksual terhadap anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang menyampaikan duka yang mendalam dan menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan ini bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, serta moral masyarakat Madura. PGNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang dapat membenarkan tindakan tersebut.
4: Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi Perempuan Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila. Menurutnya, banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat.
6: Sangat prihatin dan juga menyayangkan kejadian ini. Sangat menyayangkan kejadian ini. Dan ini bukan apa-apa yang sama. Ini yang paling banyak terjadi kasus-kasus kemarin. Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum dan yang lalu-lalu itu masih kurang apa ya, ada yang cerai. Jadi masih marah di kabupaten Sampang.
4: Ia menilai penjagaan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Korban kekerasan seksual anak di Sampang mendapatkan pendampingan ketat dari Dinas Sosial P3 Sampang. Pendampingan dilakukan secara intensif meliputi penanganan pasca trauma, psikososial, layanan kesehatan, dan hukum. Ima Fadilah melaporkan.
7: Dinsos P3A Sampang memberikan pendampingan ketat dan intensif bagi anak perempuan 15 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual berantai. Korban saat ini berada dalam pengawasan dan pemantauan ketat kondisi kesehatan maupun trauma psikologis. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Sampang, Mas Ruha, menjelaskan pendampingan ini telah dilakukan sejak awal setelah korban melayangkan laporan ke kepolisian.
8: Kami konsen untuk pemulihan korban semuanya lah ya. Terus kami sudah melakukan tahapannya. Ini masih dalam tanggungan kami lah. Kami mulai dari awal sampai saat ini kami sudah mendamping korban.
7: Anak korban mendapatkan terapi pemulihan pasca trauma, pendampingan psikososial, hukum, hingga layanan kesehatan. Saat ini kondisi fisik korban berangsur membaik dan menunjukkan progres yang positif. Korban sudah mulai berani untuk bercerita dan mencurahkan isi hatinya, di mana menjadi indikasi positif bagi pemulihan kondisi mentalnya. Meski demikian, Dinsos P3A menegaskan proses pemulihan psikologis membutuhkan waktu yang bertahap dan tidak bisa dipastikan jangka waktunya. Selain pendampingan kondisi trauma, prioritas utama Dinsos P3A adalah memastikan pemenuhan hak pendidikan anak korban agar nantinya tetap bisa kembali bersekolah. Untuk itu, pendampingan juga akan diberikan kepada keluarga untuk memastikan anak akan mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang tepat. Ima Fadila melaporkan.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang tragedi ruda paksa di Sampang. Tamparan bagi kita semua.
9: Saya Hasani di Sumeneb. Terjadinya ruda paksa atau kekerasan seksual yang dilakukan anak di bawah umur kerap terjadi. Apakah ini kesalahan dari didik orang tua, guru, lingkungan, atau media-media yang serba instan? Ataukah karena sanksi hukum yang ringan? Kejadian seperti ini akan terus terulang kalau tidak ada tindakan-tindakan khusus menghadapi era digital ini. Dalam Islam pun sudah ada ketentuan atau tuntunan yang mengatur semuanya. Namun saat ini sepertinya kalau saya lihat bukan dijadikan tuntunan, hanya sebagai tontonan.
10: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Kekerasan seksual bukan hanya kali ini terjadi. Yang saya kencam keras, korban di bawah umur dan pelakunya juga di bawah umur. Menurut saya, era saat ini kalau hanya dihimbau tidak akan ada hasilnya. Mengapa ruda paksa kerap terjadi? Ini tanggung jawab siapa? Kesalahan siapa? Kalau melihat sekarang ini sepertinya nasihat orang tua, himbauan MUI bahkan tidak didengar. Ini sangat miris sekali, dan masuk saya sebagai ibu rumah tangga mengecam kejadian ruda paksa di Kabupaten Sampang baru-baru ini.
11: Saya Ibu Sari di Sumeneb. Saya sebagai ibu rumah tangga melihat dan mendengar kekerasan dan pelecehan apalagi terhadap anak di bawah umur. Dari saya sebagai orang tua, ibu rumah tangga mendidik, marah, dan mengutuk siapapun yang melakukan ruda paksa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang, ini sebuah tamparan khususnya Madura yang terkenal menjunjung adat ketimuran dan hormat pada ulama, kiai, dan guru. Harapan saya, pemerintah di 4 kabupaten di Madura harus tegas terhadap ruda paksa yang terjadi di wilayah Madura. Jangan sampai tercoreng oleh mereka yang menyimpang dari karakter masyarakat Madura.

0: Pendengar dan pemirsa, ruda paksa di Sampang. Sebuah alarm keras tentang perlindungan anak dan kenakalan remaja menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sungguh kasus dugaan ruda paksa terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Madura menjadi pukulan telak bagi nurani kita. Lebih memilukan lagi, sebagian besar terduga pelaku masih berstatus remaja. Bahkan ada yang usianya lebih muda daripada korban. Fakta ini bukan hanya mengguncang rasa kemanusiaan, tetapi juga menjadi alarm keras tentang krisis moral, lemahnya pengawasan dan persoalan serius dalam pembinaan generasi muda. Peristiwa ini juga menambah daftar kelam kasus kekerasan seksual yang mencoreng wajah Madura. Setiap kasus seharusnya menjadi pelajaran agar pencegahan diperkuat, namun kenyataannya tragedi serupa terus terulang. Di balik setiap angka dan penderitaan, ada seorang anak yang masa depannya terancam. Ada keluarga yang menanggung luka mendalam dan ada masyarakat yang mempertanyakan sejauh mana perlindungan terhadap anak benar-benar hadir. Tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan kekerasan seksual, siapapun pelaku dan berapapun usianya. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Status sebagai remaja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan bagi korban, meskipun sistem peradilan anak tetap harus diterapkan sesuai aturan bagi para pelaku yang masih di bawah umur. Penegakan hukum yang tegas merupakan pesan bahwa negara tidak memberi ruang bagi kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Di sisi lain, dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada luka fisik, tetapi dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perhatian utama harus diberikan kepada pemulihan korban secara menyeluruh. Negara, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan dan masyarakat harus hadir memastikan korban tidak menghadapi penderitaannya seorang diri. Kasus ini juga mengundang pertanyaan besar mengenai fenomena kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Ketika anak-anak dan remaja terlibat dalam tindak pidana seberat kekerasan seksual, persoalannya tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan individu. Ada peran keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan karakter, literasi digital, hingga pengawasan terhadap paparan konten yang dapat mempengaruhi perilaku. Kasus ini juga menjadi peringatan keras bahwa pengawasan orang tua, lingkungan sekolah, serta masyarakat perlu ditingkatkan agar perilaku menyimpang dapat dideteksi dan dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan kejahatan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Tim Unit Reaksi Cepat URC Polres Sampang dipastikan menjangkau seluruh sektor, termasuk di wilayah Pantura. Alvin Wari melaporkan.
2: Polres Sampang memastikan mobilitas tim unit reaksi cepat tidak terbatas pada pusat kota saja. Guna memastikan perlindungan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tim ini telah diproyeksikan untuk bersiaga di seluruh wilayah operasional, termasuk kawasan pantai utara yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan keamanan tersendiri. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, kehadiran tim URC di seluruh sektor bertujuan untuk menciptakan ekosistem keamanan yang kondusif. Salah satunya dengan cara tim difokuskan untuk melakukan pengejaran dan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, kemudian melalui kehadiran fisik atau patroli yang dilakukan secara masif di titik-titik rawan.
3: Jadi untuk tim URC, Satreskrim, jadi kita tidak menentukan pos-pos mana yang dia tinggali. Jadi wilayahnya adalah se-Kabupaten Sampang. Jadi sewaktu-waktu ngepos di utara, di selatan, di wilayah barat atau wilayah timur, sesuai dengan perkiraan kerawanan wilayah masing-masing.
2: Pihaknya menyebut strategi ini dirancang agar setiap wilayah, dari pusat pemukiman padat penduduk hingga jalur perlintasan di pesisir utara, berada dalam pantauan intensif kepolisian. Polres Sampang terus mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi sekecil apapun, guna mendukung efektivitas kerja tim URC di lapangan.
0: Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura, Basra, mendesak pemerintah untuk menertibkan regulasi pidana khusus serta penyediaan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Berikut laporan Iswantoro.
4: Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura, Basra, mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi pidana khusus serta penyediaan fasilitas rehabilitasi terkait maraknya fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. Ketua Basra Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidowi mengatakan, kecenderungan tersebut secara individual merupakan penyakit sosial dan mental yang tidak boleh dibiarkan, melainkan harus disembuhkan melalui jalur rehabilitasi yang tepat.
5: Basra mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 yang mengharamkan secara mutlak hubungan seksual sesama jenis homoseksual, gay dan lesbian, juga mengharamkan perilaku sodomi, pencabulan berikut pedofilia, dan menyatakan dengan tegas bahwa semua itu termasuk jarimah, tindakan kriminal atau kejahatan yang harus diberi tindakan hukum.
4: Selain itu, Basra juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah dengan mendukung penuh Perpres nomor 111 tahun 2025. Aturan tersebut diketahui mengkategorikan LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang nyata terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, serta moralitas bangsa. Guna memberikan kepastian hukum, para ulama Madura menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan DPR RI segera merancang dan mengesahkan undang-undang pidana tersendiri bagi pelaku LGBT. Kendati mendorong sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kriminalitas seksual, Basra tetap menekankan pentingnya aspek kemanusiaan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi sarana rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai bagi individu yang ingin sembuh dari penyimpangan tersebut.
0: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun. Sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun, sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangun gerai KDKMP. Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairil Iskandar menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggalian, fondasi, hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian di antaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
7: Ya, tindak lanjutnya ya dari Agrinas untuk memasukkan barangnya. Semua sarana prasarana penunjang itu dari Agrinas yang memasok. Jadi kita tinggal menunggu saja, termasuk truknya, pickup, roda 3. Itu dari Agrinas yang memasok melalui Kodim.
6: Menurut Hairil, sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up, dan etalase. Namun distribusi belum merata sehingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah disiapkan untuk beroperasi. Namun operasionalnya masih menunggu ketersediaan barang dagangan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
0: Pendengar dan pemirsa, penyuluh pertanian mulai mensosialisasikan sekaligus menyusun perencanaan dan farm pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Imam Mulis melaporkan.
8: Penyuluh pertanian mulai melaksanakan sosialisasi dan menyusun perencanaan DEMFARM Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Pertanian agar inovasi PMAAS diterapkan secara luas di daerah. Katimker Penyuluh Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Dewa Ringgi menjelaskan sosialisasi dan perencanaan DEMFARM dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi PMAAS kepada petani di wilayah binaan melalui lokasi percontohan yang dapat dipelajari secara langsung. Menurut Dewo Ringgi, keberadaan Denfarm diharapkan memudahkan petani memahami penerapan teknologi pertanian modern di lapangan, sehingga manfaatnya terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat dirasakan secara nyata.
9: Kita melakukan sosialisasi dan juga perencanaan Denfarm PMAS di Kecamatan Tungkek sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita penyuluh mendiseminasikan teknologi atau metode PMAS ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah binaan.
8: Yang menambahkan penyuluhan pertanian memiliki peran penting sebagai penghubung antara inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan petani. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, semakin banyak petani diharapkan mampu menerapkan metode PMAAS guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Imam Muhlis melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, harus ramah anak, aman, nyaman, dan bebas perundungan. Miftahul Umar melaporkan.
10: MPLS yang berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang aman.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah anak di seluruh jenjang pendidikan, mulai TK, PAUD, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Bangkalan, Dr. Mohaimin, menyampaikan Satuan Pendidikan Pengelola MPLS harus berpihak kepada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis yang aman, nyaman, serta menyenangkan dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Menurutnya, materi utama berkaitan dengan kurikulum, pengenalan potensi diri, pembelajaran, serta pengenalan sekolah dan warga sekolah. Mohaimin menambahkan, transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama merupakan fase penting yang membutuhkan kenyamanan psikologis sehingga persiapan khusus dilakukan agar MPLS benar-benar memberi kesejahteraan bagi anak.
10: Konsep MPLS yang ramah ini adalah MPLS yang berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena itulah kami berharap kepada satuan pendidikan, baik itu di tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP.
11: Sejalan dengan arahan tersebut, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan menggelar MPLS Ramah Anak selama 5 hari, 13 sampai 17 Juli. Kepala Sekolah Hermanto menuturkan program MPLS dirancang untuk menghormati hak-hak siswa baru, sekaligus menciptakan suasana bebas perundungan.
12: Kami sudah menyiapkan konsep yang berkesinambungan yang tentunya nanti anak merasa nyaman, terus merasa hak-haknya mereka itu dipenuhi. Selaku satuan pendidikan mempunyai harus memberikan hak-hak mereka untuk belajar dan nyaman.
11: Selain fokus pada siswa, SMP 1 Bangkalan juga melibatkan orang tua melalui MPLS Ramah Orang Tua yang bertujuan memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
13: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMPN 1 Bangkalan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan konsep ramah anak yang berlangsung selama 5 hari, 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala Sekolah Hermanto menegaskan program ini dirancang untuk menghormati hak-hak siswa baru sekaligus menciptakan suasana aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa diperkenalkan pada misi sekolah, serta diajak memahami kondisi dan situasi di SMPN 1 melalui program Wawasan Wiyata Mandala. Ia menambahkan pihaknya ingin anak-anak merasa senang, nyaman, dan hak-haknya terpenuhi. Seniornya juga diberi briefing agar menyambut adik kelas sebagai saudara, bukan objek perundungan.
12: Undang wali murid kan program sekolah khusus di anak siswanya melakukan MPLS ramah, juga orang tuanya kami undang untuk MPLS orang tua ramah. Jadi ada kontribusi positif untuk antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang ada di sekolah.
0: Selain fokus pada siswa, pihak sekolah juga dilibatkan orang tua melalui MPLS Ramah Orang Tua. Program tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, agar wali murid memahami program sekolah hingga ada kontribusi positif dari tiga lingkungan sekaligus. Pendengar dan pemirsa dari Arena Bulu Tangkis, atlet asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah siap menjalani debutnya di Japan Open 2026. Berikut laporan Familia.
14: Tim Bulu Tangkis Indonesia telah menyelesaikan sesi latihan di Tokyo Metropolitan Gymnasium menjelang bergulirnya turnamen BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli hingga 19 Juli 2026. Sorotan utama tertuju pada tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menjalani debutnya di level Super 750. Juara Thailand Master 2026 yang akrab disapa Ubaid ini mengaku tidak sabar untuk melakoni laga perdananya di turnamen bergengsi tersebut. Atlet asal Sampang Madura tersebut menyadari tantangan yang dihadapi akan jauh lebih berat karena langsung berhadapan dengan jajaran pemain top dunia. Oleh sebab itu persiapan mental menjadi fokus utama bagi dirinya pada kesempatan kali ini.
15: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu habis Australia Open, 4 minggu ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Alhamdulillah, kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga, ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit sama pelatih fisik juga. Ya, lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu.
14: Terkait kondisi teknis pasca latihan, Ubaid memastikan bahwa lapangan pertandingan tidak memiliki kendala angin dan laju kok berjalan normal sehingga dirinya siap tempur untuk laga pertama. Berdasarkan hasil undian, Ubaid dijadwalkan menantang wakil Denmark Rasmus Gemke pada babak pertama. Sementara itu, dua tunggal putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie dan Alwi Farhan, masing-masing akan menghadapi Pani Chapton, Tera Ratsakul dari Thailand dan wakil tuan rumah Kenta Nishimoto.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumedap Pagi Ini terus menemani Anda mendengar, dan saya Ririn Rizkyanti menemani tentunya lewat Sumedap Pagi Ini. Berbagai informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kesempatan juga bagi Anda untuk sharing info ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda mendengar, boleh kejadian tadi malam atau sampai pagi ini, silakan disampaikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 33 45 101. Sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura mendengar untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Sumenep disampaikan langsung oleh Pak Zaki, observer BMKG Trunojoyo.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 55 hingga 81%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 22 km/jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Namun waspadai tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan Masa Lembu dan Kepulauan Kangean. Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Hal ini penting guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari Anda, sekaligus sebagai langkah waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stametstriptrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih Pak Zaki atas informasinya. Dan tentu mendengar untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, saya juga hadirkan update perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Pamekasan diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 62 hingga 82%. Di Sampang diperkirakan BMKG akan cerah dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 56 hingga 85%. Di Bangkalan juga demikian, perakiran dari BMKG akan cerah untuk hari ini dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 62 hingga 87%.

Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Dan mendengar, selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan Sumenep pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar. Pantauan dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Untuk harga di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini di 15 Juli 2026 mendengar, untuk harga beras di 15.400 per kilogram, naik ya dari harga kemarin Rp1.000. Untuk gula pasir masih di Rp17.500 per kilogramnya, sedangkan minyak goreng yang curah Rp21.000, yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Pantauan di Pasar Anom Baru pendengar, untuk harga daging sapi masih di Rp130.000 per kilogram, sedangkan ayam ras Rp38.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Telur ayam, untuk telur ayam ras Rp24.000, sedangkan ayam kampung Rp48.000 per kilogramnya. Pantauan di Pasar Anom Baru hari ini untuk cabai pendengar, cabai merah besar Rp35.000, cabai rawitnya Rp35.000 juga per kilogramnya. Untuk bawang merah Rp30.000 dan bawang putih Rp36.000. Kemudian untuk harga sayur mayur pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp9.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga untuk beberapa bahan pokok di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan juga sungai. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia, atau yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Karbon dioksida dapat berkurang karena terserap oleh lautan dan diserap tanaman untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis memecah karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbonnya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan